0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Pemirsa nih, di resmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Yola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Dino minggu ngene iki api lapor rek. Mung turu-turu karo nyekel HP tok. Gak kropos ta gegeri peno. Yo pancen enak sih mager. Tapi opo gak bosen lek koyo ngene terus. Surabaya iki kota gede rek. Komunitase pirang-pirang. Mulai toko komunitas resik-resik, pegiat sejarah, komunitasi bocah pit-pitan, nyampe komunitas sosial sing seneng berbagi rezeki. Melok komunitas sing bermanfaat iku gak rugi blas. Siji, tambah konco sing gak mek gedah brusto. Pindu, ilmumu tambah, pengalamanmu tambah, lan sing paling penting, dunia lan akhiratmu dadi luwih berkah. Lek jare wong Surabaya, ketimbang gur jagongan tanpa hasil, mending cangkruan karo gawe kebajikan. Mula teko iku, ayo rek, metu teko kamar, golek komunitas sing pas karo hobimu. Gawe Surabaya makin gayeng, makin solid, lan makin boys.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Sugeng enjing caning palemane nang Pro 4 RRI Surabaya. Tentu nih saniki bareng aku Lia
4: karo Ding Salsa.
3: Isu-isu iki ya. Mari kita doa bersama ya, semoga Cak Ning-Caning ini sehat selalu ya.
4: Amin.
3: Dan kegiatannya juga
4: lancar.
3: Ngono ya Ning Lia ya. Cek isu soalnya ya.
4: Cek isu iki.
3: Oh ya, sarapan biasane katene budal ngene iki Salsa. Ning Salsa sarapan apa biasane?
4: Kimang cuma energen tok iki.
3: Energen tok kuat tapi ya.
4: Kuat insyaallah.
3: Sampai jam 10 awan lo ya kok ya.
4: Iya, kuat-kuat.
3: Nah, Janing, aku karo Salsa bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 10 awan.
4: Awan. Iki kate bahasa apa iki Neng Lia iki?
3: Nah, iki lho aku mau
4: mesti peringatan apa iki?
3: Nah, Janing, mang aku wis ngarani Janing lek misale tanggal 7 Oktober iki ono peringatan. Peringatan apa iku Neng Salsa? Ono
4: Hari Komunikasi Damai Internasional. Ono maneh Hari Kapas
3: Internasional. Nah, awak dhewe nang kene kok bakal bahas iku ya Neng Salsa ya. Apa maneh Neng Salsa iki sing bakal menehi informasine ya Hari Kapas Internasional.
4: Boleh.
3: Iku apa? Terus lapo kok diperingati sejarane apa? Hari Kapas Internasional ya ngono sisa. Tapi sadurunge awak dhewe lanjut ya Neng Salsa ya.
4: Pripun?
3: Muterno lagu dhisik gak sih?
4: Lagu mana iki?
3: Iyalah,
4: boleh-boleh.
3: Mari ngene awak dhewe bakal balik maneh bahas Hari Komunikasi Damai
4: Internasional.

0: yakni ayam lodo, iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal. Banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih. Sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Nggih, jane sampeyan jek bareng warek Prumpat RRI Surabaya. Tentune masih bareng ya sama Ning Lia karo Ning
1: Salsa.
0: Oh, deh saiki bahas iki ya Ning Salsa ya. Hari peringatan tanggal sakmene iki memperingati hari apa ya toh?
1: Memperingati hari ana loro iki Ning Lia iki.
0: Apa iku?
1: Sing pertama iku ana hari komunikasi damai internasional. Sing keloro ana hari kapas internasional. Nah, opo sih iku Ning Salsa? Hari opo sih iku kok aku kok kayak mirengaken lho kok gak tau tumon iku hari apa?
0: Hari apa iku Ning Salsa?
1: Nah, hari komunikasi damai internasional iku hari sing dicetusno tahun 2019 karo Ruben M Fest. Nah, iki hari iki ku digawe ngelingno awak dhewe nek ngomong iku ya kudu sing apik lan duweni kekuatan sing gedhe. Maksude iku kaya kene ku bisa berbicara, bisa berbicara seluas mungkin, apapun yang mau kita omongin itu kita bisa mengungkapkan omongan itu, tapi kita harus mempunyai rasa tanggung jawab akan omongan itu.
0: Oh, itu tujuannya ya. Tujuan peringatan Hari Komunikasi Damai Internasional ini.
1: Jadi kan kita bisa berupaya untuk ngomong ke keluarga, ke tetangga, teman, kerabat, itu kita bisa memulai kebiasaan untuk ngomong secara halus, damai, tenang.
0: Saya nggak ngarai pertengkaran.
1: Nah, iku.
0: Soalnya kan jenenge hari komunikasi damai. Ya, biasanya kan ono sing komunikasi terus akhirnya malah
1: cekcok ya.
0: Betul itu ya. Nah, itulah. Makanya iku ono peringatan Hari Komunikasi Damai Internasional iki.
1: Dan hasilnya ngolek kene ngomong alus, tenang, iku yo bakal luwe tentrem dan omongane kene isok diterima barek wong liya. Ngono ning Lia.
0: Ngono ta ternyata bakno ya. Ya wis sadurunge tak dilanjutno ning Salsa iki ana sing pengin gabungan
1: diangkat
0: dhisik gak sih ya. Halo Sugeng Injing.
2: Sugeng Injing ning Lia ning Salsa.
0: Sugeng Injing.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sampai juga sehat nggih.
2: Sehat ning niki cuacane wonten waru pepe legi sekitar niki. Memes ning.
0: Memes iku napa berarti artine?
2: Mendung-mendung mesra.
0: Podo berarti nang jalan pemuda.
2: Oh, nggih, mugi-mugi mawon membawa berkah.
1: Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ten hari kapas internasional.
1: Nggih, mengke wonten informasi tentang hari kapas.
2: Nggih. Kapas niku manfaate wagen sanget lho, Ning.
1: Nggih,
0: betul.
2: Napa manfaate ning?
0: Napa mawon manfaate hari apa kapas niki nggih?
2: Nggih, niki bahan bakune awake dhewe iso nggawe klambi.
0: Betul.
2: Iso nggawe model-model sing napa mawon niku.
1: Nggih.
2: Kan hasilé teko kapas.
1: Kapas.
0: Betul.
2: Nggih. Terus hari komunikasi
1: damai
0: niku, komunikasi damai.
2: Nggih, niku awake dhewe niku ngomong kali sinten kemawon kudu ngomong sing apik.
1: Nggih.
2: Aja ngomong jarene wong Surabaya angger ceplak.
0: Langge beto.
2: Nyakiti hati sing awake dhewe cak ngomong ngoten lho
1: niku. Nggih,
2: ngomong masih mboten halus. Sing penting aja menyinggung
1: perasaan orang lain. Nggih, ngoten.
2: Nek awake dhewe ngomong kudu sing nyenengne lawane ngomong awake dhewe.
1: Nggih, leres.
2: Nggih. Jarene wong-wong iku nek ngomong ku lidahmu, ucapanmu harimaumu.
1: Nggih, lidahmu adalah harimaumu, ngoten nggih.
2: Nggih, niku.
0: Kan iku dua hati-hati nek ngomong ngoten nggih.
2: Kudu ngomong sak ngomong kali sinten kemawon.
1: Nggih.
2: Niku kudu menyenangkan. Padha ate
0: nyakiti.
2: Ngomong sak enake dhewe ku wong sing tidak ngomong gregeten iso-iso ditempeling di
0: waduh
2: dotos wong
0: mangge bahaya seniku
2: nggih atus ning Sasa iki kula ngapresiasi ning Sasa
1: nggih pripun
2: ucapane niku ning Sasa niku alhamdulillah cepet adaptasi
1: nggih alhamdulillah
2: cepet omongane menyenangkan para pendengar.
1: Alhamdulillah.
2: Niku penting sangat nih.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Soale nek pendengar kali penyiar niku mboten asal dipisahaken lho ning kali pendengar kali penyiar niku tetep komunikasi sing sae.
0: Nah. Betul Warno.
2: Nggih niku lah. Pemanggil lo ngapain nih ke Wauning?
1: Nggih.
0: Matur nuwun Pak Parno. Salame mungkin Pak Parno.
2: Salame kagem sedaya pendengar RRI Pro 4
1: wonten
2: pundi kemawon papan lenggahipun mugi-mugi sedaya paringi sehat walafiat.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
2: Dados cita-citanipun diijabahi kalian Allah.
1: Amin, nggih amin ya rabbal alamin.
2: Saling donga dinunga.
0: Siap nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno. Niku mode tase pas hari komunikasi damai internasional. Nanti kita lanjut lagi bahas ke Hari Kapas Internasional. Lianing salah saya.
1: Apa sih manfaatiku kapas? Mang wis di nganokno Pak Parno ya
0: Nelia. Iya,
1: wis disebutno. No,
0: disebutno lah Pak Parno ya. Tapi nanti awak dhewe bakal bahas tentang awale lapo oh sih kok di
1: cetusno.
0: Dicetusno dalan ono diperingati Hari Kapas Sedunia iki ngene ku ya. Nang kene ku ono. Dan tujuan dan serta manfaat kapas iku apa ae? Ngono ya ning Sasa ya.
1: Iya Nelia.
0: Heeh. Nah, lanjut nang ku ae ya ning Sasa saiki awake dhewe ngrungokno lagu dhisik.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jantung balik mana nang perempat dari Surabaya. Saiki bahas tentang Hari Kapas Internasional. Apa iku Hari Kapas Internasional neng Salsa?
2: Hari Kapas Internasional iki mergo kampanye prakarsai kelompok Cotton For nang Benin, Burkina Faso, Chad dan Mali utawa WTO sing diluncurno pas tanggal 7 Oktober 2019.
1: Oh, padha 2019 sih gitu bakne ya.
2: Tapi pada tanggal pada tahun 2021 Majelis Umum PBB iki resmi netepno 7 Oktober sebagai Hari Kapas Sedunia. Luneng.
1: Baru resmine iki nang 2021.
2: Selikur, kene apa iku? Tujuan iki gawe merayakan keunggulane kapas dari kualitase sebagai serat alami iki sampai manfaate pas produksi, terus perdagangan lan konsumsine.
1: Tujuane kami memperingati hari iki ya.
2: Iya nih. Hari Kapas Internasional iki.
1: Terus neng Salsa, manfaate kapas iku apa?
2: Nah, manfaate iku mang wis disenggung Siti yo, Cak Ning karo Pak Parno mang ya.
1: Iya, betul.
2: Khususe ku gawe bahan sandang, klambi klambi sing kene, gawe iki ku sing berbahan katun, denim. Iku nganggo kapas, ngono. Yeah. Terus ana maneh gawe sumber kehidupan. Apa maneh kan kapas iki ndok Indonesia iki yo akeh yo ning liyana. Iku sumber pendapatan gawe petani kecil lan buruh nang pedesaan iku.
1: Petani kapas niki.
2: Soale kan yo 1 ton kapas iki larang ya. Kapas iku.
1: Walaupun kelihatannya sepele ya, lembut-lembut ngene iku ya tiba-tiba mahal sih.
2: Mahal sisan ya. Dan prosesnya iku ya gak gampang dari teko pohon kapas sampai sampai menghasilkan bulir-bulir biji kapas iku iku ya gak gampang.
1: Iya.
2: Ana pengrajin-pengrajine dhewe ya.
1: Makane iki ku sekalian ngapresiasi petani,
2: petani kapas ya.
1: Yang di seluruh dunia. Soalnya kan gak sesimpel iku tibane ya.
2: Bener-bener.
1: Selain iku lho nih Salsa, kapas iki kan ono kapas pembersih wajah.
2: Oh iya ya.
1: Selain baju, nah iku lah.
2: Selain baju.
1: Sing digawe biasane lek ngapus make up, make up itu wedok-wedok.
2: Benar-benar.
1: Aku kan.
2: Iya.
1: Jadi kapas iki selain manfaate gawe baju klambi-klambi ya, sisa ono sing koyo perawatan wajah dan kecantikan. Ya kayak pembersih wajah atau juga ada yang kapas pembersih luka itu loh.
2: Nah,
1: yang salah ya.
2: Sing steril ya.
1: Sing steril. Nah, itu salah satu beberapa manfaatnya. Terus ono sisan tadi handuk.
2: Oh iya.
1: Spray. Selimut
2: kan tebel ya.
1: Mari kena le kayak bocah-bocah boneka. Jangan apa nih kamu?
2: Ono.
1: Terus kasur sisan, kasur kapas uniku ya.
2: Kapuk uniku ya.
1: Kan tiba no kan wake.
2: Wake ya manfaatnya iki yo.
1: Kapasiku selain klambi gawe klambi ngene iki.
2: Dadi dino iki ku gawe memperingati lan ngeregani jasae para petani. Betul. Makanya diperingati Hari Kapas Sedunia. Ngono Cak Ning ya.
1: Nah, betul sekali Ning Salsa. Wis Neng Salsa selancar iki jane ya. Mari ini tak tinggal iki ya. Wah. Ya Neng Salsa mergo jame wis rada mepet-mepet nang jam 8. Kira-kira nang jam 8 ana apa Neng Salsa?
2: Ana lontong balap. Sarang sapa?
1: Ya sarang-sarang awak dhewe mbek.
2: Neng Ami.
1: Dan ini kita buka ya.
2: Topik-topik yang lihat.
1: Kok ae. Bencana ini penasaran.
2: Penasaran ya. Mongko di enteni, mongko dimirengaken nggih.
1: aku ambek ning salsa tak siap-siap no dhisik ya. Engko lentone diwadahi
2: wadahi. Ditata-tata ya.
1: Tata sisa niki. Engko sisane lek misale entek gowon mulih.
2: Boleh-boleh.
1: Entek gowon mulih ya. Ambek sarapan lontong balap ya,
2: Pak Dek. Isu-isu iki ya.
1: Engko ngombene es teh lho.
2: Duh, es degan.
1: Kok isu-isu es? Ya wis janing, oh dia bakal balik mana tena di cara lontong balap tentune bareng aku Lia karo
2: Ning Salsa
1: karo Ning
2: Ami Sanjaya ya.
1: Mergo iku sampe tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.
2: Suara Budaya Surabaya.

0: Cak ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah si cine, ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
3: Yuh, ngeri yo. Ndelok berita ning TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek nom-nom.
4: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
3: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Enggak ra ibu iki kuwatir tak kandhani.
4: Iya bu, aku ngerti kok dia sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
3: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno Ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
5: Thank you.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning woro-woro jam 8 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Caning Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi njaluk pengoptimalan anggaran bantuan operasional pendidikan daerah utawa Bobda lan bantuan operasional sekolah nasional utawa Bonas gawe ndukung pemeliharaan infrastruktur sekolah. Nang tahun 2017 pembenahan sanitasi dadi prioritas utama lan penambahan fasilitas kebersihan ning sekolah liyane. Nyandak kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya nertibno aktivitas pengelolaan sampah ilegal ning kawasan Kepute. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Surabaya, M. Fixer, nyatakno penertiban iki diharapno iso berdampak gawe lingkungan sekitar. Sakliyane iku, penertiban iki pihake terus berkoordinasi mbarek kelurahan lan kecamatan setempat. Iku mau Cak Ning woro-woro jam 8 isuk bareng bare aku Ning Salsa ketemu maneh ning woro-woro jam 9 isuk.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: lagi neng Ami.
1: Ora piye-piye.
0: Ketemu aku mana ya?
1: Iya.
0: Seminggu wis gak ketemu iki ya.
1: Iya, seminggu gak ketemu. Ta.
0: Seminggu iki gak ketemu. Seminggu.
2: Kok suwe?
1: Ya iya kok suwe arek iki. Aku ingin nih, aku iki izin gak melok siaran. Aku iki katene ngarap SKP. Tak kira sih wayahe sampean karo Mbak Lia. Terus aku izin nang ngene ning Pur. Tiba nek wingi Mbak Ana, sorry ya Mbak Ana, aku hari ini gak melo.
2: Alah, wingi iku ta. Iya. Oh iya, Pak. Pancene lek awal-awal bulan gedebak-gedebuk.
0: Gedebak-gedebuk. Kok pemane aku mbek Mbak Lia iku tandem wis pirang dino iki. Iya.
2: Iki tandem terakhir tibane ya.
0: Iya ya. Iya. Iki wis dibuka ya lontongnya ya.
1: Dibuka wis, dibuka. Wis kabeh wis tak siapno lendo terus tahune.
2: Satoples iki ya.
1: Cukulan iku cambaiku wis tak siapno.
0: Iki lontong balap iki menue enak gawe panas-panas kemarau rendeng ngene iki ya.
1: Lah iya. Saiki lho rek lho kekeringan lho rek ya apa.
0: Iki sampe bulan piro sih iki?
1: Iya, ngantek bulan piro ya.
0: Kemarau panjang. Iku ya.
1: Iya, ketahanan pangan kira-kira sih siap nawang gue opo nek musim
0: pripun iki.
1: Musim kekeringan kayak ngene iki. Terus yo apa jenenge? Banyu-banyu ku.
0: Banyu-banyu iku yo entek yo.
2: Kudu hemat iki.
1: Kudu hemat banyu.
2: Kudu hemat iki.
1: Ojo hemat-hemat iki.
2: Durung udan-udan soalnya.
0: Ha iya kadang udan-udan.
2: Tapi nang beberapa wilayah ya wis udan.
0: Heeh, nang beberapa wilayah gondong-gondong iku ya wis udan. Lah iki sing kutho-kutho ngene iki lho kadang udan iki wis.
1: Kutho-kutho ku malah kentang, kentang.
0: Lah iya.
2: Lah iya panas kentang-kentang.
0: Panas seram iki.
2: Lah iya. Iki berarti ngajak pendengar kabeh gawe cak ning gawe gabungan ngandani ya kira-kira
0: pripun iki
2: persiapan
0: persiapan nang kemarau panjang iki pripun
2: pomane durung utang-utang
1: aku wis nek aku wis mari sarapan lho rek.
2: Loh, sarapan apa iku?
0: Sarapan apa
1: iki? Sarapan kentang.
2: Terus sarapan kok iku mang bahas kentang-kentang kok iki sarapan kentang.
0: Sarapan nah, kentang.
1: Esuk-esuk iku lho ning Indri ning ngeteni kentang, karo kolok, karo gedang. Kokos.
2: Kayak sarapan.
0: Kayak sarapan.
1: Kayak sarapan. Wis aku ki mang arek siaran, aku disi iman kentang wisan.
0: Iki ana sing wis gabungan iki.
1: Oh iya. Ya diterima ya.
0: Halo, Sugeng Enjing.
1: Halo.
0: Halo, Sugeng Enjing.
3: Sugeng Enjing. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Niki napa niki kok suarane Walid ngeten niki?
2: Lah iya.
3: Nggih, anu sore mari diayah mungkin.
0: Napa?
3: Alus mari diayah.
1: Oh, alus mari diayah. Iya.
0: Mari diayah.
1: Terus sing brosok nang ndi lho?
3: Kayak gelepung.
1: Lah iya, sing brosok nang ndi kok kan alus itu?
3: Ya syukur alhamdulillah lah kalau ada yang bilang saya halus. Katanya arek Surabaya itu kasar-kasar.
0: Kasar-kasar.
3: Soalnya aku kan arek asli Surabaya.
0: Arek abis.
2: Asli.
1: Asli.
0: Asli.
1: Surabaya nyel.
2: Nyel.
3: Saya Surabaya itu apa Mbak Ami? Surawani. Boyo.
1: Lali. Boyolali. Boyolali. Terus tenang Boyolali.
3: Lali.
1: Bajul.
0: Bajul.
3: Surabaya Surawani boyo utang dari ini.
0: Surawani utang.
1: Surawani utang.
2: Kak bahaya ta itu.
0: Pripo niki?
3: Alhamdulillah pagi ini.
0: Nggih.
3: Masih seperti kemarin cuacanya.
0: Alhamdulillah. Mendung nggih.
3: Anyep-anyep. Mendung tanpa hujan.
1: Iya. Iya.
3: Karena pagi hari ini kan ditemani oleh bidadari cantik-cantik.
1: Wis temenan ya apa jare.
0: Tiga bidadari ngoten
3: e. Perempuan kan ya.
2: Betul.
1: Ya apa cak menurut sampean e?
0: Anu,
1: apa jenis?
0: Persiapan.
1: Kekeringan ngene
0: iki. Kekeringan ngoten iki.
1: Ketahanan pangan ya apa sampean? Persiapan ya apa?
3: Indonesia ini kan negara tropis. Ada dua musim kan ya.
0: Nggih.
3: Musim penghujan sama musim kemarau.
1: Iya.
3: Tapi lek Ria besar Idul Adha itu ada musim lagi.
0: Iya. Musim apa?
3: Musimnya wong rabi.
0: Duh, musim merabi. Emang iya ta?
1: Nek bulan, nek bulan, bulan besar.
0: Besaran.
3: Hari raya Idul Adha itu. Loh.
1: Musim wong rabi.
0: Besaran.
3: Bawaan nake.
0: Nge.
3: Masih bulan Oktober iki ya musimnya.
1: Iya, iki akeh wong rabi ya.
3: Tapi enggak seperti Idul Adha, Mbak Ami. Kayak seperti besaran.
1: Iya.
3: Iki bawaan wis numpuk.
0: Bawaan numpuk.
3: Banyak buan, tapi hanya satu yang terlewatkan. Ya yes, nggak apa-apa lah, walaupun nggak diundang tapi kan aku tuh aku selalu menyertai. Jadi kita hidup di Indonesia ini harus menerima karena kan ada dua musim. Kadang-kadang dengan manusia, saya sendirilah, mesti sabat lah. Aturah, kau udah narek, kau terang-terang. Nang dinanti buangin dalam becek-becek sambat.
1: Ya, sambat.
3: Gimana? Waduh, aja puana sore. Udah
0: lupa. Lah iya.
1: Lah iya, panjane serba repot
0: manusia. Nek udan-udan terus.
3: Wajar itu kan manusia.
0: Iya,
3: heeh. Kan sendiri ya mengalami seperti itu kok. Panas iki kok ngene. Ya Allah, panas iki koyo ngene. Panasnya serengingi kan bisa ngomong ake ya.
1: Panasnya hati?
3: Tapi panasnya hati, tak sanggup diwi, gak apa-apa.
0: Tuh. Terima kata nih.
1: Nah iya.
3: Tapi melembaskan, mendinginkan suasana. Tapi tetap baik, namanya move on kan biasanya itu kan. Butuh proses ya, gak bisa instan bertantangan. Tapi tetap kita harus berusaha. Ya mungkin aja itu buku judul-judul kita, kan seperti itu kan. Lah mengenai pangan, cukup alhamdulillah kalau daerah Surabaya ini ya kota lah, tidak kekurangan masalah pangan walaupun musim kemarau. Yang dimanfaatkan kan desa-desa itu Pak Amir, hubungan itu ya, yang dia kan mengandalkan air kan. Nah, kalau irigasi,
0: kekeringan,
3: menanam tanaman kan butuh air, lah kan butuh air kan mangannya itu kopo kan, nah, kan seperti itu ya. Nah itu kalau gitu ya, tanggung jawab pemerintah negara lah, karena itu apa lah tugas di negara kayak pedalaman,
0: pegunungan
3: itu kan kurang mangan ya harus dipacet lah, dipercaya lah, diberi bantuan seperti itu. Lek kota kayak Surabaya ini insya Allah kayak
0: gokung
3: banyu sampai muta-muta Pak Amir. Tapi yang ngono bulanan ini tagihannya bengkak.
0: Bengkak.
1: Iya iya iya iya.
0: Buat-buat banyu ya.
3: Dari tempat saya ini air itu. Wis kae apa bisa ya ngut tinggal kita nane kok mbayare. Lancar lah air
1: tempat
3: saya. Soalnya kan enggak sampai di AM kan. Bukan sumur. Alhamdulillah dengan adanya musim kemarau ini kan ada hikmahnya sebenarnya ya. Sekali ada umba-umba. Cepet kuwaring. Aku amin ngoba aduk. Tak teka 5 menit ae.
0: Kareng. Saking panas ya.
1: Saking panas. Saumpamana ngepe geger ya apa?
0: Kosong.
3: Lho, aku kan tahu ya. Waktu itu kan waktu ya musim kok ngene iki. Waktu nang Covid-Covid lho, Mbak Ami.
1: Iya, iya.
3: Kebetulan aku kan kena ya itu.
1: Iya.
3: Dikongkon caring.
1: Iya.

0: Nyesalin banget.
1: Tapi kan banyak mitos yang mengatakan kalau suka panas itu apa ireng.
2: Iya,
1: paham ya. Tapi ya itu agak mitos bagi saya itu. Bukan berdasarkan ilmiah. Lek menurut aku, kenapa enggak menyebabkan orang ireng itu karena panas? Enggak. Contohnya wong Afrika. Enggak tahu mana kok ireng-ireng.
0: Wis kulite.
1: Ayo wong Papua.
2: Kene niku ponan.
1: Tahu panas kok ireng. Nah. Kan berarti bukan karena matahari kita.
2: Iya,
1: karena memang kita ini enggak pernah pinter-pinter merawat tubuh kita. Ya mungkin aja kita jadi ya bo, genetik ya bisa. Mungkin orang tua kita hitam-hitam,
2: akhirnya
1: anaknya metune ireng kan bisa aja.
2: Bisa saja nggih.
1: Heeh, saja. Karena lah menurut aku itu wong ireng itu bukan karena kena matahari. Itu kena matahari itu habis pemberian keringet sehat. Bukan itu yang menyebabkan apa kok apa ireng kena matahari tadi seperti mitos itu. Wis kaya kata mana saya.
0: Wis kulite. Lah tau ngoku. Tau ngoku bumbune nang sawang ya putih kulite. Ya pancet putih. Kok iso ya aku ngono?
2: Wis kene niku.
0: Iya. Ini orang sama tapi wong putih.
1: Dari gen bisa.
2: Gen, genetik.
1: Tapi itu anu mitos aja. Dari juru kan seperti itu. Ojo, le. Ojo layang nawan-nawan, turwo apa aku ireng. Apa mah? Ah, bapak ibuku ireng aku njok putih wis ana.
2: Bener anake.
0: Iya.
2: Nggih,
0: iya Cak.
1: Ya wis gitu aja.
2: Nggih.
1: Sekedar intermezzo bercanda ria.
2: Iya.
1: Hibur diri sendiri juga menghibur sampean berdua.
2: Bertiga.
1: Oh ya bertiga lah aku sama
2: sampai lali
1: lho. Ya,
2: sampai lali.
1: Akhirnya aku sering lupa dengan dia kok.
2: Iya.
1: Matur thank you atas waktunya.
2: Nggih.
1: Kalian bertiga. Tetap semangat. Selalu jaga kesehatan.
2: Amin.
1: Dirajang cukup makan yang teratur. Sukses.
2: Amin.
1: Tercapai semua cita-citanya.
2: Amin.
1: Satu pesan saya sebelum turun.
2: Nggih.
1: Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Apabila suatu saat kamu jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki ono ya, mane ya. Monggo kene jawab.
0: Halo,
2: lontong balap.
3: Lontong balap Pepro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dewe ta ya
2: pancen nyoto
3: pancene lontong balap Pepro 4 iku disenengi tiyang sak Indonesia Raya.
2: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak Parno.
3: Napa cuacane nggih tasik memes.
2: Nggih. Mendung-mendung anyem.
0: Mendung-mendung mesra. Muka-muka kurang udan.
3: Nggih, muga-mugi mawone.
2: Nggih.
3: Soale ningali info-info saking Pro 4 niku daerah-daerah terutama daerah sing pinggir-pinggir kados Bojonegoro, Trenggalek, Tulungagung niku pun disuplai air bersih. Nangin ngombe iki lho ning kangelan ning sawah dhewe urip nang nggone wilayah Sidoarjo Surabaya iki alhamdulillah gak kekurangan banyu ning.
2: Alhamdulillah.
3: Daerah-daerah sing kuwe Lumajang Probolinggo niku ningali beritane impone niku padha kekeringan. Golek banyu ya wis kadoan, wis kangelan oleh cewitik ya. Nggo gak cukup wonge lho. Tak tahu adus ning.
2: Kok gak tau
3: atus?
2: Oh.
3: Nanti atus, saya jam atus buat nanti.

0: geniku, jadi menghemat ge banyune.
1: Ge kudu dicukup-cukup ne, nek gak cukup ya rau pae gak popo.
2: Di sampe mek tisu basah.
1: Soale ge diwakili. Wakili anu raine niku di resiki ngoten. Nggih. Nek pancene nang kene daerah-daerah sing kekeringan niku ya Allah niku kula soalé nate ngalami lho ning
0: pasti wonten nggih Pak.
1: Nggih. Wonten daerah Jawa Tengah niku daerah niku kan pegunungan to
2: ning. Pegunungan nggih.
1: Nanti ku naik ngangsu niku mulai durung subuh golek teng kene belik. Ngerti belik aning?
0: Napa niku?
2: Boten.
1: Belik napa? Sumber air.
0: Oh, sumber boten ah.
2: Sumber air,
0: sumber air, sumber.
1: Nek ngarani sumber ngene nek enten sing ngarani sendang.
0: Oh, sendang. Nggih, nggih. Nggih,
1: pinggire lerengane gunung ana sumber. Pelakunya waduh nih niku tapi nge alhamdulillah tasi eten sing dipendeti toyo nih tapi sing buatan enten sing dipendeti jaga nih bantuan saking pemerintah
0: pemerintah nge kudu turun tangan nge
1: mungkin niku banyu niku kan kebutuhan pokok ta nek.
0: Nah, nggih, nggih.
1: Kula niki wonten wilayah Sidoarjo mawon kan ngandalne sanyu to nek.
2: Nggih.
1: Sanyune rusak lah wonten akhire. Ya sementara ya aduse mlayu neng masjid nek.
0: Tepe masjid.
1: Nggih, caket alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Nggih niku wong-wong durung nang masjid subuhan. Aku wis nduwisi watis dhisik.
0: Atus rumiyen nggih, sadurunge salat.
1: Nggih niku soale kula niki kebiasaan lho ning saderenge subuh niku pun waduh awake niku ben cek seger.
0: Nah persiapannya niki nopo Pak Parno menghadapi musim kemarau ngoten niku persiapannya nopo mawon jenengan?
1: Persiapannya nggih nek gawe banyu iku kudu dihemat. Niku pertama keduane yo ilingo nek pas waktu gak nek banyu ngene iki yo awake dhewe iki aja istilahe brah-breh.
0: Nggih.
1: Banyu niku lho ning.
0: Boros.
1: Ku nek mboten aja boros-boros. Pas murah banyu wae ngedusi sepedhae sampai luwe-luwe banyune.
0: Biar ya banyune
1: ya. Mubadir. Kudu dihemat neng banyu-banyu saniki nggih mugi-mugi mawon saniki pun rodok mendang-mendung niki
2: nggih
1: mugi-mugi mawon enggal wonten Jawa ing daerah-daerah lintune niku kersane endang kampang atus toyo lan ngoten niki nggih ngoten mawon neng
0: nggih
3: Pak Parno.
1: Lontongnya kula dume nggih.
0: Monggo, lontongnya ten sinten.
1: Nggih, niki wau kula andhok sing wau dereng mateng ngene ami.
2: Dereng mateng.
1: Dereng wau tasih tambahi ngentosi sampean dere tuku tambahan
2: sampean Pak Parno. Nggih, nggih. Lah liwu sajane
1: tuku tahu laren nang Jombang.
0: Aduh.
1: Ayo ku tambah. Tuwe ate tahune digoreng setengah semaput ae ning ya.
0: Setengah semaput.
1: Nggih, cek empu mboten atos. Mboten neng.
2: Siap nggih.
1: Tak wadi.
2: Nggih.
1: Tak mulyono, tak toto.
2: Nggih.
1: Sinten niku ning ning dia. Ning aja Suratno, ning aja Gustian, ning Istiqoroh. ajeng wonten tangkopar cak polis ning Ela ning Siti kadep sedoyo kemawon.
2: Sedoyo kemawon. Dengar
1: propat kudu wajib andok lontong balape
0: pontang. Nggih, wajib.
3: Kudu.
0: Kudu nggih.
1: Nggih. Kudu pancene nandane pendengar setiap pro 4 ngoten lho ning.
0: Nggih.
1: Mungkin kita akan penyiaran kok kadu ngomong ngene tak ono sing dijake ewa ngomong lah ya tak ketane.
0: Nggih,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Parno. Iki ono maneh iki lho.
2: Ya sapa ne?
0: Pak Andi. Lontong balap.
4: Lho. Oh lontongnya buka lho.
0: Nggih ta sik iki ket buka niki pon diserbu niki
2: wae. Lontongnya lontong buka tutup pono.
4: Keperes dibuka belak masalah rek.
2: Nek lontongnya buka tutup pono.
0: Tutupi.
4: Eh lha apa? Padane daster ae.
0: Lho.
4: Maksudnya lontong warung iki lho ning ami.
0: Nggih.
2: Iya warunge buka ket wae. Wong jane dodol le nek tutup ku jane gak dodol.
4: Enak wis pensiun paling.
0: Iya pensiun.
4: Masalah rek saking rame sampai bokong sing dodol sampai garu rek.
2: Oh iya, clonoan kabeh.
4: Ya apa garu wong sewean kabeh.
0: Nah, ngoten.
4: Pripun iki? Masalah kok ndak lu. Pancine panci blirik isih kemepul-kemepul.
0: Pendeke ngoten anjen.
2: On petise wis siap.
0: Petise lentone lho, sampun.
4: Oh, masalah petise jek kok ngene, kene gene plok lambene wong sing rewel-rewel.
0: Setuju
4: sih aku. Saya tak nyurung tak nyurung dengkle mbek omong sing enak mbek yen iki pinter itu.
0: Nyemili lain
4: ngene. Tak kau geger lorong ini.
0: Pripun Bang Andi niki?
4: Apane meni pripun apane motor mriki satu.
0: Niki kan apa wayahe ketiga.
4: Dan keempat.
0: Masa kemarau ketika. Panjang niki persiapan jenengan niku napa mawon sampe
4: wis kana persiapan napa-napa padha nekate perang ae.
0: Lho.
4: Wong ben taun ngadepi kemarau seperti ini. Langge. Tapi memang anu apa namanya? Panasnya beberapa hari ini memang luar biasa ya sampe
0: yo.
4: Sampe mohon maaf ya kita AC di rumah itu gak ngatasi ya. Jadi AC dipasang itu si sumuk itu si ono.
0: Sumuk ya, panas ya.
4: Iya.
0: Iku nang jero ruangan lho ya. Apa
4: mana sih nang jero? Nang jero. Saya tahu masang ngasih jero ruangan pada orang lapangan. Ada kejak guyonan ada. Itu memang kurang dingin lah, tidak kayak biasanya. Okay, memang okay. Luar biasa. Kemarin tuh saya baca beberapa tempat tuh sampai tembus 36 derajat Celsius.
0: Panas nggih. Panas banget.
4: Bentar. Karena nambah 14 tahun kaya Arab.
0: Yes.
4: 10 lah, kalau 14, 10 lah. Nek kan kelapi kalau di Saudi kan kelapi 40 sampai 45 ya.
0: 40 nih kemauan pun panas kok.
4: Oh, iya. Ini pemanis sampai 50. Aman deh, kayak ndok deh, kayak latar
2: mateng-mateng. Iya.
4: Wis hemat sampean gak usah tuku lengo barang.
2: Iya, hemat. Tempe tak beberi anu godhong wis mateng.
4: Mateng kabeh. Jadi enak mangane nang paling nang teras palian.
2: Iya.
4: Sing-sing ru kira hemat rek. Sing-sing kados mikir bancaan ta yo. Api yo ning ami usule.
2: Lah iya. Ya opo.
4: Ya ini kan kekeringan ya, tapi alhamdulillah hari ini ya setidaknya dari beberapa media yang saya dengar tadi juga Surabaya ini mendungnya merata sih.
0: Rotok mendung
2: besok nih. Dan
4: paling enggak kan AC kan iso istirahat sih. Hemat token juga. Soalnya kan kadang ya apa ya? Sekarang kan seperti AC itu kan bukan lagi bukan bagi barang mewah ya, karena memang kebutuhan ya. Di kota yang apa namanya? Tropis panas seperti ini kan emang. Soalnya kan apalagi kita sebagai seniman kan kadang malam kita kan ngelayap ya golek pangan, siang itu kan perlu nih kita istirahat supaya malam bisa efektif. Nek tidur gak nyaman itu kan kadang ya bengi lara kabeh nang awake. Itu kan makanya kenapa siang kadang kita perlu ingin itu kan untuk itu sebetulnya kenyamanan kita istirahat juga sih. Ya persiapan yo ndak terlalu apa sih bareng yo. Apa nih air yo?
0: Air. Ya sekarang
4: itu biasa, enggak ada perubahan apapun. Kebutuhan kita air setiap hari ya apa? Semua ngono tok toh. Apa kan enggak? Kebetulan memang kok di tempat saya ini kan hampir. Jadi gini ya, di Balongsari ini ya lucu. Itu saya mulai nempati secara resmi dan legal di sini itu 2018 lah ya. Itu nempati di sini tuh enggak pernah ya, alhamdulillah sih enggak pernah mati PDAM, enggak pernah.
0: Alhamdulillah.
4: Sempat ya, waktu itu sempat di prank juga. Tolong anu. Apa ini balap besok ada pengumuman mati
0: banyu.
4: Wah, wis tuku ae mbok tuku sembarang. Oh, tibake enggak.
0: Di prank.
4: Iya, tapi memang kadang kotor. Sing sering enggak tahu ya, mungkin pembersihan sehingga kita kena dampaknya keruh ya, biasanya keruh. Yeah. Tapi ini mati enggak. Alhamdulillah enggak, selama ini mulai aku mancek di sini. Kan jurusan ini kan apa senengnya Bu? Keluarga besar kan asli sini ya, teyek gini. Asli gini, ini jadi pasman teyek gini.
0: Iya.
4: Itu enggak pernah mati.
2: Iya. Ya,
0: Alhamdulillah ya.
4: Enggak ada perubahan kalau masalah konsumsi air, alhamdulillah enggak ada perubahannya, biasa aja sih. Cuman memang naik listrik ya. Karena kan cuman kita penggunaan pendingin ruangan aja kan itu. Buah nasi kok ngono nih kami. Masalah kemarin tuh jadi sampai saya nyala jam 9 pagi. Ya paling misalnya kalau apa ya sore-sore jam 3 asal dimatikan, kemarin tuh sempat sampai isak baru dimatikan karena sakit. Kondisinya kan benar-benar panas. Dan teman saya itu AC-nya enggak pernah mati nenek waktu di persen itu.
0: Oh. Itu nyala terus. Enggak
4: pernah mati. Nyala terus itu deh. Tak tanya itu enggak pernah mati nenek dibersihin gitu di apa wae pembersihan AC itu. Ya mungkin karena rumahnya daerah sana Pakal Benowo itu.
0: Oh, nggih, tambah panas niku.
4: Ya justru malah bagus gitu. AC itu malah akan mati murut malah enggak bagus. Listriknya tambah
0: enggak
4: stabil. Iya, kalau malah nyalakan saja dia enggak banyak kok, habisnya malah enggak banyak.
0: Betul.
4: Nyentek pertamanya itu loh yang kalau kita nyalain tuh nyentek pertamanya kan
0: ambil listriknya itu. Banyak itu ya.
4: Iya, cucu kalau kita nyala terus bahkan seminggu umur terus selama ini saya survei enggak
0: stabil,
4: malah stabil. Listriknya stabil.
0: Betul.
4: Ya itu aja nih kami. Ngomong ketemu gak disuguhi nih kami.
2: Ya apa rek? Mulan tuh cuma pak ngarep kabeh ngono lho.
4: Apa lho ndok arek toples ngene.
2: Duh, engko tak tokno kabeh lak sampean lebokno koplok.
4: Yo, iki ya, rame-rame arek loro garo nek aku ngenuan.
2: Ah iya garo, tak kandhani makno, hati-hati.
4: Mas Andi. Kamu ojo ngerayai, ojo ngerayai sirahku mbek koplokku sa.
2: Mas Andi ku biasa nggawa rontok dilebokno kopi ya.
0: Enggak bayar.
2: Gak bayar.
0: Walah, ciloko.
4: Ya tak ngomongan tiga apa perlu dicelali.
0: Lali. Ciloko. Iya.
4: Memang langsung ngono toto oma pada aku sing kepotoan apa? Paling ciraku direbung semut paling.
2: Iya. Iya.
4: Paling kukur-kukur ya apa?
0: Ya dilebok do koplo
4: Paling nilan to 5 to 6 ciraku direbung semut adek kayak koplo.
0: Makane bayar. Bayar sih.
4: Bayar ya.
0: Nek bayar kok diparkir. Ya
4: bayar ini sing aku Joko. Aku njuk lonto pirang kresek wingi ku. Piro iki? Bayar.
0: Lali aku yo.
2: Yo wis bayar nang ngene.
4: Iki bayar kresek apa tunai?
0: Kris.
4: Oh, to Kris meli lagi. Kris Yanto apa Kris Biantoro?
0: Kris Yanto. Kris Yanto.
4: Ya, wis. Bayar ini lebokno laci lho, nek gak laris.
0: Ya, cokotor
2: sing tuku.
4: Kotor. Untuk mereka dorong oleh sekali.
0: Ya semoga oleh lah ya.
4: Amin. Semoga. Kayak tonggo-tonggo ni warung ini orang yang nganggur-nganggur.
0: Iya.
4: Si tak lek, masih nganggur-nganggur ya apa jere? Ya saya ngami.
0: Iya. Saya
4: ini kan biasanya kebiasaan bukan lawang buri pak Osa.
2: Bukan Osa lawang buri.
4: Iya. Aku biasanya mesti bisa lawang buri Osa. Iya, mencolot kora-koraan nih lo.
0: Mencolot ya. Hati-hati. Ya,
4: bukan lah, wis. Gua beca.
2: Iya, wis.
0: Iya,
4: ya.
0: Iya.
2: Ya, wis. Itu ini masalah. Nggak, nek. Wong sithik teko rawunge apa warunge awak dhewe langsung kemeres kegeruan.
0: Langsung ruame kudu ya.
3: Iya, oke ngene
2: iku. Iki wis gak ana sing tuku maneh ta ning.
0: Iki wis gak ana iki koyo e yo.
2: Nek gak ana awak dhewe nyiapno
0: buntel-buntel. Iki wis buntel-buntel bungkus gawe sapa iki?
2: Ya wis dibungkus ae maru puterno lagu
0: ngono. Tak puterno lagu iki sik ya.
2: Ambek ngirisi lontong mek joget iki kene.
0: Niki wonten lagu satu ya.

0: krek. Jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percaning.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Wes entek iki yo Cak Ning lontonge alhamdulillahirabbil alamin. Iki ana ning liat tok iki ning Ami iki nandi ya. Ning Ami iki mbok ocol iki mang kora-kora dek koyo e wong iki yo.
3: Iya, lagi kora-kora iki koyo e yo. Ngumpulno dhisik iki, ngumpulno piring-piringe dhisik iki ning Ami.
2: Alhamdulillah.
3: Wis entek. Waya ditutup ning sawah.
2: Waya ditutup ya iki matur nuwun karo Lia ning Ami ya sing wis ngancani aku ning lontong balap iki.
3: Samarine iki ana apa ning sawah?
2: Samarine iki ana dialog kentongan barek
3: topik apa?
2: Topike iki endi ya infonya iki ya.
3: Se digolek isik, digolek isik.
2: Se
3: digolek isik. Aku yang golek wis.
2: Se.
3: Engko ana ten dialog
2: kentongan siaga darurat dalam siklus manajemen bencana barek Cak Muhammad Asruri Syam, Neng Nur Khosyiah, lan Cak Heru Sumardianto mbarek ning Lia iki ya penyiaring. Niku ning jam 09.00 mengko ya Cak Ning.
3: Heeh, mergo iku
2: sampeyan aja nang ndi tetep ning Pro 4 RRI Surabaya.
3: Suara Budaya Surabaya.

0: Paning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Caning waro-waro jam songo isu bareng bare aku ning Salsa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Caning Pemkab Bangkalan memperkuat program mitigasi bencana alam salah sijine dilaksanakan nang objek wisata setempat. Kepala pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno program iki sebagai mitigasi kebencanaan, ngejak masyarakat sadar kebencanaan, sekaligus dukung pemerintah daerah melalui kelompok sadar wisata.

Nyandak kaperliane Cak Neng, Gubernur Kofifa Indar Parawansa nekano pentingi kolaborasi gawe ngewujudno proyek perubahan ASN supaya berdampak nyoto gawe masyarakat melalui penarapan pengetahuan, pelatihan inovasi, lan peningkatan kualitas layanan publik. Gubernur njaluk ASN siap gawe beradaptasi mbarek dinamika lokal, regional, nasional, sampai global. Mau Cak Neng waro-waro jam 9 isuk bare aku ning Salsa mengko ketemu maneh ning waro-waro jam 10 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang, sugeng enjing, caning. Balik mana ten perempat RRI Surabaya nggih, niki sampun kedatangan ten studio perempat wonten Bapak sebentar, Pak Muhammad Azuri Syam nggih, kalian Ibu Nur Kolisa Kosiah kali Pak Heru Sumardianto nggih. Niki kita ten adicara dialog kentongan dengan topik siaga darurat dalam siklus manajemen bencana. Ngoten nggih Cak Ning. Nah, bare aku ning salsa ten isu iki jam 09.00 sampai jam 10.00 awan mengko nggih. Nah, niki wonten pun kedatangan nggih ten studio. Niki bisa diperkenalkan terlebih dahulu, nggih Bapak Ibu.
2: Baik.
1: Nggih, monggo.
2: Terima kasih.
1: Bagaimana? Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu.
2: Baik.
1: Dari mana? Kemudian siapa namanya?
2: Baik.
1: Ngaten, tugasnya apa, ngoten nggih?
2: Terima kasih, nembah nuwun. Perkenalkan, saya Asru Risam.
1: Nggih.
2: Kalau dari organisasi relawan, saya dari Aksesina. Kebetulan 2 minggu yang lalu terpilih menjadi koordinator SRPB yang baru. Kayak begitu. Tinggal dari Jombang, tadi jauh-jauh dari Jombang.
1: Oh, jauh-jauh sini. Dari Jombang. Okay. Berangkat jam berapa?
2: Wes jam 6 lah tadi. Terus di sebelah.
1: Pagi ya.
2: Di sebelah kanan saya ada namanya Mas Heru, tapi biasa dipanggil Sam Colok. Kayak begitu, yeah. Dari mitigasi Nusantara yang ada di Malang. Tadi juga beliau jauh-jauh
1: dari Malang.
2: Berapa
1: jam berapa Bapak dari Malang?
3: Tadi jam 6.
1: Oh, jam 6 sama nggih.
3: Siap sama.
2: Yeah. Jam 6. Di samping kiri saya yang paling cantik sendiri di antara kami loh ya di sana. Ya yang di sini, Rahul di sini.
1: Yeah.
2: Ada Bu Nur Nur Khosiah. Monggo Bu dijelaskan Bu dari mananya. Yeah. Bu Nur, monggo.
4: Terima kasih. Saya juga sama sebetulnya anggota dari SRPB, namun lembaga kami adalah Patiru Gresik. Jadi ini tadi juga berangkat dari Gresik.
1: Oh, dari Gresik. Yeah. Beda-beda ini ya berangkatnya ya.
2: Betul, dari sisi barat, utara, selatan.
1: Berkumpulnya di Studio Perempat.
2: Betul.
1: Nah, ini kita mau membahas tentang siaga darurat dalam siklus manajemen bencana, ngoten nggih.
2: Nggih.
1: Napa kene napa mengangkat tema siaga darurat? Pripun, Pak?
2: Baik. Siaga darurat ini mungkin topiknya belum terlalu apa ya, ramai dibicarakan.
1: Nggih.
2: Karena belum ramai dibicarakan, kami mengangkat memilih mengusulkan untuk siaga darurat karena ada resiko. Ya, resiko ini yang perlu kita pahami, akhirnya juga masyarakat mengetahui bahwa ada istilah siaga darurat. Dan itulah yang kami pilih hari ini diskusi bareng dalam acara kentongan.
1: Kentongan, dialog kentongan.
2: Begitu Mbak. Jadi awalnya juga karena pas saya terpilih kan, 1 minggu setelah terpilih, saya silaturahmi menghadaplah ke Dewan Penasehat kami, Dewan Pembina kami adalah Prof. Samsul Ma'arif. Nah, di Prof. Samsul Ma'arif inilah saya mendapatkan kuliah singkat tentang ini tadi, ada prabencana, ada tanggap darurat, ada pasca bencana. Nah, ternyata di siklus manajemen bencana, di tanggap darurat ini ada namanya yang siaga darurat. Ya, belum memasuki tanggap darurat, tapi ya perlu ditetapkan yang namanya siaga darurat. Nah, hari inilah kami juga meneruskan nanti amanah, tugas, tantangan dari Prof. Samsul. Kebetulan Prof. Samsul adalah ketua BNPB yang pertama. Kami juga merasa terhormat, kami juga merasa dikasih amanah untuk ikut menyampaikan tentang siaga darurat. Begitu Mbak.
1: Untuk bedanya apa sih Pak, kesiapsiagaan, siaga darurat, dan juga tanggap darurat?
2: Baik, ini juga adalah saya di ketika dikasih amanah, tidak hanya amanah saja, dan saya itu juga dikasih buku perundang-undangan. Sampai tak harus saya bawa ini nanti, karena nanti kalau saya salah ini nanti saya dimarahi sama Prof ini ya. Karena ini perkara undang-undang, perkara tata hukum. Kesiapsiagaan adalah membangun kemampuan menyusun rencana, berlatih, menyiapkan komunikasi, dan memetakan sumber daya. Ini di kesiapsiagaan atau bahasanya ada di pra-bencana. Biasanya kayak begitu. Nah, siaga darurat sendiri di sini adalah kesiapan diaktifkan menghadapi peningkatan ancaman. Jadi peningkatan ancaman menuju ke tanggap darurat yang memerlukan tindakan sesegera mungkin. Waktu itu pada ceritanya Prof. Samsul diibaratkanlah sudah tahu nanti adalah musim hujan. Kalau musim hujan tuh ya sedia payung dulu. Yeah. Jangan sudah ketahuan hujannya baru mencari payungnya. Lah, kalau pada tanggap darurat ancaman sudah terjadi. Ya, ancamannya sudah terjadi itu kalau ditanggap darurat yang mengganggu kehidupan masyarakat sehingga dibutuhkan penyelamatan, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Karena nanti ada standar layanan minimal. Kayak begitu. Jadi para korban, penyintas dan sebagainya harus mendapatkan standar layanan minimal. Nah, di sini penetapan status resminya menjadi kewenangan pemerintah. Kayak begitu sih, Mbak, untuk perbedaan antara kesiapsiagaan, siaga darurat, dan tanggap darurat.
1: Untuk contoh bertindak awal dalam menghadapi bencana, semisal banjir seperti itu bagaimana, Bapak?
2: Nah, ini kata Prof. Samsul juga. Biasanya adalah berarti memakai biasanya itu memakai pengalaman terdahulu. Tahun 2025, 2024, 2003. Biasanya hujan itu di bulan apa sih? Kayak begitu. Nah, ini kan biasanya di bulan November, Desember, Januari. Ini biasanya tahun-tahun kemarin adalah memasuki musim penghujan. Akhirnya juga kita cocokkan dengan BMKG. Di BMKG nanti prediksi cuacanya seperti apa. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa nanti adalah musim banjir, nah kita kan harusnya menyiapkan yang namanya nanti ketika terjadi bencana banjir apa? Oh, tempat pengungsiannya di mana, jalur pengungsiannya bagaimana, terus ini nanti dibutuhkan perahu apa tidak, dibutuhkan pelampung atau tidak, terus yang menolong ini nanti siapa. Nah, ini tadi semuanya adalah ada pada bagian siaga darurat sebelum ke banjirnya. Jadi banjir ini tadi adalah contoh-contohnya di siaga darurat itu tadi, jalur evakuasinya kemana, kayak begitu, perahunya ada atau tidak, yang melakukan evakuasi siapa. Nah, ini semuanya harus kita persiapkan, jangan sampai sudah masuk di tanggap daruratnya, sudah terjadi banjirnya, kita masih bingung mana perahunya, mana pelampungnya, siapa yang nolong, terus menuju tempat evakuasinya di mana, poskonya di mana. Ini harusnya bisa disiapkan terlebih dahulu.
1: Berarti harus siap siaga terlebih dahulu ya.
2: Jih, betul, di siaga darurat itu tadi.
1: Berarti ada perencanaan sebelum adanya bencana ini ya.
2: Betul. Betul.
1: Kenapa perencanaan itu penting ya?
2: Tadi sedia payung sebelum hujan. Kalau bahasa mungkin kalau ini teman-teman di Gresik itu apa ya, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya, kayak begitu. Lah, merubahnya ini termasuk kalau saya memahami itu adalah membuat perencanaan, ya kan? Kenapa harus direncanakan? Walaupun hal apapun yang akan terjadi adalah kehendak Tuhan, tapi manusia dikasih otak, dikasih pikiran, akhirnya kita merencanakan. Nah, ini ada namanya kalau di dunia kebencanaan, di penanggulangan bencana ada istilah rencon, rencana contingency. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi kewajiban karena amanah dari undang-undang, setiap pemerintah daerah membuat rencana kontingensi. Nah, rencana kontingensi ini tadi karena bencana ini nanti banyak, ada bencana banjir, rencana kontingensi ketika terjadi banjir nanti bagaimana perencanaannya kayak begitu. Nah, itu dibahas, diadakan rapat-rapat untuk membuat yang namanya rencana kontingensi. Kalau gempa bagaimana? Kalau ada musim yang tidak jelas kayak begini, panas dan sebagainya, diperlukanlah yang namanya rencana kontingensi. Begitu sih.
1: Terkait hubungan rencana kontingensi dengan siaga darurat itu bagaimana?
2: Baik, di tadi biasanya kan siap kesiapsiagaan atau prabencana masuk ke tanggap darurat, masuk ke pasca. Di tanggap darurat ada tadi siklus bencananya, ada siaga darurat dulu. Nah, di siaga darurat apa hubungannya dengan rencana kontingensi? Di dalam undang-undang ini nanti ada yang namanya penetapan status tanggap darurat terlebih dahulu. Nah, di status tanggap darurat ini nanti di dalamnya tentu ada siaga darurat. Nah, ketika ada siaga darurat, tanggap darurat dan sebagainya, dibutuhkan namanya rencananya kemarin kayak apa sih, kayak begitu. Ada rencananya apa tidak? Ada rencana kontingensinya apa tidak? Nah, dari rencana kontingensi tadi kebutuhannya apa, rencananya kayak apa, itulah yang menjadi dasar untuk masuk kepada di siaga darurat ini kebutuhannya apa. Jadi untuk menetapkan istilah tadi tanggap darurat yang di dalamnya ada siaga darurat, dibutuhkan yang namanya rencana kontingensi. Begitu sih Mbak yang saya pahami.
1: Dari perspektif kebijakan pemerintah ini ya, apa yang membuat rencana ini dapat dilaksanakan secara langsung?
4: Iya, terima kasih Mbak. Ya, kalau bicara perspektif kebijakan, pasti ada dasar untuk bisa jalan, itu pasti ada cantolan-cantolannya. Mulai Undang-Undang 24 2007.
2: Yeah.
4: Nah, kalau di Jawa Timur sudah punya Perda nomor 1 tahun 2006 yang itu perubahan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2010. Yang mungkin kalau pergubnya masih proses ya.
2: Proses.
4: Nah, di Renkon ini itu sudah diatur di Perda. Di Perda 1 tahun 2026. Jadi di sana diatur Renkon ini harus dibikin 3 tahun sekali. Meskipun karena urusan bencana itu kan istilahnya berubah-ubah ya, maka harus direview. Di Perda itu dijelaskan direview setiap 6 bulan. Seperti itu. Jadi Renkon ini secara perdanya sudah diatur detail siapa sebetulnya yang harus membuat ini, harus ditandatangani siapa, itu di Perda itu juga ada. Nah, bicara terkait kebijakan, memang secara substansi ini penting kita mengetahuinya, atau ada yang terkait memastikan bagaimana tata kelola itu diatur dalam kebencanaan. Selain, jadi kebijakan itu ada unsur tiga gitu ya yang saya tahu. Secara substansi isinya, kemudian secara struktur, struktur itu pelaksananya, dan yang ketiga adalah kultur atau budaya masyarakatnya. Jadi memastikan agar kebijakan ini bisa jalan, maka tiga unsur ini harus benar-benar ada, ngerti ya. Tahu begitu. Kalau sekedar perda saja tapi masyarakat nggak tahu, kemudian mungkin pemerintahnya juga nggak tahu, ya sekedar dokumen begitu ya. Jadi kalau perspektif kebijakan, saya kira terutama di Jawa Timur ini saya baca itu sudah adalah cantolannya gitu. Tinggal secara teknisnya nanti
1: saja
4: dibahas di pergub dan mungkin SK-SK yang dibutuhkan, karena di kebijakan yang terutama tata kelola kebencanaan ini kan memang dibutuhkan pengelolaan kewenangan, sumber daya, bagaimana koordinasinya, itu harus muncul di kebijakan. Dan kebijakan yang sudah dibuat oleh Provinsi Jawa Timur itu sudah ada. Tinggal bagaimana mengoperasionalkannya,
1: penerapannya gitu.
4: Iya.
1: Dan apakah untuk memastikan peringatan dini ini benar-benar melindungi masyarakat itu bagaimana?
4: Iya. Yang saya tahu ya, di undang-undang itu sudah menyatakan bahwa setiap orang itu kan mempunyai karakteristik masing-masing, terutama kalau di undang-undang disebutkan di pasal 55 mungkin ya, itu terkait kelompok rentan. Jadi bagaimana ketika melakukan apa namanya tata kelola kebencanaan ini benar-benar dilihat kebutuhan masing-masing individu, terutama kelompok rentan. Kelompok rentan mulai lansia, disabilitas,

0: peringatan dini itu bisa diakses juga, didesain, direkon itu dengan cara-cara yang bisa mengakses seluruh kelompok lapisan. Mungkin ditambahkan Pak Asruri.
1: Cukup, nanti tambahkan.
2: Iya, iya. Untuk kita kembali membahas tentang relawan di Malang ini ya. Mengenai skenario terbesar bencana yang ada di Malang itu seperti apa? Apa yang ditugaskan relawan Malang itu seperti apa, Pak?
3: Ya, baik. Jadi untuk kawan-kawan yang di Malang, ini kita sudah mengadakan beberapa kali kayak apa? Pelatihan. Gitu. Beberapa kali pelatihan, kita kumpul bareng. Yang membahas satu, ada latar belakang dan objek yang terlihat. Untuk kedua, skenario wilayah yang dibahas. Ketiga, pertanyaan tentang kemungkinan berpindahnya warga ke kota lain. Empat, status pembahasan itu mulai dari gagasan awal, gagasan tertulis atau proposal koordinat. Demikian. Temuan yang dan kebutuhan yang perlu ditelaah.
1: Jadi kemarin itu Mbak ya, saat saya hadir diundang kan sama teman-teman relawan Malang. Jadi di Malang itu ada forum komunikasi dan relawan Malang Raya. Nah, itu kami diundang. Nah, malam-malam itu sampai saya berdiri di depan tenda, mereka itu ternyata asik diskusi tentang kemungkinan ketika terjadi gempa besar atau megatrust. Ketika megatrust, mereka diskusi, lah ini nanti kalau terjadi tsunami bagaimana? Berarti yang ada di pesisir selatan itu nanti kalau larinya ke Malang nanti bagaimana? Kalau yang dari Lumajang nanti bagaimana juga lari? Kayak dulu ketika kelut meletus, erupsi, akhirnya di wilayah Kandangan, Kediri, Ngantang, itu kan bergerak ke Batu lah kayak begitu. Akhirnya juga Batu menjadi tetangga yang akhirnya ikut serta berperan aktif. Nah, demikian juga kemarin dalam diskusi saat ada pertemuan itu tadi, kalau terjadi megatrust ini gimana? Terus katanya di bawah Dampit ada sesar aktif dan sebagainya. Terus nanti kalau semuanya lari ke Malang ini bagaimana? Di mana tempat tenda pengungsian dan sebagainya? Lapangan mana yang luas dan sebagainya? Teman-teman ini sempat diskusi kayak begitu. Cuma akhirnya mungkin akan ditindaklanjuti dalam renkon itu tadi. Baik dari Kota Malang sendiri, BBBD Kota Malang, BBBD Kota Batu, BBBD Kabupaten Malang. Tentu ini menjadi apa ya, PR bersama mungkin di teman-teman relawan adalah karena sering di lapangan bisa memberikan apa nggih sumbangsih saat penyusunan rencana kontingensi kayak begitu sih Mbak, tambahan kami untuk yang ada di
2: yang
1: Malang.
2: Di Malang nggih. Dalam menilai kemampuan Kota Malang untuk menerima pengungsi itu dilihat dari apanya ya Bapak? Mungkin dari jumlah warganya atau terkait akses yang ada di Malang, seperti itu.
1: Okay. Apa adanya aja Sam, yang ada di Malang disampaikan saja. Persiapan Malang.
3: Jadi kemarin itu teman-teman sudah beberapa kali ada pertemuan juga. Sekarang lagi menyiapkan apabila seperti yang ditanyakan itu tadi. Jadi ada kawan atau relawan atau apapun yang dari kabupaten menuju ke Kota Malang kan gitu. Kita juga lagi membuat namanya shelter. Shelter. Jadi shelter itu kemarin diperkirakan hampir berapa ratus juta gitu ya. Berapa itu. Jadi kawan-kawan Malang saat ini fokus khusus fokus untuk kegiatan-kegiatan semacam itu, contoh kegiatan untuk ini bikin kandang apa, bikin tempat untuk manusianya itu kan juga harus semuanya ada itu, mulai dari air, makanan, semuanya harus ada lengkap nantinya.

0: Jadi dengan juga potensi, Mbak, saya tambahkan potensi relawan di Malang Raya kemarin banyak sekali, ya, banyak sekali, dan teman-teman di sana juga siap. Tetapi di teman-teman Malang, relawan Malang juga mulai sadar, mulai memahami, mulai paham, mulai ada tumbuh kesadaran teman-teman di relawan Malang Raya butuh yang namanya kompetensi untuk standar atau mengukur keberadaan relawan di Malang Raya untuk menyambut ini tadi rencana kontingensi atau risiko, karena risiko itu masih kemungkinan akan terjadi. Kalau risiko itu ternyata benar-benar terjadi, relawan Malang Raya yang tadi berlimpah ini siap.
1: Sudah siap, ya.
0: Betul, kayak begitu.
1: Berarti jika terjadi, semisal kan apalagi Malang itu daerah pesisir pantai, ya, Bapak. Jika terjadi gempa bumi maupun tsunami, apakah warga ini tuh langsung mengungsi ke kota atau masih tinggal di tempat rumahnya masing-masing yang ada di pesisir pantai?
2: Oke, baik. Untuk di Malang, ke teman-teman itu nanti akan tetap satu, ada di wilayahnya masing-masing apabila terjadi kena airnya itu tidak masuk ke rumahnya kawan-kawan. Apabila nanti kawan-kawan ini semuanya akan lari ke daerah yang atas lagi atau di Kota Malang. Kalau di Malang kan ada dua nih, Kota Malang, Kabupaten Malang. Jadi kawan-kawan di Kabupaten Malang nanti apabila terjadi air, itu dia akan langsung lari ke Kota Malang. Begitu.
0: Jin nambahkan, karena Kota Malang mungkin kan dikatakan lebih tinggi lah, lebih tinggi daripada yang ada di pesisir. Walaupun kalau kita di ke Malang Selatan, kayak kalau kita turun itu kan kayak akhirnya ada tameng bukit-bukit. Tapi kan ternyata itu juga ada di bawah. Akhirnya ketika misal terjadi tsunami, benar-benar megatrust dan menimbulkan tsunami yang mungkin 4 meter, 10 meter dan sebagainya menggulung, jelas yang pertama mungkin terjadi kepanikan. Tetapi benarkah nanti dia akan mencari tempat tertinggi, ketinggian di Malang, itu nanti mereka akan menyadari itu. Tentunya dibutuhkanlah yang namanya tadi pelatihan, jalur evakuasi, dan sudah memperkirakan kalau ini nanti adalah bahaya dari megatrust, tsunami-nya mungkin lebih besar, lebih tinggi dan sebagainya, mungkin bisa jadi tempat yang awal disediakan sudah tidak memungkinkan lagi, kayak begitu. Akhirnya mungkin Malang lah yang menjadi pilihan utama untuk menyelamatkan diri. Kayak begitu.
1: Nggih, niku mau nggih Bapak beberapa pertanyaan. Ini bakal dilanjutkan ke jeda lagu sebentar. Iya, jeda lagu satu. Nggih. Cak Ning sadurunge tak lanjutno iki tak wenehi siji lagu nggih. Damel ngancani panjenengan ten aktivitas isuk meniki nggih.

Cak Ning, dari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubahai kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu barek distribusi curah hujan, sehingga dampak luas barek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa Cak Ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Ngurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake Cak Ning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak mek bantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng siang Cak Ning, ku mau ya. Wes beberapa pertanyaan. Nggih, lan sak niki bakal dilanjutaken ten pertanyaan selanjutnya nggih. Niki wonten pertanyaan nggih, kontribusi SRPB dan organisasi mitrane niku wonten napa apa saja ngoten nggih, Pak? Monggo dilanjutaken.
3: Baik. SRPB yang saya pahami sebagai koordinator terpilih lah. Belum dikukuhkan, belum dilantik sama Ibu Gubernur juga. Harapan kami bisa dilantik sama beliau. Sekretariat Relawan bersama. Jadi Sekretariat bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur. Jadi SRPB itu pandangan saya adalah hanya sebuah tempat untuk koordinasi. Nah, ada mitra-mitranya. Nah, mitra-mitra ini adalah organisasi-organisasi relawan yang hebat, punya pengalaman, anggota organisasi relawannya ini punya kompetensi. Akhirnya kami di SRPB ini menjadi sebuah koordinasi dengan BBBD, dengan pemerintah instansi lainnya untuk sama-sama membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat. Nah, itu adalah peran-peran dari mitra SRPB, tentunya koordinasi dengan BBBD agar bisa berperan dalam pengurangan risiko bencana di Jawa Timur. Kayak begitu sih kalau peran kami di SRPB dan mitra organisasi SRPB yang tersebar di Jawa Timur. Ya, kalau kami ini dalam kepengurusan akan kita bagi menjadi 7 klaster lah, 7 wilayah. Ada wilayah Matraman di wilayah barat, ada di pesisir utara itu namanya Pantura, begitu. Di sebelah utaranya Pantura lagi itu ada Madura, ada Bawean. Kalau di sini di tengah kota ini ada Gerbang Kertosusila atau Susilo itu, Mbak ya.
2: Kertosusilo.
3: Wah, Kertosusilo, terus ada Malang Raya. Iya. Ada tapal kuda di wilayah timur. Nah, wilayah timur ini juga luas kan, kayak begitu. Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan. Ini klaster di tapal kuda. Harapan kami di kepengurusan yang sekarang ini kita akan membentuk tadi klaster-klaster, ada koordinatornya masing-masing klaster. Harapannya tadi komunikasi organisasi relawan di Jawa Timur ini bisa terjalin dengan bagus, mitranya oke, akhirnya sangat berguna untuk edukasi masyarakat. Begitu sih Mbak peran kami di SRPB.
2: Oke, untuk pendengar yang ada di rumah ini, Cak Neng sedoyo niki, apa yang akan dilakukan, apa yang dapat dilakukan dalam menghadapi bencana alam, ngoten?
3: Baik, yang pertama tentu nomor satu ini adalah kenali ancaman di tempat tinggal kita. Di tempat tinggal kita ini ada ancamannya apa sih? Kadang kita tidak pernah berpikir karena kita merasa Yuna nyaman ya, di rumah saya ini nyaman, enak gitu kan. Tapi kalau kita sudah berpikir tentang risiko, kemungkinan terjadi Nah ini boleh dong karena kita dikasih akal, mungkin sambil minum kopi di belakang rumah. Ini kira-kira ada ancaman apa ya di daerah saya? Itu perlu dikenali sama masyarakat. Yang kedua adalah ikuti informasi. Informasi resmi bukan nanti informasi dari apa ya medsos yang bertebaran. Kita harus mencari informasi media resmi. Contoh BMKG, contoh RRI Pro 4 Surabaya kan kayak begitu. Nah, kanal-kanal medsosnya BPBD dan sebagainya. Lah ini harus kita apa ya cari. Terus cara komunikasi kita bagaimana serta siapa? Siapa membantu anggota keluarga yang membutuhkan pendampingan? Ini kan harus kita pahami di mana kita tinggal, dari mana sumber informasi kita dapat untuk bersiap diri ketika keadaan paling tidak kita inginkan terjadi. Kayak begitu sih masyarakat harusnya bisa melakukan seperti itu. Minimal tadi mengenali ada kemungkinan apa yang akan terjadi. Kayak begitu sih Mbak.
2: Berarti masyarakat ini harus siap sedia terkait resiko kemungkinan terburuk saat bencana alam atau apapun yang terjadi, ngoten nggih?
3: Betul, dan sebetulnya masyarakat sudah terbiasa kok aslinya. Kan sering kan, sedia payung sebelum hujan. Itu kalau hujannya biasa-biasa saja. Lah kalau hujannya ini terus menerus mengguyur dalam waktu 24 jam, kita tuh harusnya mikir gitu kan. Payungnya tok ini nanti cukup apa enggak gitu kan. Ya kan? Nah itu kan sedia payung sebelum hujan. Lah terus sedia apa titik-titik ketika banjir? Sedia apa ketika titik-titik terjadi gempa? Jadi hanya payung saja, mungkin kayak begitulah untuk masyarakat. Jadi kita mencoba apa nggih guyonan tapi mikir kayak kira-kira payung itu nek udan, nek banjir aku butuh apa, nek gempa butuh apa, terus nek jari-jari ini ono mega sing gede, mega tras, ya. Nah, terus aku butuh apa? Iya nek di CWS dulu ada cerita Nabi Nuh mempersiapkan kapal ketika akan terjadi banjir lah. Nabi Nuh aja sudah mempraktekkan yang namanya rencana kontingensinya. Lo itu dulu kala itu kayak begitu, kata-katanya sih kayak begitu Mbak. Kebenarannya saya juga belum tahu. Ya, tapi cerita itu harus kita apa ya, harus kita teladani dan menjadi pemikiran bagi kita yang berpikir punya akal pikiran. Makasih Mbak.
2: Untuk pendanaan ini dari pemerintah ini apakah sudah disiapkan terkait siaga darurat ini?
3: Baik, ini pertanyaan yang sangat-sangat penting karena apa ya? Kalau kita belajar saja katanya jer basuki mawa bio, jer payung iku mau ya mawa bio gitu, ngono kan? Tuku payung itu gawe duit kan kayak begitu. Jadi kemarin dengan Prof. Samsul sempat beliau mengatakan karena beliau adalah ketua BNPB yang pertama Pak Asruri, jadi ada namanya itu dana siap pakai. Nah dana siap pakai ini kalau ditanggap darurat itu terbatas, tetapi dana siap pakai ini kalau disiaga darurat ini katanya tak terbatas kayak gitu. Cuma di situ juga ada pasal kan kayak begitu, bagi pemerintah daerah atau BPBD yang merasa kekurangan boleh minta ke pusat, BNPB, dan BNPB pusat pun boleh memberikan kan kayak begitu, inisiatif dari BNPB ke daerah bisa memberikan. Tetapi akhirnya kadang orang Jawa atau mungkin kebiasaan ya, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Akhirnya duragelum jaluk kan kayak begitu, padahal kurang kan kayak begitu, padahal di siaga darurat ini ada dana siap pakai yang tak terbatas. Caranya bagaimana tadi, tetapkan status kan, terus rencana kontingensinya bagaimana. Nah terus nanti mencari hubungan ke pusat gimana. Ini mudah-mudahan dengan informasi ini apa ya, kita semuanya tersadarlah. Bukan tangan di bawah itu memalukan. Ini kan tangan di bawah kita meminta ini kan untuk kepentingan persiapan membeli payung sebelum hujan, membeli perahu sebelum hujan, membeli pelampung sebelum hujan, melatih cara menggunakan perahu dan payung dan lain sebagainya. Itu harus perlu kita latih, menyiapkan rute dan lain sebagainya. Ini semuanya yang kami pahami adalah berada di siaga darurat yang dananya katanya terbatas. Gitu sih, Mbak.
2: Ya, ini jadi pembiayaan ini tidak terbatas ya, dari pemerintah maupun BNPB.
3: Betul.
2: BNPB,
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2: Jadi Kangge Cak Ning sing sakniki mau memasuki musim hujan, iki kudu siap sedia payung sebelum hujan ya. Apa maneh bencana alam sing luwe gedhi.
3: Terus nyiapke opo nek luwe gedhi? Jangan payungnya saja ya, kan itu.
2: Persiapannya ya, harus lebih ekstra lebih.
3: Betul, betul, betul, betul.
2: Apalagi,
3: kenali.
2: Bagi Cak Neng sedoyo sing wilayah niku di pesisir pantai yang bisa siap setiap saat itu kadang terdampak bencana,
3: ngoten nggih. Betul, pinggir pantai ada gempa di mana, berapa kekuatannya, ada kemungkinan tsunami apa tidak. Ini harus kita mendapatkan tadi informasi yang akurat dulu, informasi dari situs-situs resmi, bukan yang hoax atau apapun, tapi tentunya adalah untuk persiapan kita tadi. Siap sedia.
2: Siap sedia, Mbak Tani. Ini
3: sedia.
2: Karena waktunya sudah mepet, nggih, Mbak, ngapunten. Nah, ini bisa langsung di closing statement saja, pesan dan pesan untuk pendengar di rumah, Mbak Tani.
3: Monggo, Bu, dari Bu Nur dulu, monggo.
4: Iya, terima kasih. Kalau dengar Pak Asruri cerita itu rasanya pengen belajar terus itu ya. Jadi teman-teman relawan di SRPP ini luar biasa. Kadang-kadang intinya benar-benar relawan gitu ya. Mungkin karena kondisi ini, maka tadi kan bahas sedia payung sebelum hujan. Nah, makanya saya berharap terutama di pemerintah, untuk payungnya, kalau bisa payungnya benar-benar memastikan setiap masyarakat mendapatkan hak-haknya. Jadi ada payung hukum yang tadi sudah saya ceritakan. Ini berharap secara operasional nanti bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan kepada seluruh masyarakat, terutama di Jawa Timur, mari bersama-sama benar-benar kita memahami. Karena masyarakat itu juga sebetulnya punya apa namanya tanda-tanda sendiri, kadang-kadang itu di lingkungannya sendiri.
2: Seperti bersikap.
4: Ya, jadi mungkin itu dari saya, baik pemerintah maupun masyarakat. Terima kasih.
2: Baik. Sudah untuk pesannya buat.
3: Pesan masih ada waktu untuk saya terakhir.
2: Iya, monggo.
3: Baik untuk masyarakat Jawa Timur seluruhnya. Ayo kita bersiap diri, ayo kita kenali bencana yang ada di sekitar kita, biar kita bisa mempersiapkan diri. Saya bersama SRPP Jawa Timur siap berada di masyarakat, relawan organisasi relawan Jawa Timur juga siap berada di samping masyarakat, tentunya adalah untuk menjadi masyarakat tangguh mempersiapkan apapun bencananya. Salam tangguh untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.
2: Matur suwun saged nggih Pak, sampun kersa datang studio Perempat RRI Surabaya nggih niku wau. Nah, iku mau Cak Neng dialog adicara adicara dialog kentongan bareng narasumber kita kanti topike siaga darurat dalam siklus manajemen bencana. Mugi-mugi kumang dadi pangeling gawe awake dhewe supaya tetap luwe siaga lan waspada. Saiki aku pamit ya. Mengko bakal ketemu maneh ning adicara dialog kentongan. Mengko bakal ketemu maneh ning Tanjung Perak Siang sareng nek sareng Cak Wahyu Chan. Lah sakniki kula ning Salsa kali ning Lia bakal pamit ten adicara dialog kentongan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

0: Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. PT PAL Indonesia mastene lah perbaikan KMP Makota Nusantara bakal iso jogo kalian dukung keandalan armada penyeberangan lan konektivitas antar pulau Caning. Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia Wiono Komojoyo nyatane lah perbaikan kapal gak cuma digawe kanggo menuhi target waktu, tapi yung balik nomane performa kapal ben siap melayani utawa ngladeni mobilitas masyarakat. Nyanda kabar liane caning Polres Probolinggo kuto ngamane wong lanang sing inisiale Ki N usia 41 sing diduga nglakoni kekerasan seksual bare anak kandunge dhewe ndek Kecamatan Kedopok Kutha Probolinggo. Kasih Humas Polres Probolinggo kuto Ibtu Zainullah Regama nyatane la N tersangka iki wis ditetepno dadi tersangka ndek perkara dugaan persetubuhan lan pencabulan bare anak kandunge dhewe sing saiki usiane wis 17 tahun. Caning kumang woro-woro bare Wahyu Chan, mengko ketemu malih dek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

cakni, wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sugeng siang saniki Wayu Chan ngancani njenengan sedaya ten Pro Papat RRI Surabaya mangaten nggih. Dek 96,8 FM AM 585 lan RRI digital. Caning aja lali aku bakal ngancani sampean dek dino iki ya. Pastine dek Semanggi Surabaya mengko dilanjutke kalian dialog ekonomi mangaten nggih. Mengko dialog ekonomi ne caning Wayu Chan bakalan ngobrol-ngobrol kali Dr. Muhammad Mukhlas, dosen Prodi SIG Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Siaran ini saged engko njenengan tingali langsung dan TikTok-e Pro Papat RRI Surabaya. Mangaten nggih, barek topike menarik cak ning yaiku gaji munggah kok tasik krasa kurang ae. Nah, ya kan. Apa kuwi engko digoleki jawabane pas dialoge ekonomi barek Cak Muhammad Mukhlas semangatan nggih. Mengko jam 11 nganti jam 12 ya. Tapi tenang wae ya. Siarane engko jam 11 sampai jam 12 bakalan tetap di terestrial ya. Maksudnya di 96,8 FM AM 585 mari ngono ditambahi barek TikTok-e Pro Papat RRI Surabaya cak ning ya. Engko tapi jam 11 jadi aja saiki awak dhewe ngrungokno dhisik gending-gending keroncong sing penak.

0: Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Cak Ning, Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak Ning, jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan Kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, Air Mata Ibu, lan Bukit Jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Surabaya.

jenengi dalan Ondomohen. Nah, caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar caning. Nah, kiprai Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik tekok segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1900, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus sakning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Janing. Bare Wayu Jan sing ngancani sampean di kesempatan dino iki ya, Janing ya. Ono informasi sing iso tak bagiani di ruang dengar sampean pastine di kesempatan Semanggi Surabaya iki. Utawa sampean sing pengin bagiani ya monggo Janing ya. Kabar utawa informasi sing tak bagiani iki cukup mengharukan sak jane ya Janing ya. Kenapa kok bisa bilang mengharukan? Nah, iki ono papat wong warga negara Indonesia ya, sing dadi korban pembajakan kapal MT Honor Slawe ya oleh kelompok pembajak di Somalia. Iki wis balik di tanah air melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten caning pas dino Selasa bengi ya. Wong papat iki mulih dan diketahui masing-masing iku jenenge Asari Samadikun, kapten kapal asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mari ngono ana sing jenenge Adi Faisal, second officer asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wahudinanto selaku chief officer saka Pemalang, Jawa Tengah, mbarek Vicky Mutakin asal Bogor, Jawa Barat caning. Kepapate iki ya caning nglakoni perjalanan dawa samarine berhasil ditokne saka penahanan para perompak Somalia samarine melewati proses negosiasi melalui KBRI Nairobi ndek Kenya kalian KBRI Islamabad lan KJRI Karachi ndek Pakistan caning. Nah, ketekone para korban iki caning ya, korban penyanderaan iki tekone terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ono Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono sing didampingi ambek Menteri Luar Negeri Armanata Nasir iki nyambut langsung para korban ya samarine tekan di Indonesia jam 8:41 menit waktu Indonesia Barat caning. Di momen ikilah ya caning ya, sejumlah keluarga ambek kerabat korban iki melo nyambut bare suasana sing haru ngono jane ya. Bahkan salah siji wong tua warga negara Indonesia ABK iki ya, ABK iki anak buah kapal iki gak isok nahan ngono jane ya. Ya apa nelongsone ngono ya jane ya, nganti gak sadarno diri utawa pingsan pas delok langsung anake iki isok terbebas saka insiden penyanderaan iki jane. Nah, Menko PMK Sugiono nyampene lak pemulangani warga negara Indonesia iki negesno lak komitmen pemerintah kanggo ngekei perlindungan ndek warga negarane ya. Selain iku pemerintah yo mastek ne lak pemulihan fisik ambek mental para korban iki mlaku optimal barek ngekei perhatian penuh caning ndek aspek kesehatan samarine di sandra janeng ya. Selain iku apresiasi iki ditujune kanggo para kanggo Kementerian Luar Negeri ya, Kementerian Perhubungan, Komisi Siji DPR RI ambek Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaounde ya. Barek kabeh seluruh unsur yang terlibat lah janeng ya. Oke, luar biasa. Ya mugi-mugi se ono ngono ya jane ya, se ono sapa-sapa sing dadi korban penyanderaan ngono ya jane ya, gendang di apa jenenge di mulihno dilepasno cokok sandraan iki lah jane ya. Ya apa carane lah ya, rada sedih ya jane ya sak jane ya, karena ya apa-apa wong-wong iku kan yo golek sandang pangan ya jeneng ya, golek sandang pangan carane wis bener tapi malah diperlakukan gak bener ngono ya. Terus mari ngono golek sandang pangan gawe anak bojo sing di tanah air ngono jeneng ya. Ada nelongso ndelok nerima informasi kok gini ya jeneng, tapi ya apa maneh sing jenenge kerja kan gak ono sing mulus-mulus wae ya jane ya. Pasti ono ae cobaane.

0: Janing mari ini Wahyu Chan bakal ngajak sampean di rangkaian Tanjung Pera Awan Dialog Ekonomi. Nggo jam 11 nganti jam 12 awan bare pembahasane gaji muda tapi kok tasik rasa kurang wae ngeten nggih. Bare dosen prodi siji SCG Manajemen Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Muhammad Mukhlas MM sing mari ini bakal lanjut di ruang dengar sampean. Tapi saat durungi, mengko bakal enten woro-woro mengatakan ke jam 11 baru dilanjut ke kalian dialog ekonomi Tanjung Pera Awan iki. Selain iku caning, mengko bakal disiarke secara langsung ngaten nggih ten frekuensine 96,8 FM AM 585 lan juga TikTok-e Pro4 RRI Surabaya ya. Jam 11 nganti jam 12 awan iki dadi aja ning ndi pancet de Pro4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.
1: Yo.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

0: Caneng wae woro-woro bare Wahyu Chan, PT Sinergi Gula Nusantara SGN Caneng nyalurke 16,5 ton gula Nusa Kita kanggo dukung bakti sosial lan pasar murah kanggo rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Corporate Secretary SGN Yunianta nyatane lak partisipasi iki bentuk kepeduliane perusahaan kanggo nekakne manfaat langsung kanggo masyarakat sekaligus nguatne semangat gotong royong dek momentum hari ulang tahun nih TNI. Kanda kabar liyane Caneng, rumah tahanan negara kelas loro B Situbondo nyatane siap nerapne program rehabilitasi lan reedukasi nasional kanggo warga binaan khusus narkotika lan narapidana umum. Kepala Rutan kelas loro B Situbondo Suwono nyatane lak pihake wis nampa arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi lan Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan program iki. Caneng kumang woro-woro mbarek Wahyu Chan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cakni, sampean sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ya, cane bale bare Wahyu Chan sing ngancani jenengan sedaya tanpa papat RRI Surabaya mengatakan ge. Dari kesempatan dino iki caning aku bakal ngajak sampean sesuai mbek janjine Wahyu Chan iku wau ana ngobrolno hal-hal sing menarik cane ya. Ngopo kok iso ngomong menarik cane mergane iki nyangkut hajat orang banyak gitu ya cane ya. Nah, saiki aku bakalan ngajak sampean ngobrol-ngobrol ya bare sinten? Bare Cak Dr. Muhammad Mukhlas MM, dosen Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya Caning. Bare pembahasannya ya niku gaji munda iki kok yuta sik kurang ae kok ya Caning ya. Oke, Cak Mukhlas gimana kabarnya? Sugeng siang.
1: Nggih, Cak Wayu alhamdulillah sehat kabeh ini.
0: Sehat semua ya. Okay. Ini tadi dari dari kampus ya.
1: Dari kampus ya. Cak Wayu
0: nggih. Oke, okay, dari kampus langsung ke studio Pro 4 RRI Surabaya Caning ya. Nyempet-nyempet nih Caning ya. Kanggo berbagi ilmu ya untuk di kesempatan hari ini, soalnya ilmu ini Cak Mukhlas gak ada dua nih kita nih ya. Karena ini bisa dibilang satu curhatan ya Cane ya, tapi ini juga keadaan apa ya, kondisi fakta yang ada di lapangan gitu ya. Karena kan banyak banget orang-orang khususnya untuk generasi milenial ini yeah. Cak Mukhlas ya, bisa yeah. dikatakan gaji ini iki sak mini, katakanlah kalau UMR gitu ya
1: yeah.
0: tapi gaya hidupnya ini munda ya
1: yeah.
0: Yombo iku sing tuku kok moro-moro HP ini sing kudu ganti benulan. Gurung tuku skincare-nya gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Cak sing jadi problem atau faktor opo gitu segera no rodok ikit-ikit aku sakjane yoan. Karena yeah. aku yo ngalami hal yang sama.
1: Iya. Nggih, Cak Wahyu. Matur nuwun Cak Wahyu kesempatane. Jadi ketika UMR itu misalkan 5 juta kemudian naik jadi 6 juta. Secara psikologis itu kita tuh merasa duwe awake dhewe luwe.
0: Ah, okay.
1: Luwe 1 juta.
0: Ah, iya bener.
1: Jadi seolah-olah awake dhewe iki bisa luwe. Ternyata ini kan juga kenyataan nih, iku kan duwe iku numpang lewat saja.
0: Iya.
1: Numpang lewat gajian tanggal selawe tanggal siji poro-poro ya selewat aja. Lah ini beberapa faktor yang mempengaruhi yang ternyata ya gaji naik itu biaya hidup juga naik. Misalkan kalau zaman aku cilik biyen Cak Wahyu, kenaikan harga-harga yang pasar kan nunggu kenaikan PNS.
0: Ya, mundae gajine PNS baru PNS,
1: munda. Munda, sayur mayur munda. Tapi saiki enggak, PNS munda, UMR munda. Jadi kalau zaman aku cilik biyen itu kan kenaikan itu variabel kenaikan UMR para pekerja-pekerja di perusahaan itu enggak jadi kenaikan bakul-bakul sayur. Lah tapi sekarang itu PNS yo, UMR yo dan ini juga sehingga yang terjadi lagi ini yang pertama faktor adalah terkait dengan biaya hidup meningkat. Jadi akan mengikuti ya. Koyo harga beras, harga sayur, harga-harga pendidikan terutama ya. Jadi misalkan kalau tahun lalu anak kita masih kelas 5 SD lah, munggah kelas 6 SD ya, biaya juga naik. Iki biaya. Dan yang kedua ini adalah gaya hidup.
0: Wah,
1: okay. Gaya hidup itu juga akan naik. Kebutuhan naik, ketambahan gaya hidup. Nah, ini.
0: Tambah double-double.
1: Double-double ya ini. Jadi gaya hidup itu ternyata walaupun awake dhewe lunggu-lunggunya nggone omah Cak Wahyu, tapi HP ini kan gak lunggu-lunggu. Lah, status WA, status di Reel atau di thread, nah itu kan juga memunculkan imajinasi. Nah, ini kan juga akan berpengaruh juga. Jadi seolah-olah walaupun awake dhewe hanya belanja online, kemarin saya cerita ngene mahasiswaku, Anda itu kalau belanja di online itu murah apa enggak? Murah Pak, gini-gini. Tapi enggak kerasa karena murah. Tambah jatuhi luwe akeh. Nah ini juga akan jadi masalah juga. Kelihatan mek 10.000 tapi ketambahan item-item itu.
0: Itu tak bisa dibilang Cak Mukhlas itu tanpa kita sadari.
1: Iya, betul. karena psikologi kita akan kesana itu. Jadi memang ya inilah kekuatan real itu kan. Cak Wahyu kalau real itu berapa menit, berapa detik sih lamanya?
0: Kurang lebih kalau setahu saya itu 30 detik ya. Minimal 30 sampai 60 detik.
1: Ya, oke lah. Tak anggapain 60 detik ya, Mas Ayu. 60 detik kan 1 menit ya. Tapi ketika sampean ada reel di situ, sampean lihat hap tertarik reel itu kan akhirnya terus, paling tidak 30 menit sampean akan manting HP gara-gara reel yang lewat tadi.
0: Ah, iya benar.
1: 30 sampai 1 jam, enggak terasa. Nah, itu kalau dalam algoritma di handphone ini ketika Mas Wahyu seneng pada makanan misalkan, seret makanan ini enak, nanti akan muncul terus algoritma terkait dengan makanan.
0: Oh, iya benar.
1: Lah ini walaupun awake dhewe lunggu-lunggu, kita ane gak anu wasih kayak Shopee ae atau GoFood ae atau apa, ini yang makanan. Oh, klambi. Nah ini lifestyle kita sudah berubah yang darinya online menjadi offline ya. Belanja. Nah, ini juga ini itu masih sepele, belum lagi kebutuhan keluarga, usia yang meningkat, tentunya kebutuhan juga meningkat juga. Gaji naik 1 juta itu kan artinya tambah minus. ini jadi tambah minus ya. Ini jadi ya memang yang kita secara psikologis itu pendapatan pengeluaran kita itu ya sedikit-sedikit tapi berulang-ulang. Ini yang menyebabkan enggak kroso.
0: Ya.
1: Ini yang tadi obrolan kita di awal itu koyo seolah-olah nyekel enggak kroso. Numpang lewat itu.
0: Numpang lewat toh ya kan langsung ambyar.
1: Ambyar. ini yang kenapa sih seolah ini empat hal yang sebenarnya yang menjadi pemicu kenapa sih kayak seperti itu. Tapi yang tentunya kenaikan gaji itu para produsen, para penjual itu sudah punya hitung-hitungan. Jadi kalau gaji naik, kenapa Pak gaji naik itu kebutuhan bisa naik? Seperti itu kan logikanya. Apalagi sekarang ini variabel di luar itu adalah faktor-faktor di luar kenaikan bahan baku itu adalah terkait dengan, kalau sekarang ini Mas Wahyu terkait dengan geopolitik. Apa geopolitik apa ya, contohnya perang Iran Amerika. Ini berpengaruh pada harga minyak sehingga harga minyak ngantem yang kita terasa. Jadi kalau harga minyak ini contohnya UMKM itu kalau dulu itu botol. Nah, ini yang terasa itu UMKM yang kemasan.
0: Oh ya, plastik ya, Pak ya.
1: Plastik. Nah, ini kan dari minyak bumi, Pak Ayu.
0: Iya.
1: Jadi itu yang dirasakan teman-teman UMKM masalah packaging yang berbasis ini naiknya kegila-gilaan. Sehingga apa? Ya harga-harga juga ikut naik. Ini yang jadi masalah juga. Lah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang akan memiliki dampak. Saya misalkan terkait dengan satu packaging botol plastik, belum packaging yang lainnya. Makanya seolah-olah murah tapi jatuhnya lebih mahal.
0: Iya benar. Lah,
1: ini geopolitik juga mempengaruhi ya, terutama kita masih minyak bumi ini masih kita import, banyak yang import. Walaupun kita kaya dengan hasil minyak di Tuban itu contohnya lah Tuban ya, minyak hitam ya istilahnya, kita ekspor jadinya, tapi kita masih import. Ini yang jadi kenaikan sehingga kita memang yes mundak 1 juta kok rasanya yes tambahan tel luwe akeh.
0: Iya. Berarti tadi itu ya Cah ya, ada biaya untuk kayak kebutuhan yang meningkat gitu ya, terus habis itu gaya hidup itu ternyata juga mempengaruhi Caning ya. Lalu juga kebutuhan keluarga, apalagi kalau yang awalnya belum menikah habis itu menikah. Gitu ya. Awalnya yang sudah yang masih merasa muda lalu ternyata tanpa disadari usia itu bertambah gitu ya. Itu kan juga mempengaruhi ya saya. Yang tadi ini enggak butuh apa namanya apa koyo ngono kan jadi saiki kudu tuku koyo maneh. Wedi encok ngono kan ya jane.
1: Minyak kayu putih.
0: Minyak kayu putih fresh keran saiki ya kan nang dindi. Mari ngono ya pengeluaran kecil-kecil ya yang memang dilakukan secara berulang-ulang itu memang sangat mempengaruhi ya jane ya. Tapi ini juga ada loh Cak Muklas. Yeah. Ini ada dari Matur Nuwun ya Om Bejo Vespa ya. Om Bejo ini nanyakan tapi juga gimana ya caranya kita itu selalu untuk merasa cukup. Karena agak berat juga nih kalau sebagai generasi sandwich nanggung keluarga tapi juga harus nanggung orang tua atau harus terbebani dengan anggota keluarga lainnya.
1: Ya. Ya ini kadang-kadang yang jadi mungkin ini kalau kita yang tadi tertarik yang Mas Cawayu tadi di awal menyampaikan faktor psikologis itu sangat penting bagi diri kita.
0: Faktor psikologis.
1: Faktor psikologis. Apa faktor psikologis? Ketika kita kita pola pikir kita misalkan aku ini duwe-duwe sewu. Duwe-duwe sekarang misalkan gajiku 5 juta, iki kudu cukup. Lah, komitmen awal kita cukup. Sudah. Karena memang kalau kita dalam perencanaan keuangan ini bicaranya adalah ini keinginan atau kebutuhan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada dua hal, Cak Wahyu. Jadi dalam perencanaan keuangan ini memang harus kebutuhan. Kadang-kadang memang yang di awal tadi kayak kita sering lihat reel, iklan-iklan, makanan, pakaian dan sebagainya. Ini akan timbul keinginan. Keinginan itu akan kita akan merasa butuh. Padahal misalkan Cak Wahyu kok aku mangan sego pecel cukup, tapi ketambahan reel macam-macam. Lah ini harus tambahan macam-macamnya juga lah ini. Jadi memang psikologis kita harus kita perkuat yaitu antara dua hal yang menjadi apa kebutuhan atau keinginan
0: termasuk untuk memutuskan sebagai generasi sandwich.
1: Sandwich ya.
0: Apakah itu memang menjadi salah satu kebutuhan atau malah keinginan gitu ya? Ya
1: jadi sama memang kalau kita misalkan saat ini sudah berumah tangga dan orang tua kita bersama kita, lah ini kan juga kadang-kadang kita nggak tahu ya. Ya tadi Mas Wahyu sudah menyampaikan tahun lalu anak kita kelas 5, sekarang kelas 6, kebutuhannya kan juga meningkat.
0: Betul.
1: Persiapan harus masuk SMP dan sebagainya, ini contoh kecil. Persiapan masuk SMP ternyata ya butuh duit juga akeh.
0: Iya loh.
1: Lah ini jadi ya wis seperti itu. Ya kelihatannya apalagi berkaitan dengan usia yang meningkat juga, yaitu betul Pak Cak Wahyu, bukan hanya yang dibutuhkan antara koyo, fresca dan sebagainya, tapi juga ini juga kebutuhan kesehatan itu juga mahal juga ternyata. Nah, apa ya tentunya supaya beberapa ini kan juga terkait dengan kita kan juga sakit itu kan nggak tahu ya.
0: Betul.
1: Makanya ini ya alhamdulillah yang sudah punya BPJS ini kan juga sangat-sangat membantu.
0: Sangat-sangat membantu.
1: Betul. Sangat membantu BPJS ini sehingga nanti karena kesehatan ini apalagi kalau nyun sewu kalau sudah kena sakit itu wes kita itu akan gelap mata. Dengan adanya ini makanya ini saran saya ke pendengar Pro 4 ini ya ini kita harus tegas kebutuhan atau keinginan ya didahulukan itu kalau kita sudah tegas pada diri kita ini kebutuhan dhisik gambar sekolah ke blonjo satu bulan ini.
0: Oke. Terus berarti termasuk salah satunya yang tadi ya yang disampaikan oleh Bejo tadi sebagai generasi sandwich itu adalah salah satu kebutuhan untuk memenuhi ya tadi ya kayak kebutuhan sekolah mungkin karena kita harus menghidupi adik katakanlah ya atau ya termasuk anak pun juga kan bisa dikatakan karena bukan pribadi kita gitu ya berarti itu juga menjadi salah satu ya.

0: godaan.
1: Apalagi ya,
2: sholat kali sholat.
1: Jadi ya seperti itu ya. Jadi memang bagaimana kita bisa membendung keinginan, tentunya ini harus kita harus menambah juga pendapatan. Jadi ketika saya kepingin gini, saya kepingin lanjut kuliah S3, keinginan. Lah supaya itu terpenuhi ya apa? Ya harus kita harus ada pendapatan. Bagaimana pendapatan yang harus saya lakukan? Nah, seperti itu. Jadi macam keinginan dan macam-macam ya Cak Wahyu ya.
2: Betul.
1: Ya bila bisa kepingin beli rumah, bisa kuliah lagi, bisa makan di restoran yang enak dan sebagainya. Lah ini memang saya itu tahun 90-an ketika kerja istirahat itu saya baca koran Cak Wahyu. Di Perancis itu rata-rata orang itu punya double job.
2: Oh, ada dua pemasukannya.
1: Dua pemasukan. Jadi memang ketika saya baca, kenapa saya tertarik waktu itu. Nah, makanya ini mendorong saya juga untuk double job. Jadi sehingga di sana memang kita harus kebutuhan itu adalah kita penuhi dari pendapatan utama kita. Misalkan Cak Wahyu ini penyiar Pro FM ya, dari gaji Pro FM ini. Kemudian nanti keinginan bisa kita dari pendapatan lainnya. Nah, itu ngoleh pendapatan lainnya bagaimana? Nah, ini kan pertanyaan besar juga nanti ini ya. Kok apa ya, tentunya sulit. Jadi memang gini. Kalau saya pendapatan lain, ini anu curhatan aja Cak Wahyu ya.
2: Iya. Pasti kok gado-gado sisa sampai aku.
1: Iya. Jadi ngobrol santai Cak Wahyu ya. Iya. Jadi ini pengalaman saya waktu kerja juga itu. Jadi ketika saya di perusahaan memang pendapatan dari perusahaan, tapi di sisi lain iki saya menggunakan ini apa? Makelaran. Makelaran. Jadi kalau ketemu koncoy ngomong ini, Cak Wahyu sampean butuh apa? Aku butuh iki Cak, iso golekno ta? Ya tak carikan. Ini. Mungkin Cak Wahyu kan punya grup WA, grup Facebook. Sebar aja grup. Sapa sih duwe iki ngono? Pasti nyepil. Gitu. Tinggal nanti ini sebenarnya pendapatan sampingan yang paling murah yaitu makelaran istilahnya.
2: Berarti ada side jobnya gitu ya.
1: Iya.
2: Ada pemasukan tambahan kedua dari yang utamanya gitu ya.
1: Ya jadi memang ini harus ada pendapatan kedua ketiga, ini lebih bagus. Nah memang kalau enggak, pendapatan pertama memang harus kita fokus untuk pemenuhan kebutuhan, karena ya kebutuhannya baik. Lah yang keinginan ini ya dari mana ya? Ya bisa dari pendapatan yang kedua atau yang ketiga. Lah itu kalau nggak ada, bagaimana dengan menabung? Nanti pertanyaan buahnya itu Cak Wahyu, masalah keuangan. Ya sekarang Cak Wahyu itu kalau nabung itu memang dari pendapatan dari gaji Cak Wahyu disisikan atau ngenteni ini sisa?
2: Biasanya sih diploting dulu ya, habis itu sisa nabung. Sisa.
1: Jadi memang ada nabung itu sisa atau memang ada plotting? Ini menarik. Jadi kalau Cak Wahyu, kalau ini mohon maaf tak contohnya Cak Wahyu ya.
2: Iya. Gak apa-apa. Karena hidup saya sudah penuh cobaan.
1: Nah, ini nanti benar ya. Jadi misalkan kita sudah pegang uang itu gaji kita di perusahaan ini 5 juta. Lah kebutuhan harus kita bagi dan nabung itu jadikan kebutuhan.
2: Oh, mengganti persepsi nabung menjadi kebutuhan.
1: Kebutuhan.
2: Okay.
1: Kalau nabung ngenteni sisa, akeh gak sisae. ini. Jadi nabung itu adalah kebutuhan, sehingga uang kita bagi untuk belanja, untuk iki dan satunya untuk nabung. Nabung itu gaya apa Pak? Padha-padha nabung iki kan juga kebutuhan, tapi

0: Kita nggak tahu perjalanan di depan kita tahun ini, tahun depan kan kita nggak tahu. Soporo, Cak Wahyu, tiba-tiba Cak Wahyu, ayo ono sing ngajak umroh lah. Lah mosok kan disanggu.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kita enggak tahu itu. Kita enggak tahu perjalanan kita ketika ada ajakan-ajakan yang memang ini hal-hal yang bukan keinginan tapi hal keinginan yang besar. Kayak orang umroh haji itu kan keinginan. Keinginan,
1: betul.
0: Tapi ketika ada tawaran, ayo Cak Wahyu, email aku umroh.
1: Seketika menjadi kebutuhan.
0: Ah, itu. Diajak umroh gak gelem. Ya. Ya, itu kan juga gak, aku gak duwe duit ya apa ngene sangune apa. Nah, ini juga hal ini kan untuk contohnya seperti itu. Ya. Jadi memang ini juga kita juga menabung ini adalah kewajiban. Jadi memang ya ini contoh anu ya. Saya gini Cak Wahyu. Dulu saya juga gitu untuk waktu kerja di awal itu ikut simponinya BNI. Ini gak sponsor ya, gak sponsor. Jadi kan dipotong satu sewu.
1: Gak kroso.
0: Nah pas butuh, ah ini alhamdulillah ono jagane gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi ketika ya alhamdulillah tahun depan naik haji kan duit akeh aku. Lah dari situ kebutuhan. Lah memang ini harus kalau kita dulu nabung 1.000 itu kan kayak buat duit. Kenapa aku ngomong buka duit? Mungkin sampean yang Delta Plaza melaku tok itu andok saat itu paling enggak 500.000 entek.
1: Iya.
0: Kabar are.
1: Sedih ya Allah.
0: Ya itu, tapi makanya kalau kita paksa itu nggak jadi kewajiban, apalagi enaknya nanti kalau nabung langsung auto debit. Nah, wes.
1: Apalagi sekarang kan tinggal tap gitu.
0: Ah, nanti kalau auto debit kan tiap bulan gajian dipotong-potong, wes. Itu akan nggak terasa. Jadi memang dalam pikiran kita, gajiku, aku nyekel duit benulan itu 1.5 juta. Padahal sih 500 kita tabung misalkan seperti itu. Lah jadi saya kebutuhan hidupku itu untuk memenuhi kehidupan satu bulan ini cukup nggak cukup harus cukup. Ini mindset harus kita bangun.
1: Oh, oke. Berarti bisa dikatakan antara kebutuhan dan menabung itu harus menabung dulu yang kita dahulukan.
0: Ya, jadi ya memang gini, memang kita juga untuk pemenuhan berapa rupiah saya harus menabung, lah ini juga
1: proporsional.
0: Sesuai dengan kemampuan ya. Jadi memang kita sudah menghitung kebutuhan hidup kita, itu sudah istilahnya dari bayaran ini sudah cukup enggak gitu. Nah, setelah kita hitung, oh itu ternyata cukup, ya sudah. Memang hidup itu harus dipaksa ternyata Pak Wahyu.
1: Iya. Kalau nggak gitu nggak bisa jalan.
0: Nggak bisa jalan.
1: Itu ya. Ini juga sejalan ambek pertanyaannya soko konco-konco soko TikTok ya. No hidden ini ya. Waktu kita gajian apa yang harus didahulukan antara nabung atau kebutuhan dulu. Berarti sebenarnya sih ya kebutuhan dulu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sudah dilakukan penghitungan yang matang, katakanlah gajinya 5 juta. Kalau emang 4 juta bisa dibuat kebutuhan, ya 1 jutanya harus dipaksakan untuk menabung. Gitu ya, cawelas ya. Nah, nanti untuk next-nya ya apa carane? 4 juta ini harus tetap bisa terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan kita. 1 jutanya ini bisa untuk menabung kita. Tapi karena memang menabung itu sebenarnya harus dipaksa.
0: Paksa, betul. Ini kalau pengalaman waktu aku bujang Cak Wahyu ya, masih bujang itu justru saya itu setelah gajian duit itu tak eman-eman. Artinya pengeluaran itu setelah arep gajian.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Berarti bedul buri.
0: Iya. Jadi kalau gini, iki waktu itu kan karena saya itu kerjanya di luar pulau di Batam. Jadi wis ado omah, iki aku jaga no sapa meneh. Konco podo soroe. Sabat malah disabati. Cuma ya.
1: Sabat malah disabati, ya benar.
0: Nah, makanya strategiku itu kalau habis gajian itu enggak belanja aku. Hanya beli kebutuhan pokok. Pokok iki wis uang itu tak ibaratnya setelah ditabung tak eman-eman. Aja sampai akhir bulan aku gak ada duit. Nah, itu. Itu strategiku waktu perantauan ya. Lah, ini ternyata ya alhamdulillah bisa survive. Nah, seperti itu. Artinya memang ini survive ini kan adalah kata kunci. Kenapa sih kita harus memenuhi kebutuhan? Karena ya untuk survive tadi.
1: Iya, untuk keberlangsungan.
0: Keberlangsungan
1: hidup kita.
0: Ya.
1: Iya. Tapi memang tapi kalau ada cara yang ini Jamil kasih ya. Seperti ya waktu tadi kita di off air tadi ya. Caranya adalah membagi-bagi.
0: Betul ya.
1: Tapi itu menjadi salah satu teknik yang pas atau enggak sebenarnya?
0: Itu pas. Itu aduh. Iku bojoku Cak Wahyu ngono. Bayaran langsung dihitung, gaiki langsung diamplopi.
1: Oh iya, aku juga gitu loh.
0: Iya, podo ya, Pak. Iya.
1: Benar. Jadi kok gaya bayar listrik, amplopi bayar listrik.
0: Iya.
1: Tapi kalau sekarang kan mungkin agak sedikit digital ya.
0: Yeah.
1: Kan ada salah satu platform itu yang kantong-kantong itu
0: yeah,
1: loh
0: ya
1: kan.
0: Iya,
1: itu saya juga gitu. Jadi habis gajian langsung saya masuk sisihkan untuk bayar listriknya sekian, ini bayar ini untuk ini untuk ini. Itu efisien sebenarnya.
0: Itu efisien karena akan mindset di otak kita itu akan mengarahkan ke gitu. Jadi arep tak jukuk lah iku kok gak bayar listrik tekan ndi? Kalau ono listrik lah mati lampu gitu. Memang harus sudah begitu dapat bayaran oleh gaji itu sudah dipos-poskan.
1: Iya, dipos-poskan ya.
0: Iya, pos tertentu sehingga oh ono pos lebih ya iki kayak jajan cilok, tuku bakso.
1: Iya. Oh, makanya ya. Tapi itu memang entah ya didikan ibu saya ya. Itu memang seperti itu dulu ya Cak Neng ya. Jadi kalau habis mendapatkan honor itu langsung dipos-poskan dulu ketika ada, nah itu tadi ketika ada sisa dari honor itu, nah kadang-kadang itu baru itulah yang ditabungkan.
0: Iya. Jadi kalau tadi kan pos-pos saya sudah jelas kayak mangan saulan, kayak tuku bensin, gawe listrik, gawe nabung lah sudah. Nah, ini akan kelihatan posnya. Posnya. Nah, sehingga nanti posnya kan sudah kelihatan. Oh. Loh, iki petang juta iki kok kurang? Iki wis kudu poso. Ya, semurane ya. Ya akhirnya. Ya, iku pertanyaan ngene. Ya opo cak muklas iki kurang anu gampang kan poso.
1: Tapi memang salah satu pos yang memang kadang-kadang yang dilupakan adalah menabung.
0: Iya, itu.
1: Dan saya yakin kebanyakan orang karena itu tadi ya menganggap bahwa sisanya itulah yang akan ditabung.
0: Iya.
1: Padahal salah ya sebenarnya.
0: Salah.
1: Itu harusnya menjadi kebutuhan.
0: Kebutuhan.
1: Atau dijadikan salah satu pos ketika kita sudah menerima gaji.
0: Gaji, ya, betul, Cak Wahyu. Jadi memang kalau yang pernah aku lakukan itu langsung didibet. Sehingga nanti guys gak kroso, jadi bayaranku itu begitu metune sakmene, jadi ya wis mau enggak mau ya gajinya segini.
1: Okay.
0: Nah, ya apalagi sekarang ini kan kondisinya kan juga makin berat ya Wahyu ya. bukan hanya sebenarnya ya terkait dengan kita ini kan juga terkait dengan politik juga ya, geopolitik ya.
1: Geopolitik
0: betul, ya
1: sangat
0: itu.
1: Pengaruh.
0: Jadi kalau Bian waktu kuliah kan gak mikir dong, perang dan perang. Tapi saat ini kan ternyata ya ono impact-e.
1: Iya. Lah jentuk gorengan itu kerasa gitu Pak, di harga 500. Gusti yang ini.
0: Iya, sekarang tuh kerasa ke tuku coy.
1: Iya, kerasa itu beli sekarang. Kalau di pasar. Karena kan kalau di toko-toko retail kan udah enggak boleh ya.
0: Enggak boleh tapi beli juga.
1: Oh iya tasnya.
0: Tasnya kantongnya beli.
1: Iya benar-benar kantongnya beli gitu ya.
0: Kantong aja.
1: Sama gitu aja. Ya. Tapi ini Capung Kelas, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan. Kebutuhan tadi menabung ternyata persepsi orang itu harus diubah bahwa menabung ini harus juga dijadikan kebutuhan.
0: Betul.
1: Begitu ya. Tapi ini kan juga ada yang namanya kondisi dalam tanda kutip darurat.
0: Ya.
1: Ya. Kan kita juga enggak minta ya. Mboiku awak dhewe sing lara, mboiku engko pasangane awak dhewe sing lara, mboiku wong tuane awak dhewe sing lara. Nah, itu terkadang-kadang itu ini juga yang menjadi salah satu PR untuk masyarakat.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk menyisihkan dana darurat itu apa carane ya?
0: Ya. Yeah.
1: Karena kalau seandainya karena kenapa saya bilang begini? Karena saya itu ngelihat ada beberapa case teman saya atau juga saya pun juga pernah merasakan ketika saya sakit itu akhirnya bingung. Akhirnya ya itu tadi kadang itu ada apply kartu kredit, ada ya mungkin ada juga yang ya enggak tahu ya benar apa enggaknya sampai terjerat ke pinjol juga. Kayak gitu. Ini sebenarnya gimana cara ngaturnya? Ya.
0: Jadi ini memang yang jadi persoalan perencanaan keuangan saiki ki Cak Wahyu memang terkait dengan betul tadi pinjol ya. Mm-hmm. Jadi ketika sebenarnya kalau kita pemaksaan menabung itu sebenarnya sudah kalau Cak Wahyu sendiri rasakan kan ono potongan BPJS.
1: Iya.
0: Yeah. Itu kan sudah dipaksa.
1: Betul.
0: Untuk ya dipaksa. Lah itu benar kalau enggak dipaksa dipotong BPJS. Lah kalau loro ya sapa ya?
1: Ah iya benar.
0: Nah, itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang kedua adalah potongan untuk biaya-biaya lain ya. Jadi koyo ini masalah riyoyo ae.
1: THR.
0: Nah, itu. Lah nyangoni ponan-ponaan itu. Iya. Nah, itu kan juga kadang-kadang ya untuk apa sih menabung itu ya. Menabung itu kan jadi pertama menabung itu adalah untuk hal-hal yang sifatnya yang kita unprediksi ya seperti tadi sakit. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya enggak terduga dan ada hal-hal yang sifatnya terduga. Aku nabung itu karena untuk memenuhi keinginan. Misalkan Cak Wahyu mau umroh, harus nabung dulu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, wes aku tahun ngarep tak umroh. Karena otomatis sudah berhitung gajiku saat ini. Aku pengen umroh. Caranya ya apa? Ya otomatis ya betul. Jadi menabung itu untuk keadaan darurat. Yang kedua adalah untuk keinginan-keinginan besar kita. Yang ketiga ya memang untuk hal-hal yang sifatnya bagaimana kita itu di hari tua kita itu tidak kekurangan. Ada empat hal sebenarnya nabung itu. Jadi kalau untuk keinginan besar ya memang harus menabung karena biaya gede untuk nikah, nyunat no anak,
1: itu sekolah.
0: Kuliah itu kan juga gitu. Ini ya jadi pentingnya seperti itu. Tapi ya memang sama ya kadang-kadang kita sendiri contoh waktu kita kerja di perusahaan itu kan sering arek-arek ini dikongkon pakai sepatu waktu kerja. Tapi tak kandani lah kok gak pakai sepatu ngene iso ya Pak. Nah, ketika nanti kena paku baru ngomong. Nah, itu. Kadang-kadang hal-hal darurat itu kan nggak kita prediksi sebelumnya.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu. Sehingga dengan kalau ada dana darurat itu kita tuh bisa apa misalnya ya aman lah gitu. Tapi aman sampai seberapa paling enggak kita sudah bisa ada pengaman ya gitu.
1: Oke. Karena itu ya Caning ya kalau untuk dana darurat itu memang terkadang itu pun juga terlewatkan sama kita. Karena mungkin apakah kita memang ya sedikit jumawa dalam tanda kutip meyakini bahwa aku sehat terus.
0: Iya, betul.
1: Gak ngara loro.
0: Iya.
1: Lah kok dilalah.
0: Oh. Iya.
1: Ya kan kadang-kadang ya karena kita ya itu tidak bisa diprediksikan gitu loh ya Cak Mas ya. Kok dilalah gitu kan moro-moro. Ya kan kita enggak minta ya Cak Neng ya. Oke, tapi ini yang cukup menarik bahwa di kesempatan hari ini ya Cak Neng ya untuk di edisi hari ini 7 Oktober 2026 atau 2026 likur iki topiknya memang sangat ciamik ya untuk di hari ini bahwa kok gak entek ya rasanya kok gak entek.
0: Iya entek.
1: Kebutuhaniku apa ya kok malah bertambah terus gitu. Jauh loh kasih ya bertambah terus habis gitu kadang-kadang itu juga iki sak jenis yang salah iki sih piye sapa sing salah gitu ya. Atau yang kita itu kudu gimana gitu loh ya. Nah, ditambah lagi Camel Class. Kalau kita melihat di era-era saat ini, di era-era saat ini itu kan kadang itu apalagi Gen Z ya, yang terkenal dengan kalau bosen, gampang bosen, cepat bosen, habis itu tidak menetap, pekerjaannya tidak menetap, atau bisa dibilang kayak freelance gitu ya. Tapi terkadang itu pun juga menjadi masalah. Katakanlah anak-anak zaman sekarang itu berada di satu perusahaan, setelah itu gampang bosan, akhirnya pindah ke perusahaan lain, tapi dia tidak punya pekerjaan yang menetap akhirnya. Jadi gampang bosannya itu yang diutamakan, itu gampang bosannya.
0: Oh.
1: Ketika keegoisan itu menjadi salah satu menjadi salah satu landasan, kira-kira keuangan mereka nantinya akan seperti apa diprediksinya?
0: Ya. Jadi ini kalau Gen Z sekarang ini saya punya cerita menarik, Cak Wahyu. Persis yang sampean tadi sampaikan, ini kebetulan teman saya kerja itu hobinya kutu loncat.
1: Ah iya.
0: Dia enggak bosen. Makanya dalam dirinya dia ngomong ke saya, aku ngene iki Pak, melakukan lompatan kuantum. Dia ngomong gitu. Apa anu Pak Dedi, lompatan kuantum, namanya Dedi. Saya sebut ya, bukan dengarkan. Apa lompatan kuantum? Lompatan kuantum itu gini, aku nyangkene gajine 1 juta. Aku pindah, aku iso nego gaji 2 juta. Sampai dia tuh lompat-lompat gajinya bisa sampai 2 digit. Sekarang itu. Dan bisa di perusahaan yang besar. Ya, perusahaan PMA. Nah, seperti itu, besar. Dia bukan karena dosan, karena dia memang tujuannya kalau gaji gede, dia melakukan lompatan-lompatan kuantum. Apa yang dia jual? Saya ngomong, "Ya, aku kan di perusahaan A iki, Cak. Saya bisa ini, bisa ini. Saya akan tawarkan di perusahaan B. Nanti kalau dari B aku pindah lagi ke C, saya komben, aku ngone A iku iso iki tambahan ini." Jadi mungkin itu kalau teman saya seperti itu, pengalaman teman saya melakukan lompatan kuantum seperti itu. Lah kalau aku dhewe itu modelnya yang loyal, Cak. Jadi kerja melo wong Korea waktu itu 16 tahun kan loyal ya.
1: Melo londo iki.
0: Iya, melo londo iki loyal. Lah kalau temanku itu dia ngomong gitu, kalau aku enggak melompat, enggak oleh gaji gede. Nah, ini memang beda. Ini juga terkait dengan pendapatan. Memang kadang-kadang orang mencari kerja. Nah, ini kan kita topiknya melompat lagi ya, coba ya. Ada yang memang golek kerja itu ketika sudah nyaman di sini, walaupun gajinya sakmene dia terima. Ada orang kerja memang orientasi gaji. Nah, ini juga akan kembali kepada kebutuhan tadi. Kebutuhan. Jadi kenapa ya kebutuhan ini memang akan tadi kan tadi Cak Wahyu sudah menyampaikan kebutuhan ini kok kan nonton TE ya. Ya salah satu pemicunya kebutuhan adalah satu keinginan. Yang membuat kebutuhan itu terus bertambah karena ada keinginan-keinginan. Apa contohnya? Maksud saya aku kan kepingin anakku sekolah yang luwih apik. Karena sekolah luwih apik otomatis bayarnya luwih
1: larang.
0: Sekolah
1: internasional.
0: Lah, iya larang. Keluar negeri kok cali ya larang. Ya, larang. Lah sekolah-sekolah yang biasa-biasa mungkin ya gratisan no. Nah, seperti itu kan keinginan juga. Kebutuhan-kebutuhan itu timbul karena keinginan-keinginan. Lah, keinginan-keinginan ini ya memang mungkin akan menjadi prediksi pada kebutuhan kita di tiap bulannya atau tiap harinya. Jadi misalkan kebutuhan sekolah internasional ini sekian sekian juta ya harus kita sisihkan. Jadi memang ini ya kita harus jujur pada diri sendiri. Nanti jangan sampai keinginan kita terlalu tinggi, nanti kan menimbulkan pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Ini yang jadi anu ya juga gitu.
1: Oke. Nah ini Cane ya, berarti kalau menggunakan cara demikian sajane ya sah-sah saja,
0: yeah, gitu ya. Betul.
1: Karena kan memikirkan untuk bagaimana sih nasib masa depan keuangannya secara pribadi, begitu ya, cabut kelas ya. Oke. Nah, mungkin ini karena kita sudah di hampir jam 12 gak cross loh jadi ngobrol-ngobrol ya. Luar biasa untuk di hari ini. Tapi terima kasih banyak untuk yang ada di TikTok ya, Matus Manuon, untuk Cane yang di WhatsApp juga terima kasih. Mungkin untuk sekarang kita kepingin tahu ya, ada nggak sih kunci-kunci atau tips trik gitu ya, tips and triknya gitu ya, yang bisa dibagikan Cak Mukhlas ketika sebenarnya bukan masalah gajinya yang apa yang besar atau kecilnya, tapi bagaimana kita bisa pengelolaannya yang apik ataupun juga kita bisa menekan kebutuhan hidup dan segala macamnya mungkin.
0: Iya. Allah. Jadi karena ini kita jangan bertanya bagaimana agar gaji kita lebih besar, tapi kita harus bertanya bagaimana agar setiap rupiah dari penghasilan saya memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga. Nah, ini pertanyaannya segitu. Jadi setiap rupiah gaji saya ini memiliki manfaat yang besar bagi keluarga. Nah, ini jadi filosofinya gitu Cak Wahyu. Jadi sehingga penting sekali memang ini terkait dengan keinginan-keinginan yang akan menjadikan sebuah kebutuhan. Ini juga kita duduk bareng dengan ini ya, duduk bareng dengan keluarga. Arep sekolahnya di ini juga penting sekali. Karena kalau kita sudah menentukan contohnya sekolah Cak Wahyu, outfitnya juga beda. Kalau sekolah biasa dengan sekolah yang luar biasa, tentunya juga cara pakaian, cara apa. Ini juga upgrading skill juga akan juga butuh biaya yang besar dan ini akan menjadikan sebuah ini. Jadi memang duduk bareng bersama keluarga ini adalah kunci bagaimana pemenuhan kebutuhan sebenarnya. Bagaimana dengan yang bujang? Yang bujang juga sama. Kita juga punya keluarga yaitu orang tua dan orang-orang sekitar kita. Karena ya kita ya tadi benar yang sampaikan Pak Ik, sebagai kalau generasi sandwich itu kan juga lingkungan kita kan juga keluarga. Nah, ini kan juga kita bisa melihat.
1: Iya.
0: Gitu. Saya rasa gitu sih Cak Wahyu.
1: Oke. Nah, yang kali ini juga untuk mungkin yang bisa menjadi perhatian kita Jawa Kelas terkait dari ketahanan ekonomi ya, bukan ketahanan pangan lagi kalau sekarang ya Caning ya, sekarang eranya ketahanan ekonomi ya kan. Ini mungkin ada kunci ataupun mengenai dari hal-hal yang harus menjadi pondasi kita untuk memahaminya.
0: Jadi tadi untuk memahami ketahanan ekonomi keluarga, yaitu tadi yang pertama kita harus pemenuhan kebutuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang ya bisa ada namanya second job, itu juga penting. Juga penting. Nanti itu. Yang kedua ya memang semua pemenuhan keinginan ini harus dirapatkan, dimusyawarakan, itu bisa penting itu. Sama misalkan saya misalkan mau beli baju kan bisa di pasar atau di mall. Ini kan juga harus dirapatkan.
1: Betul. Bagaimana diskusinya atau mau di online saja?
0: Di online kan aja lah, seperti itu. Ini juga penting karena itu juga akan berpengaruh terhadap ketahanan keuangan keluarga juga. Jadi semua pemenuhan keinginan itu juga bisa didiskusikan gitu sih Cak Wahyu.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini tanpa terasa, tapi sebelum mengakhiri mungkin ya Caning ya, di kesempatan hari ini mungkin Cak Mukhlas ada yang disampaikan begitu ya, atau sedikit wejangan bagi generasi saat ini ya, yang lagi merasakan, saya tidak bilang apa itu generasi Z atau Alpha atau Beta dan segala macamnya, tapi seluruh generasi untuk Caning semuanya ya, yang merasa bahwa lak kerja gajinya munda terus tapi kok rasanya saya kurang ini piye ini. Nah, monggo wejangane.
0: Nggih, matur nuwun Cak Wahyu. Terakhir, jadi kesejahteraan keluarga bukan hanya tentang berapa banyak uang yang masuk, tetapi juga tentang bagaimana uang tersebut dikelola, dialokasikan dan digunakan untuk membangun masa depan. Nah, itu Cak Wahyu. Jadi gaji boleh naik, tetapi lebih penting adalah kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga yang ikut naik. Nah, itu closingnya gitu.
1: Baik, berarti tidak hanya apa gaji tok ya, tapi percuma gaji munggah tapi gak sejahtera juga.
0: Iya.
1: Gitu ya. Padha mbujuk jadi nih ya kan. Oke, kalau gitu Cabung Kelas, terima kasih banyak
0: untuk kesempatannya. Cak Wahyu.
1: Luar biasa untuk di edisi hari ini, Caneng ya, gak kerasa banget. Apalagi ini menjadi salah satu curhatan ya untuk kita semua kayaknya, Caneng ya. Karena kan kita tahu nih ya, gaji kan naik terus ya, bahkan enggak usah gaji lah. Kita lihat mata uang itu kan naik terus, tapi kok rasanya saya kurang. Dulu ada 1 rupiah, sekarang udah 100 rupiah, tapi saya tetap aja kurangkan 100 rupiah aja ya. Yeah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sampai-sampai. Terima kasih, sehat terus, sukses
0: amin,
1: terus.
0: Amin.
1: Salam untuk keluarga dan untuk Caneng semuanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan begitu ya untuk di kebersamaan edisi hari ini di Dialog Ekonomi ya, bareng Ambe Cak Muhammad Mukhlas, dosen Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya, Caneng. Langgono aku Ayu Chan pamit, matur sembahnuan, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Wahyu.
2: Caneng, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen Pemkot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buat sampah sak karpe. Surabaya iki omai dewi lo Caneng. Lek omamu resi, atimu lak melu adem toh. Mulo ayu dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo mane nang kali. Olah sampah teko oma, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faidai. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

0: Jaring waya waro-waro mbare Wahyu Chan. Ya jaring pelajar SMK TI Pelita Nusantara Kediri, Gisela Felicia Putri iku entuk medali perak Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional jenjang SMA, SMK, MA lan sederajat sing dimeloki ambek ratusan peserta saka berbagai daerah jaring. Gisela sing saiki lungguh di kelas 10 iki melok Olimpiade secara online ya. Di 20 September 2016 soalane iku ngerti lah informasi lomba iki saka koncone ambek media sosial Instagram jaring. Gisela iki ya canting ya nyatane lah soal sendiri angel canting nganti dhek iki ya gak terlalu berharap untuk medali, tapi hasil pengumumane di dino berikutnya justru ngentokne sebagai peraih medali perak. Ada kabar liyane canting, polisi nangani kasus ono nenek usia inisial K usia 74 iki meninggal dunia saat ini kebakar di pas bakar godong jati garing caning di ladangin di Desa Mulyosari Kabupaten Tulungagung. Kapolsek Pagerwojo AKP Guru Yudi Setiawan nyatakan petugas nekani lokasi saat ini nopo laporan warga dan ngelakoni pemeriksaan tempat kejadian perkara atau TKP kanggo mastekne penyebab kematian korban caning. Ya caning kumang woro-woro mbare Wahyu Chan, mengku ketemalin di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar jane. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya jane. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja jane. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: 106,8 FM, AM 585, lan RRI Digital. Jadi tasik bare wayu jan sing pasti tasik ngancani jenengan sedaya ten Prupapat RRI Surabaya, daerah kan Semanggi Surabaya jane nggih. Saiki ana informasi sing pengen tak bagiani jane sadurunge engko awak dhewe bakalan gabungan karo program Papat RRI Jakarta. Enggak soalnya ya jane ya di RRI Jakarta, di Propapat RRI Jakarta bakalan ono, sebentar, nanti itu bakal ada konco-konco saking RRI Ambon Manise ya. Oke, di Suara Budaya Nusantara jam siji nganti jam loro awan iki ya. Barek topik pembahasan nih, kolaborasi antara RRI Ambon dan RRI Jakarta, yaitu alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia janing. Barek narasumberin nang mengko janing enten Cak Mezak Wakim, SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, Mbak Angko ya. Bareng ko ono konco-konco presenter ya, enten Cano, Ning Nova Kalista saking Propapat Jakarta, ambe Ning Ita Wakano ya saking RRI Ambon caning ya. Engko bakalan disiarkan secara langsung caning Suara Budaya Nusantara iki kolaborasi RRI Ambon lan RRI Jakarta bare Propapat Network ya, engko bakal disiarkan secara langsung di berbagai daerah, di antaranya kayak Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, Barek, Yogyakarta, Janing. Nanti Janing Nindi, Panca di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, mengko jam siji awan, bakal sampean melo sarang-sarang Janing ya. Yoniku kolaborasi RRI Ambon lan RRI Jakarta, Barek Siaran Budaya Nusantara.
1: Caning, penuh tahu kerungu istilah perlinsos ka? Iki lo, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah, gawin juga awake dhewe kabeh, ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip, kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko, kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengin masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula sak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Cekne Surabaya lan Indonesia kabeh padha seger waras mulio bareng-bareng.
2: Caning, diresmekno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Kiola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi Kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

Nah, rek, nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok iki susune. Nah, ono sing ngungkapno kaya ngono ya, Cani. Mari ngono ono sing pewara iki, Cani. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, rek. Ya apa kabar nih? Wis suwe aduh gak ketemu. Kayro wis pitung dinane. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matekno. Nah terus ono maneh sing ngene jane. Ono maneh sing lebih parah. Suwe gak ketemu terus ngomong ngene. Halo. Wah, ya apa

0: repol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Neng, Neng. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Ojo asal njupuk, Neng. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
1: Iya, Neng. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Neng. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Neng. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Oh, sip sip sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Neng.
1: Ayo dadi ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Santing Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintu no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
1: Aduh, uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya, wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampeyan iku. Iku jenenge duit sial.
2: Intermezzo. Nggih, sangga nang Kamawara FM AM 55 lan RRI Digital. Jadi mbare oi chance sing anjani sampean ya di kesempatan iki. Tailor maneh kok bakal ono suara budaya Nusantara ya. Selain itu caneng ya, cuaca di kota Surabaya sekarang udah hot-hotnya, lagi panas-panasnya caneng ya. Aduh, mau takut silau ini ya, ditambah maneh cit pantulan warnanya semakin benderang ripatku ya. Ya wis langono caneng aja ning dindi panjet de pro papat RRI Surabaya. Jangan kapan-kapan kok sampean teko nang ruangan ya. Kok nang ruangan nang. Sampai salah. Gara-gara ngobrol ambil konco-konco lu ya cak neng ya. Oh iya iya iya kan. Tanpa salah lu aku bingung sampean. Oke tak bagian ini disini informasi ya cak neng ya. Saat durungnya di kesempatan ini sebentar. Oh ini dia. Wow cak neng. Mana ya tadi ya? Padahal tadi ada lo ya. Kok tiba-tiba ngilang beritaku. Nah, Cak Ning, ana kabar mengenai AKBP Dames Asa, negesno peningkatan pelayanan, perlindungan lan pengayoman masyarakat iki ben penyelesaian perkara ya sing tasih tertunda iki dadi prioritas samarine jabat Kapolres Ponorogo. Damus gantene AKBP Andin Wisnu Sudibyo melalui serah terima jabatan yang berlangsung di Mapolres Ponorogo jane ya. Kapolres yang sadurunge njabat Kasat Reskrim Polresta Samarinda iki nyatane lak bakal ngeloi program sing wis mlaku jane setiap evaluasi perkara sing belum terselesaikan jane. Wah. Oke, selamat Ponorogo ya, mendapatkan salah satu jajaran yang penting ya untuk sebagai Kapolres Ponorogo. Ngeten. Nggih. Ya mungkin-mungkin ya saneng ya Ponorogo iso dadi luwih apik maneh, luwih berkembang maneh melalui nelayan-nelayan nih ya kan Bu ya. Di Ponorogo iku ono nelayan enggak ya? Apa ya? Oh, kebun-kebune ya, pertanian-pertaniane ya kan, tapi lah ono semua ono peternakane atau budidaya ikan kan ya. Semoga aja sukses semua di sana. Ya aku jadi pengin ke Ponorogo toh ya. Soalnya sempat caneng ke Ponorogo itu tapi cuma sebentar tok terus pulang capek di jalan ya tentu ya pasti aku metune sik nang Medion enggak selamat totone. Oke, lah saiki gak ngerti. Oke, saiki sampean sing mungkin lagi suntuk lagi piye gitu kan dia lagi gawe lah awak ngono ya caneng ya. Aja metu ya caneng ya. Usuh nepas banget terus mari ngono lagi mangan aku sak metu dulu ya caneng. Iku rasane kaya tenggorokan iku ya kan langsung kena efeknya ngono caneng ya langsung garing. Terus habis gitu tenggorokan itu kok gak enak banget lah intinya. Gitu caneng ya. Ya wis langono aku pamit dhisik, engko bakal dilanjut ya ambek kanca-kanca suara budaya Nusantara kolaborasi RRI Ambon dan RRI Jakarta ya. Engko jam 1 dadi aja ning ndi pancet dek pro papat RRI Surabaya suara budaya Surabaya dek frekuensine 96,8 lan AM 585 caneng.

0: Kulite jam 13.
1: Abang Po Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712 Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan unit berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore
1: ya,
2: waktu
1: bener, Indonesia Timur. Ayo lupa Ponova. Gitu loh, iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul,
1: benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini, aman Ponova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: Ambon
2: memang
1: baik juga.
2: Ini yeah. Lagi ini ya, sering karhutla ya Ponova.
1: Oh masa, Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponova.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya, yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya deh.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
1: amin
2: bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin,
2: ya,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan 1 menit, 2 menit, 5 menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo meminta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya. Kak Ita, ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Ponova, nanti okay, kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, okay, siap. Silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Ponova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topiknya di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Perempat, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran nggak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya. Alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya nanti Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Pak. Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
2: Mbak Nova.
3: Mbak Nova yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huauri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huauri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai, cobalah dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga. Ada cara-caranya ya untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah, sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang ya bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro. Itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Okay, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya Bapak. Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia. Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul, itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi, misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebuah. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahuri ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya. Tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya. Bisa hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan. Betul. Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak. Betul. Bu, ini laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahun ini bisa dimainkan pada event-event ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya. Kami yang di bidang kebudayaan tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mezak. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mezak?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah. Okay. Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan.

0: kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
1: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
0: Once again, diulang sekali lagi.
1: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
0: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo, Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Betul, kita sambil sharing-sharing dikit ya, Penova.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi, Ambon, Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih, Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsApp-nya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
2: Cerah.
3: Cerah.
2: Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Pulau.
2: Boleh, silahkan.
1: Halo.
3: Cantik yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Sehat-sehat yang Pulau Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mizak Wakim ya?
1: Betul.
4: Iya.
3: Selamat sore Pak Mizak.
4: Ya, selamat sore Bu
3: Ida.
4: Ida, Bu Ida ya. Dari Palu ya Bu ya?
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik Tahuri. Tahuri itu dari Kerang ya?
4: Iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik Tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik Tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Okay,
3: terima
1: baik.
3: Kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan. Jakarta ya, Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova Belam itu deh.
1: Iya.
5: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
5: Kenapa? Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, kakak. Kak Ita kak?
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon kak dong. Ita Wakano. Selamat kenal, salam temannya Karen ini, temannya Kak Teis The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan sehat selalu ya Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini Tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya apa? Yang musik lah orang Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya? Alat musik Tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya? Ini sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO. Benar ya Bapak Majidah? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Sahuri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Sahuri modern itu satu ya Bapak Menteri ya. Nah yang keduanya seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Udi, iya, kembali, Pak ya. Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Cikguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Poita ya. Ponova sama Kak Ita
1: ya. Yang
4: di Jakarta.
1: Nah,
4: luar
1: gitu.
4: Biasa sekali ya Ibu Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya dena orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya betul ya, kaita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung
4: langsung
2: ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya orang Ambon bilang kulit bia ya tadi ya Bu Keren bilang Cikguria
1: bilang
4: terompet ya terompet ciri khas orang Maluku ya dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah hari ini Ibu Faida menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya. Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditaburi dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Nah, tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Po Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam apa namanya musik modern sekarang ya, batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya, kalau kita bicara soal alat musik kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah ini nggak ada, inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Oita dan apa pendengar perempat yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya, Mizak, Ibu, dari Ciguria tadi.
4: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya, iya, ya. Betul.
4: Ya, ya, kerangnya itu gimana ya, Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, mm-hmm. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyaring.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
4: Iya,
1: gitu.
4: Ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Mm. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik di situ.
1: Tapi
4: nah,
1: sekarang, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
4: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Oh. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
4: Ada ukurannya besar, ada ukurannya kecil, ukuran sedang. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran, Bu.
1: Oke.
4: Diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
4: Nggak bisa.
1: Oh nggak bisa.
4: Jadi
1: ya?
4: Jadi harus kerang khusus, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
4: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya untuk, kerang apa namanya Pak Mizak?
4: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak, dia itu ada, nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi, terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik Tahuri gitu ya?
4: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik Tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
4: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik gitu ya? Ya Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silahkan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya, di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh,
1: ada di WhatsApp?
2: Oh, ini di WhatsApp belum ada juga sih
1: ya, okay. Yang nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
6: Assalamualaikum Mpok Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
6: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
6: Alhamdulillah baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
4: Wah, luar biasa.
1: Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
6: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh, ya nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan.
6: Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak.
6: Mizak. Mau nanya.
4: Ya, salam kenal.
6: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
6: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
6: Iya, okay. Betul. Udah
1: itu aja. Oke, Cak. Ya,
2: yuk. Kita tungguin lagi nih.
6: Makasih,
2: Pak. Ya, ada nggak pada udah.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica, dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu? Atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
4: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
4: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
4: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
1: Mirip-mirip, ya. Iya.
4: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
4: Ya, itulah salah satu keunikan kita wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, Spice Route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya, kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
4: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
4: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya.
4: Dan ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang toto buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
1: Ya.
4: Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
4: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual kemudian acara-acara pertunjukan musik dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup. Silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
4: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik tahuri.
1: Ya.
4: Nah, alat musik tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
4: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
1: Mm-mm.
4: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga
1: okay.
4: Kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
4: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membangun membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf. Ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya. Terima kasih informasinya. Kak Ita, selamat siang.
2: Terima kasih juga, Pak Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Pon, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
7: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Janeng waya woro-woro mbare Wahyu Jan, Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung janeng watne pengawasan di jalur lintas selatan JLS Brumbun sine kanggo nyega aksi balap liar sing ganggu keselamatan pengguna jalan. KBO Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin nyatan labiae wis nampa laporan mengenai aktivitas balap liar di ruas iki janeng lan koordinasi mbare Polsek Tulungagung kanggo ningkatne pengawasan. Ya, janeng PT Industri Kereta Api Persero utawa INKA mbare PT Kereta Api Komuter Indonesia KAI Komuter nyelesaikne perawatan pitu rangkaian KRL IE305 sing saiki balik beroperasional kanggo layanan komuter lain janeng. Senior Manager Corporate Communication and Representative Office PT INKA Persero Nanang Agung Rohman Dias nyatane latase ono gangguan teknis ringan selama operasional janeng. Tim teknis INKA mbare KAI Komuter bakal segera nindaklanjuti pemeriksaan lan penyempurnaan kanggo tetap dilakoni samarine rangkaian balik beroperasi. Janing kemang waro-waro mbare Wahyu Jan monggo ketemu lan di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cakni, sampean sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras lendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: Cakne, bencana alam meteorologi ya iku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki ya iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah Cakne, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cakne, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus hidrologi.
1: Cakne tasih desa 6,8 FM AM 585 lan RRI digital Mbarek Wahyu Chan sing ngancani sampean di acara iki ya, nek kesempatan dina iki. Matur sembanuun. Kesempatan aku ngancani sampean nganti kok jam 3 ya Cakne ya sadurunge ya. Terus styling nong kok awak dhewe bakalan aja lali Cakne kok jam 3 bakal ana goyang dangdut. Sing pasine dina iki emang sampean wis mari ngrungokne siaran budaya Nusantara perjaringan ngaten nggih, luar biasa. Oke, engko aja lali bakal ana rangkaian alien-liane Cakne sing iso tak persembahke sampean dadi pancet propapat RRI Surabaya.
2: Kok apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, Mas yo regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh iso tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho ala, Ning,
3: ketemu lagi nih.
2: Lualan
3: nih. Ya apa kabare?
2: Apik nih.
3: Waduh, mari blonjo apa ae Ning? Borong ta sampean iki?
2: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho Ning.
3: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
2: Loh, apa Ning?
3: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
2: Iya ta Ning?
3: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
2: Loh, iya ta Ning?
3: Apa maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall niku lho Ning.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih, San. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodoh iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, eh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono, rek? Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Hehehe, aku kate nang mall. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
1: Walah, Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku, Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho, Ning.
0: Mosok sih, Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.
2: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning wayai woro-woro jam telu sore bare aku ning Ayu. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni dukung langkah Wali Kota Surabaya Ricayadi ngelaksanakno moratorium perizinan rumah hiburan umum alias RHU Anyar nang Surabaya. Hal ini sebagai langkah penguatan regulasi sekaligus pengawasan peredaran minuman keras nang wilayah setempat.

Nyanda kabar liyane, pemerintah Kabupaten Bangkalan memperkuat program mitigasi bencana, salah sijine dilaksanakno nang objek wisata setempat. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno, program iki sebagai mitigasi kebencanaan ngejak masyarakat sadar kebencanaan, sekaligus dukungan pemerintah daerah lewat kelompok sadar wisata. Iku mang caning woro-woro gawe jam telu awan ya, bare aku ning Ayu ketemuan manengku nang woro-woro jam 5 sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten sakning ana aku ning Ayu Arta sing bakal ngancani sampean kabeh ya melaju nang Tanjung Perak sore. Edisi dino Rebo kalender 7 Oktober 2016. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 8 bengi ngene ya. Pastine Cak Ning nang apa rane iki goyang dangdut ya. Sampean kabeh so request lagu-lagu dangdut kesayangane sampean kabeh ngene ya. Nang line WA ni Pro Papat utawa iso gabung bisa nang line nomor 5462961 ya. Oke, sing wes gabungan di kesempatan sore hari ini kita akan sapa dulu Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut Leko tenan. Assalamualaikum Sugeng Sonten.
0: Waalaikumsalam Sugeng Sonten saking
1: Solikin di Bangladesh.
0: Cak So, lagune apa iki?
1: Kekasih.
0: Dari?
1: Ayu Ting Ting.
0: Kekasih Ayu Ting Ting.
1: Oke.
0: Salame kawe sapa?
1: Salame untuk ke semuanya aja, selamat sore untuk Ning Ayu, semoga selalu sehat serta keluarga. Ya langsung lanjut. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Monggo-monggo. Cak Solikin ya teko Pangkalan Madura, kekasih Ayu Ting Ting. Iki nek semoga apa arane aku beda ya tak kok biasa nih sepurane ya iki awake apa awake rada gak support ya awake rada wis tumbang iki ya toh dikuat-kuatno ya dikuat-kuatno demi pendengar Pro Papat RRI Surabaya. Halo Goyang Dangdut
2: Leko kenang
0: Neng Simer.
2: Assalamualaikum, Diajeng Ayu Arta yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Lagunya apa
2: kok,
0: sore hari
2: kok
0: ini?
2: Kok sindeng-sindeng?
0: Iya, lagi sakit.
2: Lagunya Menanti.
0: Mm-mm.
2: Janji.
0: Dari siapa
2: saya
0: itu?
2: Saya lagi menanti janji dari Ida Laila.
0: Ida Laila. Salamnya okay. Buat siapa?
2: Salamnya tadi ada Cak Fikri. Neng Salama. Neng Tati, Neng Latifa, Mama Fikri, Cak Irsyad, Cak Hafid, Umi Nanti Queen, Umi Gustia Pondok Maritim, Pak Mariono, Pak Hairul Huda, Mas Dio, Mas Ali, Bang Kobar, Neng Rahma, Bu Hajar Suratno, Bu Setia, Bu Sugito. Pak Karno, Pak Mulyono, Pak Toto, dan Ning Ela.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
2: Ya, Ning Ayu Arta, semoga sehat selalu.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo-monggo. Ayo, mane, sing wis merapat ya. Di line WA Pro 4 boleh. Sugeng Sonten, Goyang Dangdut.
3: Halo.
0: Sugeng Sonten.
3: Goyang Dangdut. Sugeng Sonten ning anak ning Ayu. Semoga sehat-sehat ya nih.
0: Ya amin. Monggo lagune napa niki Bu Sari?
3: Lagi Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu. Salamipun.
3: Salami kangge sedoyo mawon.
0: Nggih.
3: Kangge ning Ayu selamat bertugas, semoga sehat-sehat ngene.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo nderekaken. Ayo maneh Goyang Dangdut.
4: Leko tenan. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Ya, waalaikumsalam. Teko sapa iki Ning?
4: Ning Salama.
0: Ning Salama. Lagune apa Ning?
4: Dari Mansur.
0: Mm-mm.
4: Itu jangan pura-pura.
0: Salami kabeh sapa?
4: Salami untuk Ning Siti Mer, si Tas Turu Ningku, terus Ning Ela, Ning Dia, Ning Siti Rah, Cak Toto, Cak Asku. Semuanya aja, no Surabaya. Untuk Ning Ayu, semoga selalu sehat Ning.
0: Amin.
4: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo. Ayo maneh, Bu Rini Ning Salama, no sapa iki, Goyang Dangdut.
5: Leko tenang, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Piyanten Gresik, ya apa kabare?
5: Alhamdulillah, iki tenggorane rada loro ya.
0: Kang dheweki gak ngijeni.
5: Iya lah ya.
0: Oleh apa?
5: Apa iki?
0: Untung wingi oleh apa? Sampai niku lho.
5: Apa nih?
0: Oh ala, krunguku untung wingi oleh ngono lho. Tak kira nek oleh arisan. Tak kira nek oleh undian. Lah ngono wae.
5: Apa ngono coba siapa lah tak jedul kok.
0: Lagune apa iki ning Dian?
5: Cinta Mulia.
0: Boleh, buat siapa salamnya?
5: Salamnya kan gue kuapai sih nyuruh anak bayang dan tutup empat tahun yang selamat berdua semoga sehat selalu diberikan
0: amin.
5: Yang kita melimpah dijauhkan dari balap musibah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
5: Bisa kamu kamar dina untuk menyanyikan pada kita nomor.
0: Amin. Ya,
5: mulia hati-hati, matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo-monggo. Ayo, Bu Rini Ning Dian, anak sopo, koyang dangdut.
6: Baik, temenan Mbak Ayu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wonten cakmu.
6: Iya, lagu ini mungkin sama golek no lagu. Tak pernah. Tak pernah ku jatuh cinta ngono. Kepada seorang pria. Ya, main lagi kuning. Salamnya kagem sedoyo kemawon. Sugeng sonten so sugeng mikangetaken. Kagem ning Ayu Arta. Matur suwun.
0: Sami-sami saking kawasan Gembiri Wonokromo Surabaya ya. Heeh, Cak Mulyono sing wis kabungan ya. Ayo burine Cak Mulyono. Goyang dangdut.
7: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Ya.
7: Matur nuwun sanget, Mbak. Neng Ayu. Niki saking Tenggilis.
0: Tenggilis, Cak Hasbullah.
7: Cak Parno Kumis.
0: Oh, Cak Parno Kumis.
7: Inji.
0: Lagune napa niki?
7: Niku mawon, Sadu.
0: Salamipun.
7: Salam kagem Gembili Raya. Salam kagem Pak Suparno. Pun sedoyo mawon.
0: Nggih.
7: Ning Ayu matur nuwun sanget. Mugi sehat-sehat nggih.
0: Amin.
7: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi anak loro saiki ya Cak Parno ni ya. Cak Parno pepe lagi barek Cak Parno Kumis ngono ya. Sing ana nang Tenggilis. Ayo maneh sing wis gabungan sing arepe gabungan yuk tak sumangga 0546-2961 mburine Cak Parno Kumis. Anak mana pokok iki belum ada ya. Mari ngono sing wis gabungan maneh di line WA juga belum ada. Kita ke lagu dulu ya. Iki aku duwe sing jenengi komposisi teko Irfan Mansur tak wenehi pengorbanan.

0: Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.
1: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buat sampah sak karpe. Surabaya iki omai dewi lo caning. Lek omamu resi, atimu lak melu adem toh. Mulo ayu dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo mane neng kali. Olah sampah teko oma, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedai. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

0: Ono kerupuk bambu ya, toko Maggie Z sing wis tak puterno kabeh sampean kabeh sore iki Cak Ning. Monggo sing arepe gabungan 5462961 utawa isok gabung nang line WA ni Pro Papat dari Surabaya ngene ya. Sore kita kancani bareng aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak sore edisi dino Rebo kalender 7 Oktober 2016 ngene ya. Halo. Goyang dangdut.
1: Halo, goyang dangdut. Leko tenang.
0: Saking pun
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana punya kabar, Mbak?
0: Dari mana jenengan saking sinten naminipun siapa?
1: Dari Bangkalan, Mbak. Dari IFA Bangkalan, Mbak.
0: Nah, gitu loh ya. Neng IFA.
1: Iya.
0: Neng Iva Bangkalan, lagunya apa iki Neng?
1: Lagunya kalau dari Evita Malang ada.
0: Apa?
1: Ada Mbak.
0: Apa? Apa?
1: Oh, Cinta Rahasia Mbak.
0: Cinta Rahasia. Salamnya buat
1: iya.
0: Siapa?
1: Salamnya buat Neng Salama, Neng April, juga Neng Latifah. Kak Solihin Meloso, Kak Dilkarim, Mbak Cina, ada siapa lagi ya? Ada itu Mbak, ada Mbak Cina ya, juga ada Bang Ape. Ya pokoknya ke semuanya gitu ya Mbak ya.
0: Oke, matur nuwun.
1: Buat Mbaknya terima kasih ya banyak. Mudah-mudahan banyak.
0: Matur nuwun.
1: Kalau pulang hati-hati. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo-monggo. Ayo maneh buri neneng Iva Bangkalan ya, sengarepe gabungan sore iki. Monggo 5462961 utawa esok gabung nang line WA ni Pro Papat RRI Surabaya ngono ya. Sore iki caning merapat nang jam 3 poncul petang 25 menit kanani kawasan Pemuda kepantau cerah. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng sonten ae gawe sampean kabeh sing lagi tune in ya utawa gabungan nang gelombang 106,8 FM barek 55 AM Pro Papat RRI Surabaya.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahanno agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso rusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing hal gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Anak syahdu caning sing wis tak puterno gawe sampean kabeh ya. Sing arep gabungan jo ana waktune sik sak jam engkas ya kebersamaan awak dhewe nang goyang dangdut. Tak semangkano sing arep gabung isok gabung nang 5462961 utawa isok gabungan pisan nang WA ni Propapat RRI Surabaya, nggih. Halo, goyang dangdut.
1: Oh, yang dangdut. Lekoh, tenan.
0: Wonten Bunda Suratno.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana punya kabar?
0: Kabar yang greges, radang tenggorokan. Bar kuwi awake panas.
1: Awak panas. Ilah lu.
0: Rodok ya apa kuwi jenenge kepala sakit kepala pusing. Wis pokoke tojan.
1: Oke. Tapi nek biasane kan jire ngene ning. Sirah ngelung, awak panas, uwek gak duwe. Tapi ki tanggale cek tanggal 6 lho.
0: Langge, ya moga-moga yang duwe selalu tobun.
1: Amin.
0: Moga-moga bahkuwi tanggal 6, bahkuwi tanggal tuwe, ya moga-moga ya punya selalu no.
1: Amin. Amin.
0: Wes pokoknya kunci.
1: Sama mari begadang ini.
0: Jenengan.
1: Oke, ya apa kata nane? Apa nginep neng hotel Karang Menjangan kuno ini?
0: Oh, sinten sing sakit?
1: Ratno.
0: Alah nggih. Tapi lak sampun medal to.
1: Alhamdulillah niki wau kontrol ning. Kontrol dugi jam pinten wau jam 3 langsung ngleset. Lho lah kok cepet.
0: Nggih.
1: Lang lho lah kok wis jam 3. Ya wae ya boleh ra sido ngleset ning.
0: Heeh, jame cepet melayu nggih pun.
1: Nggih, jame munyer ae. Kula mangke nyuwun sedih napa ning.
0: Saking sinten?
1: Ya iku sing gak ngerti. Bu apa Bu Aja Elvi Sukaisi mungkin.
0: Elvi kalau sampun medal Elvi
1: iku lho ning. Ini iku. Pokoke sedih ning judule ning.
0: Ya wis, mongko tak golekane.
1: Bu sapa sing nyanyi pokoke sapa ae sing penting judule sedih.
0: Nggih,
1: salam ngene.
0: Enggak.
1: Kagem neng Siti, neng Ella, neng Rahma, neng Dian, neng Iin, neng Kustia, neng Mama Fikri, Maduro beres, wakai saya ki Maduro ya neng. Cak Toto, Cak Mol, Cak Ali, Cak Nankus, Cak Asnan Kumis, Cak Toto sampai jumpa sedoyo neng kemawon, sugeng santen. Kagem neng Ayu, sugeng ayai jejiban. Ngapunten ingkang kathah nggih neng.
0: Sami-sami Bunda.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam. Matur nuwun Bunda Ratno. Enggal dangan, enggal saras kagem Pak Ratno. Mengaten nggih. Apa saiki ajane usume wong doloro to, Cak Ning? Aku iki akhirnya ya tumbang sisan niki ya. Memang apa kuwi jenenge enggak ada yang tahu lah ya terkait dengan kondisi fisik kita seperti apa. Pokoknya selama kita bisa untuk menjaga dan mencegah ngene ya. Nah, lebih baik seperti itu ngene ya toh. Tadi nenek apa kuwi jenenge nek lagi sehat-sehate nggih to. Nah, bisa konsumsi vitamin, konsumsi sayur, buah-buahan, ngono-ngono kuwi ya. Wes pokoke donga dinunga. Goyang dangdut.
1: Halo. Lah kok tenan?
0: Nggih, Pak. Saking sinten menika?
1: Kadang enggal ning.
0: Paring asma.
1: Tanggone Bunda Ratno pene niki.
0: Paring asma
1: sinten? Balung Sari ning.
0: Nggih. Kalian?
1: Pak Muhadi.
0: Pak Muhadi. Monggo requestin apa niki?
2: Kula request sing lagu sing mboten nate medal niku lho. Heeh.
0: Napa?
2: Saking internet Bapak. Anu niku lho. Tidak semua laki-laki lho nih, Pak Sofi.
0: Kagem sinten salame?
2: Ini kagum Kang Nembe mandap kalau wow Bunda Ratno nih Manu Anwar ini kene ini kagum Pak Mulyono Pak Cinta nih kucing komis nih ku Pak Suparno komis Pak Parno Pak Kobar tuh ya mau nih
0: matur nuwun ge Pak Muhadi di tenggol lagu nih ge.
2: Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Koyang dangdut. Koyang dangdut. Kok tidak ada suaranya Ning Tanti? Aku gak usah borok-borok dhisik ya Cak Ning ya. Ngapunten ya. Belum bisa sing koyok biasa nih ya. Iki cantik gawe ngomong loro iki ya. Oke, goyang dangdut. Ning Tanti. Gak ada suaranya lo Ning. Sampean chatting aku aja ya. Chatting aku aja ya Ning Tanti ya. Sedih iki mang teko si Ida Laila ya. Ida Laila tuh sudah keluar tadi ya dengan lagu yang lain. Nggih. Tadi nanti sedihnya tak kasih yang versinya. Versinya siapa Bunda Ratno? Lagi enake Mansur. Enake yo. Siapa Bunda? Apa ganti lagu Bunda? Ya. Sedih dari Ida Laila. Ida Laila sudah keluar tadi. Ya. Begitu ceritanya. Oke. Ya wes. Selanjutnya ya. Iki ono cinta rahasia dhisik sing arep metu. Bare Ning Elvi Sukaesih.

0: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno kok ibu kepilih ya dadi ketua RT
1: nang kampunge
0: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: Anak Vita Alfia cak ning barek seharusnya aku kimang sing wis di request ya barek ning tanti kawasan Pumpungan. Iki minta atau request seharusnya aku Vita Alfia. Mbak Ayu Arta met, semoga cepat sembuh, sehat selalu nggih. Amin. Makasih doanya. Lajeng Bunda Ratno sudah ya untuk komposisi Inul yang mawar putih nggih. Saiki wis merapat nang jam 4 punjul 38 menit ya Cak Ning. Jok ono beberapa menit ke depan lagi sing arepe gabungan utawa request lagu-lagu dangdut ya. Jok ono waktu nih. Nah, langsung aja sok merapat nang 5462961 utawa esok gabung pisan via chatting bisa ataupun telepon juga boleh di line WA Pro 4 RRI Surabaya. Ngene ya. Kita ke telepon lagi 5462961 goyang dangdut.
1: Lekso tenan, nyoto tenan, yihu. Semoga Mbak Ayu Arta lekas sembuh ya.
0: Amin, terima kasih Bang Kobar doanya.
1: Jangan sering manas Pak Ayu. Memang cuacanya ini ekstrim. Jangan suka manis-manis, es itu memang seger tapi dampaknya Mbak Ayu.
0: Iya betul, sementara nggak es-esan dulu, nggak sing pedes-pedes dulu ya.
1: Dari simpati musik.
0: Mm-mm.

0: Rujuk kembali. Rujuk, Mbak.
1: Salamnya buat siapa?
0: Buat semuanya tanpa terkecuali tadi ada Pak Wandi, Pak Wandi aja. Mbak Ayu Arta, gunakan selalu sehat. Hindari dulu dingin-dingin dan manis-manis. Matur sembahun.
1: Sami-sami, so Bang Kobar. Yeah, terima kasih ya untuk doa-doanya kepadaku. Iya, iki sing biasane ndongakno para pendengar ya, sehat selalu ya. Terus iki gentenan aku pisan ya. Ya wes pokoknya jaga kesehatan semuanya nggih. Sing penting vitaminnya ya, air putihnya. Lagi mang aku ya arep ngecom apa kuwi jenenge banyu panas iki mang ya kentekan sisan ya. Oke, lanjut maneh goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Reko tenan. Ya ya ya ya ya.
1: Ada Bang Ali. Waalaikumsalam. Gimana Cak Ali?
2: Sore Mbak Ayu.
1: Sore juga, lagunya apa?
2: Ampunilah dari Gary ya.
1: Ampunilah Gary. Salamnya buat siapa?
2: Mbak Solihin, Mbak Berlia yang di Madura semuanya.
1: Ratno,
2: Bu Gusti ya. Itu Bu Siti, Pak Mariono, Pak Wandi dan semuanya lah.
1: Okay.
2: Mbak Ayu cepat sembuh ya.
1: Ya, terima kasih.
2: Melimpah. Mudah-mudahan Mbak Ayu selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Asik. Matur nuwun Cak Ali ya, sudah gabungan di sore hari ini. Matur nuwun yang sudah mendoakan aku ya. Tunggu-tunggu doa yang sama juga buat pendengar yang mungkin lagi kayak enak awak pisan ya. Oke, burine Cak Ali anak sapa? Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut, leko tenang.
1: Ada Neng Ela.
3: Ya, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Neng El.
3: Sehat-sehat ya, Neng. Semoga cepat sembuh.
1: Amin. Ternuun, Neng Ela. Tunggu-tunggu.
3: Yaitu kencur yang seperti anjurkan Neng Ayu dulu, ya, Neng, ya?
1: Betul. Kok Toto Oma tak ngeremus kencur ambek uyah, ya?
3: Iya, insya Allah memang manjur, Neng. Lalu diminumi air hangat.
1: Siap, matur nuwun Neng Ela. Ya, lagunya
3: Cinta Lahir Batin, Neng.
1: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat kesemuanya aja. Neng Ayu, terima kasih.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Neng Ela, kawasan Pasuruan ya. Oke deh, kalau begitu nggih Cak Ning iki wes merapat ya nang jam 5 sore. Waya aku gawe muterno lagu-lagune sampean kabeh ya. Di sisa waktu atau menit terakhir ya di Goyang Dangdut edisi sore hari ini langsung ae meluncur ana sing jenenge rujuk.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Tosoto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

sampai na woro-woro jam 5 sore Cak Ning bare aku Ning Ayu Arta. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bebas no sejumlah pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pembebasan iki dalam rangka memperingati hari jadi Pemprov Jawa Timur ke 81 tahun. Sing diharapno isok ngeringano beban masyarakat sekaligus ngejak masyarakat patuh bayar pajak kendaraan.

Nyandak kabar liyane, pemerintah kutha Surabaya nertibno aktivitas pengelolaan sampah ilegal nang kawasan Keputih. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Surabaya M. Fixer nyatakno penertiban iki diharapno esok berdampak positif gawe lingkungan sekitar. Saliyane iku penertiban iki pihake terus berkoordinasi yang barek kelurahan lan kecamatan setempat. Iku mang cak ning waro-waro gawe jam 5 sore ya, barek aku ning Ayu Arta.

Maning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan, lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi gaya rancakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikna.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah berfirman di surah Ar-Rahman ayat 9, "Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu." Di antara keseimbangan-keseimbangan itu adalah seimbang antara diri kita, di idealis kita, dengan realistis kita. Seimbang antara pujian dan kritik, serta seimbang antara kelembutan dan ketegasan. Pada dasarnya, lembut adalah hal yang baik, tapi jika bukan pada tempat dan waktunya, itu akan menjadi zalim. Pada dasarnya, tegas itu bagus, namun jika bukan pada tempat dan waktunya, itu juga akan berubah menjadi zalim. Kedua sikap ini benar pada kondisi masing-masing. Pada dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah selalu memperhatikan itu semua, memperhatikan keseimbangan keduanya. Nabi pernah melerai seorang pemuda yang mabuk dari amuk massa saat itu, dan menyelamatkan orang tersebut, serta mengatakan, "Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya." Pun Nabi pernah menjenguk orang Yahudi yang sakit, lalu mengajaknya kepada masuk Islam. Nabi tidak pernah memarahi badu yang kencing di masjid. Justru beliau melarang para sahabat yang bersikap keras kepada orang tersebut. Nabi tidak pernah menghardik orang yang tubuhnya beraroma bawang merah atau bawang putih ke masjid. Justru beliau memegang tangan orang itu dengan lembut dan membawa orang tersebut keluar masjid sampai ke Baqi. Masih banyak lagi cerita-cerita kelembutan dan ketegasan Nabi. Tapi kita dapati ketegasan dalam dakwah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Nabi pernah memboikot 3 sahabat sendiri lantaran tidak mentaati untuk mengikuti perang Tabuk. 5 hari lamanya mereka didiamkan sampai Allah menerima taubat mereka. Pun Nabi pernah sangat marah kepada Usamah bin Zaid karena mencoba merayu Nabi agar meringankan hukuman bagi wanita Bani Makhzum yang mencuri. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Subhanallah, ketegasan Rasulullah. Pun Nabi pernah marah kepada Usamah bin Zaid karena telah membunuh musuh yang telah bersyahadat, walau syahadatnya itu menurutnya hanya untuk menghindar saja. Apa yang dikatakan Rasulullah? "Kenapa kau tidak belah saja dadanya agar kau tahu karena apa yang ada di syahadatnya dia?" Masya Allah, begitulah ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya Rasulullah itu lembut, luar biasa lembutnya. Pun ada kalanya Rasulullah itu bertindak tegas seadil-adilnya. Maka kita diminta untuk selalu lembut tanpa kenal ketegasan adalah kelemahan. Selalu tegas pun tanpa kenal kelembutan itu juga kelemahan. Dakwah Nabi dan para sahabat amat memperhatikan keseimbangan keduanya, keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan. Kesolehan seseorang tidak semata dinilai dari seberapa lembut dia terhadap manusia, seberapa lembut dia menghadapi orang-orang di dunia ini. Kesolehan seseorang juga tidak dinilai dari seberapa tegas orang itu dalam menghadapi manusia, dalam menghadapi diri semua manusia. Tetapi kesolehan itu ditentukan dengan kemampuan apa? Dalam kemampuan kita dapat meletakkan posisi mana, kapan kita harus tegas, kapan kita harus bersifat lembut. Maka lembut atau tegas itu tergantung dalam berbagai kondisi. Kondisi orangnya, kondisi kadar dan jenis kesalahannya, dan kondisi situasi yang melatar belakanginya. Para pendengar RRI, untuk itulah kita harus tahu menempatkan kelembutan kita, ketegasan kita di tempat yang tepat, di situasi yang tepat. Kita tidak boleh gegabah dalam menghadapi sesuatu hal. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus lembut, kita harus selalu tegas. Tidak,
Tapi kita harus melihat semua situasi agar kita selalu menjadi pribadi yang solih. Sekali lagi, solih itu ditentukan oleh apa? Tidak ditentukan oleh kelembutan kita yang terlalu berlebihan, dengan ketegasan kita yang juga berlebihan. Akan tetapi dengan apa? Dengan keseimbangan kita dalam melembutkan hati dan menegaskan hati, melembutkan diri dan menegaskan diri, dalam menggapai semua apa yang kita lakukan, amalan-amalan solih di dunia ini. Pemahaman terhadap hal-hal yang seperti inilah yang harus kita pahamkan agar kita tidak tergerincir dan jauh dari jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Saya Lailia Dwi Kusuma dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Wayahe woro-woro jam 6 sore, barek aku ning Ayu Arta. Informasi pertama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi njaluk pengoptimalan anggaran bantuan operasional pendidikan daerah utawa BOPDA lan bantuan operasional sekolah nasional utawa BOSNAS kawin dukung pemeliharaan infrastruktur sekolah. Nang tahun 2017, pembenahan sanitasi dadi prioritas utama lan penambahan fasilitas kebersihan sekolah liyane.

Nyandak kabar liyane, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni dukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngelaksanakno moratorium perizinan rumah hiburan umum alias RHU Anyar nang Surabaya. Hal ini sebagai langkah penguatan regulasi sekaligus pengawasan peredaran minuman keras nang wilayah setempat. Iku mang cak ning woro-woro gawe jam 6 sore bareng aku ning Ayu Arta.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe saiki mlebu nang Lenggang Surabaya ya Cak Ning. Pastine nang musik lan informasi. Informasi pertama iki teko DPRD Surabaya dorong urban farming perkuat ketahanan pangan warga. Caning Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko dorong pengembangan urban farming sebagai bagian teko upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis lingkungan nang Kutha Pahlawan. Dorongan iku mang disampaikno pas deke jaring aspirasi masyarakat nang RT 7 RW 1 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang sekaligus mengunjungi kebun hidroponik Sri Rezeki Jitu sing dikelola warga. Dan untuk kebun hidroponik iku mang duweni potensi gawe terus dikembangno dadi kegiatan produktif nang tingkat kampung. Selain bantu nyediakno panganan duweni jaringan pemasaran, hasil panene yo dimanfaatno gawe ndukung kebutuhan gizi masyarakat nang sekitar. Nang reses tersebut ya, dhek yo ngewenehi dukungan dana sakedine 10 juta gawe bantu operasional kebun hidroponik Sri Rezeki Jitu. Bantuan iku diwenehno gawe ndukung keberlanjutan kegiatan warga sekaligus njogo supaya pengelolaan kebun iso terus berkembang. Selain dukungan dana, DE yo ngewenehi 4 unit tong komposter nang warga menuruti pengelolaan sampah organik nak dapat diintegrasikan dengan kegiatan urban farming sehingga lingkungan dan aktivitas pertanian warga dapat berkembang dalam satu ekosistem.

0: Bu, kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Gak pas tanggal 17 Agustus ae, Bu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandhani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia, Le.
0: Oh ala, iya Bu. Malah luwih meriah ake sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya, Le. Ngono iku mergo awake dhewe iki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho, Le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif, Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok, Le. Tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le. Memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males, ya.
0: Ya, Bu. Ya, wis.

informasi perakiraan cuaca gawe wilayah kawasan Pemuda ya. Sore iki merapat nang jam 6 ponjol 33 menit kepantau cerah. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng sonten naik gawe sampean kabeh sing lagi ae gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 585 AM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Informasi mang wis tak sampai nenang sampean kabeh ya terkait merek DPRD Surabaya iki dorong urban farming perkuat ketahanan pangan warga. Nah informasi selengkapnya sok sampean waca langsung nang rri.co.id. Cak Ning gawe kumandang adzan isya gawe wilayah kutha Surabaya merapat nang jam 6 ponjul 35 menit. Ngaturaken sugeng ngelampahi ibadah sholat isya kagem jenengan sedaya. Mugi-mugi segala amal ibadah kita sedaya ditampi kalian Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Amin amin ya rabbal alamin.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Jadi Pemkab Bangkalan memperkuat program mitigasi bencana, salah sijine dilaksanakno ning objek wisata setempat. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno, program iki sebagai mitigasi kebencanaan ngajak masyarakat sadar kebencanaan sekaligus dukungan pemerintah daerah melalui kelompok sadar wisata. Kabar liyane jeneng Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa nyatakno, pentingnya kolaborasi gawe ngewujudno proyek perubahan ASN supaya berdampak nyata gawe masyarakat melalui penerapan pengetahuan, pelatihan inovasi, lan peningkatan kualitas layanan publik. Gubernur njaluk ASN sio terus beradaptasi mbarek dinamika lokal, regional, nasional, sampai global jeneng. Jani kumoyo rek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemane ning woro-woro Binjing.

0: RKI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning, ketemu nang Mbak Chandra ngancane penuh ning serangkaian Tanjung Perak malam sampai mengko jam 12 bengi ya. Sampai sing kaget kok moro-moro Chandra muncul, tenang ya, Chandra hadir ya dari sekarang sampai nanti jam 12 malam ning Tanjung Perak malam. Ning Layang Kangen saiki caning wancine Chandra buka mablak ya. Sing kepingir request lagu-lagu campur sari tak ladeni penuh temenan, tak ladeni nggih. Ning Layang Kangen, kangen tenan nggih. Request lagu campur sari sing pasti ini gua yang tenan dino iki ya. Oke, ada siapakah orang yang pertama masuk kali ini? Chandra sapa ning Layang Kangen. Halo Layang Kangen. Kangen tenan. Alhamdulillah. Aba Wasis. Alhamdulillah. Sehat ya Cak yo. Alhamdulillah. Kok suaranya kecil ya?
2: Iya dah.
1: Iya. Si. Tak gedekkan, tak gedekkan dulu. Iya, si, gak apa-apa lah. Oke. Rodok-rodok cilik gak apa-apa wis. Mau dengar lagu apakah ini?
2: Bien mulo sliramu wis tak aturi. Golek bojo

0: loro ora wurung iki ne dadi rondo
1: nanging piye kabeh mau wis kepacut ibarat bubur ra bakal dadi sego mulo ketunku iki tanpa upomo ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo asik
0: kabe iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni
1: kowe lan aku muga dadi
0: muga dadi
1: jodone ra kena
0: prawane
1: tak enteni.
0: Randane.
1: Aduh, aduh, aduh, ngeyel iku jenenge. Ngeyel wis talah. Gua yang lah iso nyanyi ambek biduan lanang ini seneng aku ya. Wis talah si Dorondo temen iki si Doani. Eh, monggo layak kangen kagem sinten.
0: Kagem Pangkobar, Pak RT, BP Legi.
1: Nggih.
0: Neng Ella, Neng Siti, Neng Dian, Gresik, dan sedaya mawon.
1: Siap.
0: Terkecuali.
1: Siap, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Bang Chandra.
1: Nggih, matur nuwun.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja, ada siapakah ini? Halo, layang kangen. Halo, layang kangen. Layang kangen. Loh, loh, loh. Si. Halo, layang kangen. Loh, karena apa nih ini? Halo. Si, loh, karena apa nih kini ya apa ki? Telepon lagi deh, telepon lagi, coba. Nggih, monggo. Halo, layang kangen.
1: Loh. Layang. Kangen. Yo kangen temenan to yo.
0: Kangen temenan sampai melorot kancane.
1: Lah panjene yo ngene iku tandane seneng karo kanca-kanca wis lorot-lorotan.
0: Lah iya kudune.
1: Tambah.
0: Soale gak kecoan sing bapu soale keplorot palian ya.
1: Iya, nggih Cak Chandra pancene yo nek gak gocekan taleni sarung taleni tampar ngoten
0: nek
1: iso diplorot.
0: Kane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis layang kangen.
1: Sehat-sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu semua.
1: Alhamdulillah. Wa syukurillah.
0: Kak gitu dong. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes.
1: Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes. No.
1: Salam. Lo niki ngantos jam walu mangke.
0: Lo jam rolas lo.
1: Lo ngoten ta?
0: Nggih.
1: Oke, okay, sampai jam 8.
0: Boten. Iku soal kan kudune ning Ayu, tapi kan ning Ayu sedang kurang enak badan. Jadi nggih, kula mawon sing masuk dadi jake lanjut
1: ngono.
0: Jam sisan.
1: Mangkane ning Ayu wau suarane kok merdu ngoten.
0: Merdu ngono mawon. Aduh.
1: Encene
0: wis dasare biduan ya wis masih yo kahanane ngono ya tetep ae merdu.
1: Lah kula rungok-rungokne ngoten suantene serak-serak ngledek
0: nyemek-nyemek ngono ah. nyemek enak tenan.
2: Nane kok gak dibuka mak.
1: Nggih niki niku enten berita duka Cak Chandra.
0: Sinten?
1: Pendengar RRI ingkang daleme wonten Rungkut Tengah.
0: Oh, namine
1: Bu Mimi.
0: Nggih, sampun semerap.
1: Nggih, sampun setunggal minggu niki, sampun kapundhut kalian Allah Subhanahu wa taala.
0: Nggih.
1: Nyuwun doane para pendengar lintune, mugi-mugi amal ibadah dipun trami kalian Allah, dosa-dosanipun dipun sepunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Cacandra nggih.
0: Nggih, wong ecene wis pendengar sing tak suwayang yo aniku lho, padahal ning mimi.
1: Langge.
0: Cuman emang akhir-akhir kemarin iku kan nonggo ning sebelah. Iya. Yeah.
1: Nggih.
0: Katut ning dini be. Nggih. Cuman nggih, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya.
1: Amin.
0: Nggih. Monggo lagune napa?
1: Lagune niki napa nggih wau kok
0: cupe
1: ngeblenge ten Cak Chandra.
0: Napa lo?
1: Ya wis iku ae apa aja dipleroki, Mas.
0: Oh, niku jadi kene niku.
1: Sanes.
0: Oh, sanes iki.
1: Suantene sunyah ni.
0: Oh, nggih. Ya apa iku? Aja dipleroki. Aja dipleroki.
1: Mas,
0: dalem.
1: Aja dipleroki. Oh,
0: kaget aku. Mas, so tak pikir apa.
1: Lah iya, masa nyeluk Mas Chandra bolak-balik wis dicelak-celuk kok ya. Cek kurang
0: nggih. Garepku

0: Mie.
1: Lah winginane semayanan wetenge mules niku.
0: Nggih.
1: No, asalkan belasan niki pun sehat nggih.
0: Ampun, wong niku emang panggilan alam yang memang ditunda saja iku. Monggo saking sayange mbek pendengar lo sampai ditunda ngono iku lho. Nggih ya.
1: Oh, ngaten ah. Nggih. Nggih, salame kagem Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto.
0: Nggih.
1: Ning Haja Suratno, ning Haja Gustiah, ning Iin. Wonten ning Dia, ning Siti, ning Ella.
0: Nggih.
1: Tangkobar, Cak Kolis. Kagem ning Istiqoroh.
0: Nggih.
1: Cak Satrio Basuki, kagem sedoyo kemawon Cak Kandang nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Mangke kula kancani ngantos jam 12.
0: Lho, kudunya ngoten kudunya.
1: Niki kan enten mau cepat napa mboten?
0: Mboten wonten. Mumpun pensiun tiange.
1: Oh, nggih. Nggih mangke campur-campur sari apa campur sapi gak apa-apa tak kancani.
0: Campur aduk ngene iki ya.
1: Campur bawur ya gak apa-apa.
0: Nggih.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caning layang kangen encen kahanane iku ora iso mengangkat banyak karena biasa iku lak full 6 bangku iku pun sesel-seselan dan lak gak lemu-lemu iso mlebu. Ya, sing pastine request-requestannya akan Chandra putarkan. Sing pastine juga ya lak sampean masuk nanti setelah dua lagu ini. Ada lagu Sidorondo, balik lagu Ojo Dipleroi. Sugeng Widang katakan.

0: Sik ning layang kangen kudune ya kuangen tenan lho, aja sampai gak kangen peno rugi. Halo layang kangen.
1: Layang kangen. Kangen tenan.
0: Kangen tenan. Wis pendeke kangen ge ya. Ning Sari.
1: Siapa Cak, sehat ta?
0: Sehat alhamdulillah. Wis kudu sehat ya, terus salah. Wis kudu.
1: Sehat.
0: Cek ono sing ngancani peno ya.
1: Ya apa le tanteni kok.
0: Iya ta.
1: Cak aku request apa lagu it? Wuyung ya.
0: Wuyung iso nyanyine to. Siapa
1: iku? Iso rek titi-titi.
0: Yo ayo lah.
1: Ya apa ya?
0: Duh, ya apa lu?
1: Lara nih. Lara ora kaya wong kang nandang.

0: Bis.
1: Ngono. Oke lah, baiklah. Layang gak kangen nih guys, sopo iki ning.
0: Baik kok ape ae.
1: Siap.
0: Kang Jaka Chandra.
1: Nggih.
0: Sehat selalu, semangat. Amin. Semangat.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah banyak yang terjatuh, terpelorot, tersungkur, ter ngono pokoke ya. Ya. Silakan yang jatuh-jatuh tadi masuk lagi ning 089602111968 utawi ning 0315462961 yang tadi jatuh-jatuh ayo masuk lagi nggih. Oke, jane yo lagune Wuyung, tenang Wuyung bakal tak puterno. Untuk yang lainnya boleh kirim lewat WA ning 089602111968. Halo layang kangen.
2: Kangen tenang.
1: Godak. Talah. Hey Ning.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CC.
2: Rasanya nyentar banget.
1: Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Takok tapean.
2: Cek ketok rasane lek gak ngantuk.
1: Talah. Kandani dipikir kene iki ngapusi apa? Karo wedi pean.
2: Seneng dengeri.
1: Kandani makanya asupan. Jangan sampai telat ya, jangan sampai telat.
2: Ponakanku yang paling guan.
1: Kandani, gak eman ta arek iki ku ngelentuk ngene iku. Ngene iki ben.
2: Ndak.
1: Wingi ku sedinoan ning aku ngiter nang gempol, nang kriya, nang ono wingi.
2: Ngapain coba?
1: Ini apa namanya? Apa sih? Tadi apa ku jenenge? Teng makam nang orang tua. Ziaro nang wong tuwa ning kangen ning.
2: Ibuke sampean ta?
1: Iya, nang ibuku, nang ibuke bojoku.
2: Oh iya.
1: Iya ngono.
2: Wingi
1: wis muter ngeliter nang gempol, nang pacet, nang krian munyer wingi ku.
2: Nang ngampel pisan yo.
1: Oh iya. Hadi saiki untuk saiki aku sik bentar ngene. Mergo apa? Mergo asupan. Kanda.
2: Awas nek mun la tanduk nek gitu ngelentuk tak sawat.
1: Lho, ya tak awe-awe ku berarti tandae gak ono asupane.
2: Cepetan.
1: Apa? Apa? Ya. Ya wes, kangen nih kayak siapa?
2: Kayak kabeh ae.
1: Siap, pinter.
2: Cek no, gak kesuwen ya, oke?
1: Iya, pinter wes.
2: Terima kasih, selamat
1: okay.
2: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipikir aku ngapusi, kan Dani. Kalau asupan lancar ya wes. Lambinya iki juga lancar. Ya wis Wuyung iki mau ya caning ya panyuwun ning sari nyuwun lagu Wuyung wong kang

0: Lagu Didi Kempot, jambu alas kulit teh ijo, sing tiga kas wis tuwe pucuk kak bahaya ta. Ning Siti ya, aku mau jambu alas. Terus ada requestan lewat WA, Bunda Kustia minta request lagu Taman Juruk. Siap, tak siap no, aku tak puter no ngibun. Lanjut, ada siapa ini? Halo Layang Kangen.
1: Layang Kangen, kangen tenang.
0: Kangen tenang, Neng Iin.
1: Kak Chandra sehat.
0: Sehat,
1: aku tadi di RRI pagi.
0: Oh ala, iya. Kak kepetuk apa Lian?
1: Iya. Kak Chandra masuk pagi lagi kapan?
0: Masuk pagi lagi hari sih. Hari Jumat berkah. Jumat berkah.
1: Jumat besok.
0: Jumat ya, pagi. Iya pagi Jumat.
1: Gitu nek pagi masih bisa, tapi nek siang mau ke cucu.
0: Oh iya.
1: Karena mau ke Lawang.
0: Oh iya. Siap. Pokoknya hati-hati terus ya.
1: Iya di Lawang. Di Lawang primbingnya buah, mangganya buah.
0: Waduh, enak.
1: Lengkengnya buah.
0: Oh, panen semua ya.
1: Iya, semoga nggak diambilin orang, kadang-kadang kan sampai keluar pintu gitu, keluar pagar diambilin orang kan.
0: Oh iya, aduh.
1: Sing Joko tak bilang, tak suruh ngambilin, nggak apa-apa dimaamai daripada diambilin orang takut.
0: Iyo.
1: Eman, jerene ngono. Cak minta kutut manggung cak.
0: Siap, oke. Kangen nih guys, siapa iku?
1: Gawe semuanya tadi yang sudah naik, semoga sehat selalu. Kak Tantra juga sehat.
0: Siap, matur nuwun amin.
1: Oke, assalamualaikum, matur suwun.
0: Oh, matur suwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niku wau berarti dua lagu sudah terpilih. Lagune Ning Iin kutut manggung kalian Bunda Kustia. Judulnya adalah Taman Juruk ya. Oke, Cak Nen tak puterno dua lagu. Tapi kayaknya masih cukup satu penelpon lagi gawe penutup lagu ya. Halo, Layang Kangen.
2: Halo, Layang Kangen.
0: Halo. Kangen tenan.
2: Alhamdulillah ya Allah, terima kasih.
0: Padahal kan tak tutup iki mau ya. Aku kok gak tego aku.
2: Ternyata si rezekiku talah.
0: Iya, gak tego sampean. Iki apa jenenge awe-awe ambek mombok-mombok ngono.
2: Temenan Mas Chandra. Ya ngono lho Mas Chandra dadi wong ojo tego wae.
0: Iya gak tego aku sampean mombok-mombok ngono iku rasane. Sakno rek aku ngono palian.
2: Iya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Cinto di Mato.
0: Cinto di Mato. Tuh, siap. Oke, kangennya kayak siapa nih?
2: Salamnya buat. Oh iya, adik Septi. Waduh, aku udah denger suaranya deh.
0: Iya.
2: Cantik banget gitu loh. Dan juga Ning Iin sehat selalu ya, Ning.
0: Iya.
2: Dan juga Pak Toto, apakah udah nyampe? Kalau nyampe ya diterima aja apa adanya gitu.
0: Iya.
2: Buat Mas Chandra.
0: Baik, nggih.
2: Sehat selalu sekeluarga.
0: Siap.
2: Barokah umur, barokah rezeki.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Terima kasih waktunya,
0: lagunya
2: saya tunggu.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iki panyuwune Bunda Kustia minta ning Taman Juruk. Mudolan mudi, monggo jane.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Nggarai wong bingung karo panik ae.
1: Hei, mikir apa?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak mana, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasiku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen yang download to RRI Digital.
0: Oke.

Ya caning wis jam 7 pun yo 56 menit wancine Chandra kudu pamit saking dicolo layang kangen. Tapi gak usah kuatir Chandra sing ngancani sampai jam 12 bengi mengko. Sing pastinya tetap semangat gawe ngancani aku. Ojo sampai aku ditinggal turu ya. Caning tetap ning perempat suara budaya Surabaya.

nih, cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jani sampeyan mbuning Tanjung Perak malam, saiki wancine kita midhangetaken siaran drama legenda. Jani nggih, dinten iki dinten Rebo tanggal 7 Oktober 2016 ngangkat judul Bambang Durjono seri Rolas. Sugeng midhangetaken.
0: Sakning sugeng pepanggihan malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Durjono seri Rolas. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Aku ki wis bobot sakmene gedene. Kakang Bambang Durjono. Biyen nalika pisanan ketemu. Sampean koyok-koyok. Kabeh welasasihmu ngesok nang aku, Kakang, rasa tresnomu. Bareng saiki wiwit aku mbobot sampean wis gak tau mulih. Nganti saiki mosok yo kelakon aku kok leron aku sampean gak ono nang kene, Kakang. Anakku sing sabar ya. Dinteni ae bapakmu, Nak. Muga-muga bapakmu eling. Mulih.
3: Duh.
2: Nggih, Dewi Kekang.
3: Ojo nangis terus ngentang, Duh.
2: Kakang Bambang Durjono. Kok mboten wangsul-wangsul piye?
3: Iya, Ibu njaluk pangapura. Kelakone Bambang Durjono nyatane ngantek sepredi yo cek durung mari. Sik pancet keluyuran. Gak sapa omah. Terus aku dhewe yo bingung golek ning ndi.
2: Napa?
3: Takok-takok nang karo wong kampung yo gak ono sing mangerteni. Ngono lho, Nduk.
2: Napa kula tak nyuwun pamit nggih biyung kula padosane Kakang Bambang Durjono.
3: Aduh. Nduk. Dewi Kekai. Awakku bobot. Mosok yo arep golek Bambang Durjono. Yo mesakne ponan cabang bayi sing mbok kandhut iku to, Nduk. Wis ra usah. Wis ning kene, Nduk.
2: Bobotan kula niki sampun sak menten ageng.
3: Lah iya.
2: Mengkekek wayahe nglairno. Kakang Bambang Durjono mboten enteng-enteng mriki, terus kula pripun piye?
3: Yo yo, Nduk. Wis. Aku tak usah ngongkon-ngongkon uang ngoleh Bambang Durjono. Terus ya muka-muka ae bapak Bambang Durjono ngerti isok ngoleh Bambang Durjono.
4: Dewi Kekayi apa iki kok nangis,
3: Kakang? Dewi Kekayi iki nangis terus, Kakang. Ngrasakne bobotan iku ya wis gedhe.
4: Apa ndu?
3: Wis arep babaran. Terus anake dhewe iku lho, Kakang. Bambang Durjono iku kok gak tau mulih. Lah bocah iki kepiye to, Kakang? Nang ndi parane?
2: Nggih, Bapak.
4: Kekayi.
2: Nggih, dalem, Bapak.
4: Bapak njaluk sepuro mbare awakmu.
2: Bundi to, Bapak, Kakang Bambang Durjono, Bapak.
4: Engko bapak sing dileki. Mula sing tak jaluk, awakmu gak perlu mikir sing macem-macem. Perkara bojomu tak golekane, tak jake mulih. Sebab awakmu mbobot sepisanan. Nek mbobot sepisanan mbok nggih mikir sing macem-macem, mesakno anak sing mbok kandung iku.
2: Bopo.
4: Iya.
2: Menawi kepareng kula matur, Bopo. Kula tak wangsul mawon tengene pedhepokan. Kula kalian biyung kula mawon nggih, Bopo. Teng mriki kula susah, Bopo.
4: Nek awakmu sampi mulai nanggone Sabto Pertolo, sing entuk elek bapak mbare ibumu ya entuk elek. Disangkai bapak iki ora iso didik mbare bojomu.
3: Isto, Kak.
4: Yo pancene sing salah iki anakku Bambang Durjono. Wis saiki ngene. Awakmu gak perlu nang dindi, perkara Bambang Durjono tak golekane.

0: Raja.
1: Ya apa ti?
2: Ya apa ti?
0: Iku lho. Nang diwadahi tomblok nang diusung nang arep kono lho.
1: Wegel ya.
0: Eh.
1: Ngusung rongsak ya Allah. Pegel wis sampe siti.
0: Eh tomblok, tomblok. Tomblok iku lho nang dibeki
1: wis mari wis ra. Ya awakmu ngongkon tok sing ngusung ya pegel.
0: Lho anjene sampean bagian ngusung kok.
1: Daud panen yo aku kabeh ya alhamdulillah tapi yo panenane yo rame.
0: Isumi. Pondok ondokane iku pari senang kono iku nang diusung rene lho. Ewangi.
1: Arek wedok kok ngusung to Ti? Yo apa maksudmu?
0: Iku ngusungi no ondokan iku dikumpulno dicedakno nang kene kanggo sampean iku cek gak ado-ado, cek ndang rampung ngono lho direwangi kok. Anjene sampean iku.
1: Lho arek wedok lek ngusung yo gak apa-apa yo ora piye-piye sebenere tapi lek sakno iki. Ya apa iki Ti? Arep ta wong
3: ngono ya. Ayo gak apa-apa kaje sing aku takut semoken
1: wae. Ya wis ayo diromo bareng-bareng ayo di supaya bareng.
4: Ayo. Ih kok rame iki lho apa?
0: Eh, ngapa iki?
4: Kok rame-rame ana apa?
0: Juragan.
4: Ya ya.
0: Ngeten lho Ki.
4: Awakmu pinter kabeh ya. Kan panen-panen wis mriki sik kabeh. Mbok panen iki kabeh. Coba kita tomblok iki.
1: Tomblok. Kulo tomblok sing winginane
4: niku. Heeh, temen-temen ya.
0: Iku mau parine ku wadah ana tomblok gawon rono Kang Bejo nang pinggirno kono lho nang galeng kono lho.
1: Kendo menali aku ki tomblok. Soale aku sing biasane ngusungi.
0: Lah ya berat biasae sampean wadah tomblok.
4: Kabeh tak serano karo awakmu. Kae pojok-pojok, pojok sing durmari iku cepet ditandangi.
0: Sampun ki.
4: Banyu-banyu sing sing gak iso miliku nang dimilikna kabeh ya.
1: Nggih kantor ngusung niki ki nggih.
4: Ya, kare ngusung tumpun tak tinggal nenggone sawah sebelah.
1: Oh
4: ya.
1: Nggih.
0: Iya. Kula rampung niki,
1: kula rampung kita rencana-rencana
0: jeng. Ayo ta, ayo sumi.
1: Ayo tak usungi maneh ya.
0: Ayo nang diawangi kene
1: lho. Ayo diawangi kok ngomong
4: iki. Eh eh eh. Kate digowo nang ndi?
0: Ana sawangan sapa iki?
1: Jenengan sinten iki?
3: Sapa iki?
4: Kok niki durung kenal tak karo aku.
1: Duh. Biasane kok mboten wonten jenengan, jenengan sinten?
4: Kok iso jenengan sinten, jenengan sinten? Aku iki Bambang Durjono. Ngerti ya?
0: Sampeyan kenal ta, Kang?
1: Sing digawe nyambel niku ta.
0: Kang.
4: Gawe nyambel lambemu
0: ta. Kapok sisan kono.
4: Ngomong aja hemat-hemat karo Bambang Durjono
1: kono. Hah? Lho, kapan sinten jenengane iki? Aduh sakit.
4: Aku iki gula-gule daerah kene, ngerti ya? Kon ngomong sak ngomong lambemu hemat-hemat karo Bambang Durjono penjaluk tak kaplok.
1: Biasane kok mboten wonten jenengan sinten.
4: Kon manen-manen koyo ngene iki kon gak ngerti aturane daerah kene.
1: Hah? Lho
4: nek ana wong panen-panen koyo ngene iki kudu mbayar opeti nang gone Bambang Durjono, ngerti?
1: Lho, hah? Kula telung sasi teng mriki kok mboten wonten kados ngoten.
4: Mboten.
0: Jo. Apa iku kanca sampean?
1: Lho ya mboten kenal kula mboten kenal iki.
4: Ojo resik-resik.
0: Hah?
4: Aduh. On ngerasani Bambang Durjono. Hah? Ayo.
1: Iki apa niki kerendho biasane?
4: Awakmu sing duwe panenan iki ta?
0: Mboten, kula niki buruh tani.
1: Biasane
4: buruh
1: enten nggih, buruh.
4: Mangkane awakmu gak ngerti, hah? Ayo, saiki sapa sing duwe pepanenan iki? Kudu mbayar opeti nang gone aku.
0: Lho,
1: pangapunten niki. Biasane mboten wonten.
4: Oh, pangapunten, pangapunten kok ngene. Ayo. Ora ana sapa? Sapa juraganmu? Mongkon bayar opeti nang gone Bambang Durjono
1: iki. Punten niki, kuwi namung buruh, namung aja disiksa iki.
0: Isumi.
4: Ojo bengak-bengok, ojo nangis-nangis kaya ngono kon.
0: Hah?
4: Aturane daerah kene. Nek ana wong panenan ngene kudu bayar opeti nang gone Bambang Durjono. Ayo.
1: Iku lho.
4: Lho, tak kaya ngono kon. Hah? Ngapun mubeng. Hah?
1: Ngapunten iki.
4: Ngapunten. Ayo, kon gelem bayar opeti ta gak?
1: Ngapunten, Pak. Mboten panenan kula.
4: Oh, kurang ajar.
1: Pak, lamun buru.
4: Lho, tambah melayu. Oh, kurang ajar. Gak gelem bayar opeti.
2: Pari sak menika nek tak ora tarik no, gak worong dicupok imane. Nek perlu tak obong ae. Tak obong pari sak menika.
5: Aduh. Pro 4 RRI Surabaya.
6: Cak Ning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.

Cani sampe sini serangkaian Tanjung Perak Malam. Sak durungi sampe kok bakalan sesarangan kalian Adicara Ludruk RRI Surabaya jam 09.15 menit mengko Cani yo. Cani saiki aku bakal punya Adicara musik informasi. Aku nduwe informasi Cani yo. Dinas Perhubungan Kota Surabaya gerak cepet nindaklanjuti laporan masyarakat terkait barek langgaran lalu lintas sing dilokokno salah siji pengemudi wirawiri Surabaya. Pengemudi utawa driver jenenge Nasihin iku wis dipanggil utawa diceluk ning dan jalani proses klarifikasi. Teko hasil tindak lanjut iku operator kei sanksi berupa surat peringatan SP loro ning pengemudi sebagai bentuk pembinaan lan pencegahan penegakan aturan atas pelanggaran sing kedadean. Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum di Sub Surabaya, Eni Sugiyarti nyatakno bahwa kedadian iku dadi pembelajaran gawe pengemudi utawa pengelola layanan transportasi publik. Nah, sing kei sanksi melalui operator di Sub Surabaya ya bakal ngevaluasi lokasi halte tempat kedadian. Langkah iku dilakokno gawe mastekno penempatan halte gak ganggu pergerakan kendaraan barek isok dukung keselamatan pengguna dalan. Jadi ini encen kedadian dalan ning kuno cilik tapi mengko bakal ono evaluasi terhadap peletakan-peletakan halte sing ono. Menurut ini, evaluasi ku diharapno isok dadi bagian teko upaya perbaikan layanan transportasi publik ning Surabaya. Di sub yo nyampeno permohonan maaf atas kedadian iku jane yo. Jadi atas nama pemerintah Kota Surabaya dalam hal iki Dinas Perhubungan Kota Surabaya yuk sepuro atas kedadean iku jane yo. Jadi iku mau terkait dengan halte ya jane yo dan melalui proses klarifikasi tetapi iku mau tetap ada SP dari tindakan yang memang dianggap salah dan ini akan jadi pembelajaran ke depane gawe para pelaku transportasi ben luwe ati-ati maneh.

Yo caning sening Tanjung Perak malam sampean yo si tak kancani gawe ngrungokno lagu-lagu pop Jawa dan channel masih punya beberapa informasi sing pasti nih yo sing pasti nih bakalan tak bagi noke peno. Nah saiki informasi ini ki seputar saakei patliku siswa PKBM Darul Hikmah Krian Sidoarjo belajar dasar jurnalistik dalam program Suara Surabaya Akademi saat kunjungan Suara Surabaya Kucak Nio. Materi ku digawakno nek Akira Atandika reporter, terus para siswa yang dikei pengalaman langsung terkait dengan cara bedakno berita hoax, mengolah berita, tahap-tahap penulisan berita, cara mencari informasi sing dipercaya, sampai struktur penulisan piramida terbaik. Terus informasi lainnya si Ake, jadi gak usah khawatir. Ono informasi lainnya iku salah satunya adalah PHK tembus 5.500 kasus. Pemprov Jatim lan Serikat Pekerja bentuk satgas caning. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur lan Serikat Pekerja bakal bentuk satgas pemutusan hubungan kerja gawe neken tingginya angka kasus PHK. Dinas Tenaga Kerja lan Transmigrasi Jatim nyatet angka PHK ning Jatim per 1 Januari sampai 1 September 2016 caning saakai 5.500 kasus. Angka iku ngentokno menempatkan Jatim tertinggi ketiga secara nasional. Sementara sepanjang tahun 2020 total PHK di Jatim saakai 5.149 kasus. Angka iku diintokno teko data penerima jaminan kehilangan pekerjaan. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur sempat menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Jatim lan halaman Gubernur Jatim ning dino Kamis tanggal 1 Oktober 2016. Beberapa isu yang disuarakno diantarane Serikat Pekerja njaluk ben dibentuk rancangan peraturan gubernur perlindungan jam sostek lan raperda jaminan pesangon ditargetno dimulai 2016. Terus Biro Kesra Pemprov Jatim bakal bentuk satgas PHK salah siji aspirasi sing sampeno. Hubungan industrial din caning yo Sugeng jelasno, Satgas PHK sing bakal dibentuk tidak hanya menangani penegakan hukum kasus PHK, tapi yo dimulai teko preventif ben perusahaan gak ngefisiensi pekerja ya nih.

Cakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antara nih,

Rencana pemerintah Kota Surabaya nargetno pengerjaan swidak titik drainase gawe nyegah genangan air tuntas wulan November 2023. Cak ning yo sik ta. Pemerintah Kota Surabaya nargetno pengerjaan swidak titik drainase gawe mencegah genangan air tuntas ning bulan November. Sadurunge musim hujan sing diprediksi terdadian bulan Desember. Cak ning yo ana akeh sakurang luwih teko swidak pengerjaan tersebar ning seluruh Kota Surabaya. Fokus iki ning utara kaya Taman Wedi, Tambak Wedi, Mulak Banteng, terus daerah Pucang, Kertajaya, Balik Manuan Lor, Manuan Lama Sisan. Jadi sementara fokus ning genangan sing cukup parah yaiku daerah Barat, Gendung, Tengah Kota, barean daerah Ikan-Ikan. Terus lebih lanjut DSDA BM Kota Surabaya jamin penanganan genangan dilakokno mulai teko hulu sampai hilir. Terkait anggaran, Pemkot Surabaya ngelontorno ratusan miliar rupiah gawe pengerjaan titik ning dalan besar, terus ratusan juta rupiah di pemukiman kecil. Nah, jadi pembangunan gawe pembangunan ning bidang drainase wis nglaksanakno lelang, yo gawe pembangunan rumah pompa lan saluran drainase. Iku gawe sing wis terlelang, sing wis terkontrak gawe kontraktor. Sementara gawe saluran cilik koyo ning pemukiman sedang dikerjakno. Lainnya pemukiman cicil ono anggaran sisan. Walau musim hujan diprediksi kedatangan bulan Desember ya cak ning yo, nyiapno langkah-langkah antisipasi lek musim hujan maju Oktober kaya tahun wingi. Jadi kaya ngono yo dari info BMKG kaya ngono. Terus cak ning yo pengerjaan gak bakal molor kaya tahun-tahun sadurung. Kedatangan tahun lalu akeh hal sing nyebabno. Mulai teko masalah utilitas, survei awal ternyata kecolongan kabel-kabel pipa ning nisor, terus ana kondisi sing kudu nglakokno penyesuaian lapangan jane.

Bencana alam geologi yaiku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektonik lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki koyo misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak. Bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

0: Aji Srit.
1: Caning pemerintah Kutha Surabaya terus berupaya njaga stabilitas harga lan ketersediaan bahan pangan gawe masyarakat melalui gerakan pangan murah. GPM balik digelar di sejumlah wilayah Kutha Surabaya sebagai upaya membantu masyarakat ngentukno kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Salah siji pelaksanaan GPM berlangsung di Kelurahan Airlangga. Dalam kegiatan iku masyarakat isok tuku sejumlah bahan pangan dengan harga luwih terjangkau, ya Neng. Nah, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Kelurahan Airlangga, Sulistiani jelasno, antusiasme warga mbarek kegiatan iku sangat dhuwur ya Neng yo. Warga bahkan mulai teko lan ngantri sadurunge kegiatan dibuka jam 09.00 isuk. Sulistiani ngungkapno, dhuwure antusiasme warga nggawe minyak seakeh 20 dus gedol entek Neng yo. Sementara iku beras SPHP isi tersisa sekitar 30 karung. Nah, terus disebut no, komoditas utama sing didol dalam GPM merupakan bahan pokok koyok minyak, gula, beras, bawang merah, bawang putih, lan lombok. Dia nyebut, barang sing didol ning koperasi diperbolehno gawe digawa lan didol dalam kegiatan iku sebagai penyeimbang. Hal iku wis dikoordinasi dengan dinas koperasi lan ngentokno izin dengan catatan harga tetap disesuaikan ben terjangkau.

Cak Ning, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning sampean sing serangkaian Tanjung Perak malam, Cak Ning nggih sakniki wancine kita midhangetaken siaran Ludruk RRI Surabaya edisi Rebo tanggal 7 Oktober 2016. Dino iki Cak Ning Ludruk RRI Surabaya ngangkat lakon Beda Nasib seri loro tamat. Sugeng midhangetaken.

0: buka ketawamu.
1: Aku wis seru sudah.
2: Ayo, kelane oleh loak lauk koyo wong ganti penggawean.
1: Apa loak lauk iku? Lauk iku kan iwak, iwak. Heeh. Lek loak.
0: Loak, loak kan rombengan.
1: Rombengan.
0: So, berarti rombengan. Lauk iku iwak.
1: Iwak.
2: Berarti nek wong gak eruh,
0: iwak rombengan.
2: Tembung sanepan iku.
1: Oh, gak ngerti aku makane jelasno, Cak. Loak lauk.
2: Berarti
0: pengulangan yang tidak sama bunyi kok boleh dalam bahasa Jawa pengulangan tapi tidak sama bunyi loh.
1: Oh.
0: Iku bukan tirayur loh biasa.
1: Oh iya.
0: Bahasa Jawa.
2: Tunggale wirawiri.
0: Heeh.
2: Tunggale
1: anu
0: turu.
2: Tura turu.
0: Ya tura turu.
1: Ngalor nih, ngalor ngidul.
2: Nah.
1: Oh, wali. Oh,
0: mencikapi kidungane Cak Bendik mau rek. Ini sangat mengedukasi dan menginformasikan pada masyarakat Surabaya. Ternyata hari jadi kota Surabaya.
2: Ya, ya. Yang ke 733 insyaallah.
1: Iya.
0: Cuman kok sempat ngitung.
2: Loh, ya apa sih rek jenenge wong
1: Wong manggen Surabaya. Ini
2: ngitung tahun 25 kok ke 732.
1: Iya.
2: Oleh piro? 26
0: ya.
2: Oleh piro?
0: Kalah blas.
2: Lah oleh gendera.
0: Yang jelas karena ini kota kita bersama.
2: Ya.
0: Ayo kita jaga
2: kelestarian.
0: Terutama budaya nih ya.
2: Ya.
0: Kita harapkan budaya. Kalau budaya ini benar-benar kita jalani sesuai dengan jenis lokal.
1: Kearifan lokal.
0: Surabaya tidak akan menjadi kota barbar lah ya.
2: Barbar apa barbar?
0: Barbar aku juga
2: kayak barbar. Barbar aja ukur. Ya gak cukup bukin. Nek kepingin direspon ditanggapi langsung aja pak nanggungnya anu.
0: Lo saya beli gini forum apa ya wes?
1: Wow, wes sih kita terkenal
2: lo sob. Tanya nih di Tommy.
0: Lo.
1: Iya apa?
0: Boleh kabar angin pak?
2: Tapi saya beli kan lincah nih. Begitu ada
0: informasi.
2: Kabar tentang pelestarian ludruk. Wah di sini. Wer. Tampil.
1: Iya.
2: Dia paling gak terima kalau ada orang yang melecehkan ludruk. Lah. Paling gak seneng.
0: Ya kayak wingi contohnya enak mau tanggapan kadang gak udeng loh.
2: Gak terima deh, ada kok udengan
1: loh. Iya.
2: Dikurno.
1: Iya.
2: Gak udengan aja gak terima.
1: Lah iya, itu wong gak tanggapan. Wong gak tanggapan gak ditanggap. Gak dijak kok melok teko. Iku gak terima ya.
2: Karena kocoknya belajar aja gede.
0: Begitu gak udeng tiba-tiba sih ngepur kok liat. Aku juga gak terima.
2: Ini siapa?
1: Apa?
2: Ini ngene siji gawe loro gawe dhek.
1: Maksude?
2: Arepe yo nyambangi kanca sepisan.
1: Iya.
2: Ketemu bare kanca.
1: Silaturahmi yo api.
2: Ndek bae aku kok dijak. Gak ngono dongane sing ngepur kok awake gawe.
1: Lah iku, mul mangkane Cak Sabri gak seneng iku yo
2: mergo ngene. Iki lho, sing keri cuma lho sing gara
0: gawe. Yang jelas
2: sing ngepur kok gorane loro pore.
1: Iya. Moro-moro greges ngene.
0: Siapapun yang berdomisili di Surabaya, ya ayo mekul dhuwur mendem jero. Sopo sing mati?
1: Ola opo? Artine kok koyo
2: mekul dhuwur lo,
1: kene. Loak lauk iku mau saiki mekul dhuwur mendem jero.
2: Maksude mekul dhuwur iku nek iso kesenian iki dijunjung sing dhuwur.
0: Mari to dibiyukno. Tidak hanya kesenian, ya tapi budaya-budaya yang hidup Sinoman contohnya yang Surabaya.
1: Sik tak aku mah paham iku mah lho. Mekul dhuwur mendem jero iki artine apa?
0: Contone contone nyun sewu sekedar example
1: dadi apa ya. Iya,
0: iya. Misale insap meninggal dunia.
2: Ya.
0: Ayo dipekul sing jero. Nah,
2: ngono.
0: Terus dipendem. Dianjang-anjang.
1: Iya.
2: Isar-isarkan banjir.
1: Kok aku dimatekno tambah panjang umur. Kok muga sing ngomong ngono iku tambah cedhek umure.
0: Iki example aja tersinggung, Mas.
1: Ya gak tersinggung. Contoh iku ya gak ngono.
0: Lah contohnya sapa aku awes aku.
1: Ya wis awakmu dhewe ae mati ya budal.
0: Misale aku gak mati-mati.
1: Iya. Ya tambah soro uripmu wong sekarat terus.
2: Maksudnya sabel ngene lho, mekul dukur mendem jero. Umpama ya. Sabel contoh ya.
1: Iya iya iya.
2: Umpama sabel dadi camat.
1: Nah,
2: kok iso mundak dadi bupati.
1: Ngono. Lah iku lho contoh sing ngati.
0: Tidak hanya sekedar itu.
1: Lah iya.
0: Itulah kepentingan pribadi. Aku wis nyakseni ngono lali. Senajan dadi RT, dadi RW, dadi lurah, dadi camat, dadi bupati, dadi wali kota, tetep iso nguri-nguri budaya lokal Surabaya ngono
1: lho. Maksud sing tak takoni mau artine gak mesti ngekei conto. Jelasno.
0: Mekul dhuwur.
1: Oh, iya mekul dhuwur.
0: Gampangane.
1: Njur iku gampangane
0: opo? Contoh ngene, awak dhewe sebagai seniman atau pelaku ludruk, tapi elek ngelek-ngelek ludruk itu berarti kan ndak mekul dhuwur.
1: Oh, ya ngono.
0: Contoh meneh mendem jeru. kayak honor cuma misalnya sak sen
2: meneng
0: wae
2: aja tak keneh to
1: ngono ta
0: aja jagakno amplope kliru
1: oh iya
0: kon dadi aktor utama bayarane sak mene terus pengerek kelir sak mene kliru
1: lah ngono iki cok mak iku sing perlu tak pahami ngono lho
0: contoh
1: iya
0: RRI Surabaya ludruke ya ta ayo kita upayakan tidak sekedar hidup mau mati tak apa mati enggan hidup enggan mati tak mau ngono ya takonne apa artine ngono
1: wis paham aku
2: cah ayo intine ayo dijogo kesinan.

0: mungkin ono sing gak paham ngono lho.
1: Ya. Terus kok kayak paham?
0: Lah makanya aku njaluk pemahaman supaya aku paham.
2: Nggon ku paham iku bakul sate.
0: Oh, ya salam cak nang gone paham aku.
3: Ya iku mang maknane ngono iki dewe cak. Pendi itu mengingatkan mengingatkan kita bahwa Surabaya itu punya
1: aneka cak Pendi.
3: Ya. Budaya yang perlu dilestarikan. Tidak hanya dilestarikan, lek iso dikembangno cak.
2: Dikembangkan.
3: Lestarikan tinggal zaman.
2: Ngono tok ae, yo pokoke lestarilah.
3: Walah itu misalnya para bapak, para
0: poro gapit.
3: Nah, arek saiki gak ngerti apa poro gapit. Takono kameramen lho, ngerti poro gapit? Nek kira ngerti.
2: Gak ngerti.
3: Iya toh, lek ngerti.
0: Poro rawu, poro
2: rawu. Niru aljabar poro gapit.
3: Aritmatika aljabar saiki ndak ono istilah itu dalam matematika wis ganti.
1: Ya, contohnya kayak jange iki.
2: Apa iku?
3: Apa?
1: Iku malah sing delok.
0: Bingung kan.
1: Ojo lali tanggal 11 iku.
2: Oh, ngono.
3: Peno ndika sampeyan bareng iku ana nggon-ngonane dhewe-dhewe.
2: Kula ndika pokok cetha.
3: Iku lho.
2: Wis saiki ayo ngrembug maca tugas syarare.
1: Oh, tugas kanca-kanca. Jare
2: Kuprit biyen kanu, iki tugas syarare.
0: Oh iya.
2: Tugas kanca-kanca. Masih setahun pisan yo tugas ae.
3: Tugas negara.
2: Ya sak durunge ayo melok prihatin karo sing tugas nang gone Libanon kono sing kena sasaran peluru
3: ya toh telu ya
2: oh pasukan perdamaian kita ada yang terkena musibah
3: tugas disana. Negara
2: ya, iya tugas di tugas sapa kok ada ngludruk itu kena bom
1: lah
3: pernah kok aja di mana bahwa tugas itu hanya tanggung jawab tentara polisi atau aparat ndak termasuk pedagang pesa apa
2: iku
3: cilik-cilik iku pesangon apa iku pedagang apa pesangon
2: sangon sing
3: gowo ngene-ngene lho
2: asongan
3: maksudku lek wis gak iso kerja sangon ono lho
1: cak oh aja ndelok tugas e kanca-kanca sing nek njogot kok cak pendi delok tugas e sak bendino awak dhewe iki lho iki apa dembare tugas ayo
2: ya iya rek
1: lah iya
2: iki didengarkan oleh seluruh dunia
1: lah iya
2: coba kalau orang tersebut itu menginstal RRI
3: menginstal ya menginstal
2: menginstal
0: menginstal
2: RRI digital itu bisa didengarkan di seluruh dunia
1: wis akeh sing ngeruh kok
2: aku waktu nang gone niku nang gone Mekah kono biyen tau ngrungokno lho dhewe kono ya
1: iya wis akeh sing ngeruh kok buktine apa cipto nang gone Mekah kono aku ngrungokne
2: ngrungokno RRI
1: lah iya
2: lah iki kanca-kanca tanggal 11 Juli 2016 RRI pentas yang nang dusun Balong Jerambah Kecamatan Kedamaian Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Hajati Sedekah Bumi. Nah, panitia air salami rek, Ibu Kepala Dusun, Ibu Sri Nur Aminah, iku selalu selaku ketua panitia. Terus sekretaris Ibu Sofia Darmayanti, bendahara Bapak Nur Riyadi, seksi kesenian nih, Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Aja lali seksi perlengkapan nih singgol godong-godong dulu
1: apa iya.
0: Oh iya iku kok nanti tugasnya kayak kocok di sini aku tahu nih
3: balik godong-godong balik godong
2: biasanya jalur sawung galing gila pitik kan kalau seksi perlengkapan nih Bapak Suwono BPD Bapak Aryamin dan Bapak Irfan terus seksi keamanan nih Bapak Muso, Bapak MDU, Pak Sugianto, dan Pak Sirono didukung Lin Mas Duku Dusun Balong Jerambah Kedamaian Kabupaten Gresik tanggal 11 Juli 2016
1: lah iki kanggo Abah Mbiyo ya nek kepingin jelase ya monggo ae langsung datang ke RRI Surabaya
2: ya.
1: Ya.
2: Ro kantor kan?
1: Kantor endi?
2: Lho aku tekan awakmu kok. Kantor RRI iku Jalan Pemuda 8290 Surabaya.
1: Ojo lali Abah Mbiyo.
2: Ya.
1: Ojo lali iki semboyane. Sekali di udara tetap di udara
4: NKRI harga mati
1: perempat RRI suara budaya.
4: Sur

Cak Ning, sugeng dalu soho sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita ngrangkep sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndamel lampahan Beda Nasib seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan, Pak Sudar dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Purbandari dalu niki dados Bu Sri. Anak mbarep katindakaken Ning Eni. Anak nomor kalih katindakaken Ning Bella. Anak ragil katindakaken Ning Dina. Cak Hengki Kusuma dalu niki maragani dados Pak Sardi. Bu Indah dipun lampahaken tining Ning Ami Sanjaya.

0: Duk, kene duk, ayo kene.
1: Nggih, Pak.
2: Nggih.
0: Bantu ibu budi bantu rewangi.
2: Nggih, pangga tak bantu tepak. Wong aku mbiyen cek cilik ae dibantu ibu, ya berarti saiki wis sukses, wis lulus. Kene iki ya kudu wayahe ganti wong tuwa.
0: Sing gawe sambel goreng lontong mas apa?
2: Iku mau Mbak, Mbak Eni sing iso.
0: Enak ya. Kayak urang digawe cecek, digawe apa?
3: Urang cecek dados tunggal. Tapi awas lho Pak, ya.
0: Apa?
3: Awas kolesterol sampean kumat lho Pak.
0: Mbak. Enggak masalah kolesterol e, ceceke tak kenyah iku playon nek jero.
3: Lah niku.
2: Tedes mboten niku wae Pak.
0: Tedes ya tedes, tapi yo goetan lah yo ngulur-ngulur yo ngetan.
3: Dadi playon nggih Pak. Nggih,
0: dadi playon. Ya iya aku jero bal-balan bulan iki.
2: Nggih Pak,
3: tapi lah enak sih Pak.
0: Alhamdulillah, puji syukur. Awak membantu ibumu usaha kayak gini ki, ya loh.
2: Gak
0: apa yes, isane yes pakai pasar nang pasar gue jualan bani, ya isak kisah nyukupi kebutuhannya awakmu.
2: Oh gak bu, gak
4: bu. Kalau kiki terong iki.
2: Oh gak bu, bu.
4: Mas kayak meja kono ay.
2: Gak.
0: Iya.
4: Diparingi terong.
0: Diparingi.
4: Terong.
0: Sing aringi siapa?
4: Hah? Sing nyukani Mbah Wir. Jari ini mau panen terong.
2: Wah kayak ibu ya, rong kresek ini gila ya.
3: Bu, wah enak ya bu.
4: Di
3: sambel lang ya, di sambel. Terus di anu no iwa, iku lho bu klotok di sambel sing pedes ya bu.
4: Iwa klotok, iwa klotok ini gak jadi apa-apa tau. Cukup apa kurang?
3: Si jingga cukup sih bu. Cuma, apa bapak juga ibu.
4: Bapak
3: stapat.
2: Pas bapak
3: dewe-dewe.
0: Pokoknya ini bapak ini sih ngasih-ngasih nih di darah ono ya.
2: Langgi.
0: Terus ngurangi asin, ngurangi legi.
3: Berarti gak usah belonjo ya pak ya.
2: Sini tepat. Cukup ini.
0: Ya.
2: Ki enak iki bu, terong lek dibakar karo sambel iku lho Mbak. Sambel apa?
3: Oh, iya enak.
2: Iya apa?
4: Ngene, sesuk sing masak. Bu. Sing masak meneh Mbak Eni, sesuk ben awakmu.
2: Ngono lho
4: ben
2: Pak ya. Oke, siap Bu.
0: Aku bangga Bu, masih anak-anakmu arek kuliahan gitu. Gak gengsi. Bantu awakmu dodolan lontong mie, lontong
4: apa sih? Lontong pecel.
0: Jalan gila, ya wis.
2: Yo iki wis tugase anak-anake to Pak Bu. Engkono dhisik wis dibantu yo saiki wis gedhe wayahe kudu mantu ya Mbak ya.
3: Wis kewajibane anak Bu ganti.
4: Nek ya. Awakmu kan saiki wis lulus ya. Mari ngene nek beke ono peluang kerja sing luwih apik ya Pak ya. Misale ning perusahaan, ning kantor yo gak apa-apa lamaranmu ngene sida mbok dele.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa sih
4: yang mau tadi? Tadi ni kok yo nyambi nyambi gak popo, mulai kantor kok nyapo, cik cik odian ni yo gak popo, ngono loh.
0: Terus gak usah gengsi, jeneng anak wong kayak ni ya wis.
2: Iya Pak Bu.
3: Aku ingin live live yo rame Bu untuk duit akhir rumah.
2: Iya.
3: Iya Mbak.
2: Alhamdulillah.
3: Kesing iyo.
2: So ikan yo wong wong podo iki to usume tuku ning ngene
3: iki online
2: online.
4: Wis senane ya akeh nduk.
2: Akeh
4: ngene iki. Pen telaten ya lho.
3: Iya
4: piro-piro kan kene ge salmu sampean.
0: Ya iki lho untunge
4: apa-apa.
0: Duwe anak pinter-pinter ya. Ya dhek kan masalah online dan sebagainya kan
4: gak ngerti.
0: Gak ngerti. Ini begitu di share karo anak mana-mana di media sosial.
4: Pesenane wah.
0: Luar biasa.
3: Bu. Yes. Kula napa nggih? Niki wi kan anu Bu, kula angsal bonusan ya.
4: Bonusan apa niku?
3: Nggih. Napa ku wis bonusan Bu nglarekake napa? Dagangan iki lho.
4: Oh, mayok no dagangan akeh.
3: Lah terus
0: oleh fee, oleh fee.
3: Nggih, bener bapak niku. Lah terus kula disukani bonus kali kanca kula Bu, nggih mboten kata. Niki wis kanggo sampean BE sampean butuh napa-napa ta pengin tuku sapa napa ngoten
0: niku. Bonus telaten iki lho.
3: Nggih, cuma iki Bu.
4: Lah kok yo akeh men, Pak.
0: Iki kan hasil kerja keras
4: Bu. 500.000 kok dikasih
0: kabeh sih, Pak. Iya,
4: mboten napa-napa. Yo aja kabeh lah.
3: Mboten napa-napa, Bu. Kula kan kinanten gajeng apa ya terus kula ngitasi enten karo ibu mawon be tumbas uya tatrasi
0: jaman saya iki
4: tapi bapakmu yo tak kei
0: jaman saya iki ngono Bu dadi sapa sing sing iso mayok nake iso nglancar dagang oleh bonus
4: hadiah
0: oleh fee oleh persen
3: napa mesti sisa nyangking ki udan teng pundi ngoten kula cangking dadi kan searah ngoten iku lah alhamdulillah dodolan niku lho nggih laris Bu makane kula disukani kali kanca kula
4: wis saiki pokoke dumo dinumo yo yo bapak ibu moga-moga diparingi sehat terus.
2: Amin.
4: Nanti isok nunggu-nunggui. Lah saiki nek Pak, nek didelok anak-anake dhewe kan wis gede-gede ya Pak ya.
0: Iya, iya.
4: Ono to enggak ya iki ya sing wis duwe pacar?
2: Mbak Eni wi, Mbak Eni
3: ibu, ada si ibu,
1: Mbak Sebu. Nani-nani iki Mbak Eni. Kata anak
0: happy-happy ae.
4: Lah iya, seneng nyekel duit jarene
3: ya. Kula niki kan kecilik wis dereng saged ngenakno sampean. Dadi kula niki pun boten gugup, sing penting iki kula ibu kali bapak niki bahagia sik
4: ngono bahagia nang
0: gak kesusu rumah tangga bantu wong tuwa dhisik mbone asile akeh nang di mana nang bali nang wong maneh
3: lan nggih Bu, bukan iku lho mboten purun pacaran tapi kula fokus nyambut damel bapak kali ibu
4: ngono wae alhamdulillah
0: tapi iki anu lho ana sing nakal ya Bu ya
4: iya
0: sing
4: iku lho Pak
0: sing bisa sampe rene iki lho ya takon-takon bae apa wis ana pernah ana kontak ta opo ngono
3: oh sing niku ta kula lho kancowan niku Pak
0: oh kancowan
3: kanca kula niku kula niki masih kali sinten niku kula anggap kanca
4: sedulur nah ya kancamu akeh kaya ngene ngono ku ya gak ana ta sing istimewa ngono sito ini ya bel ya
2: iya mbak, menawa enek iku
3: kula istimewa nggih enten cuman
4: lho lah ono ngono
3: loh, tapi kan kalau saya pengen kerja Bu
0: DN, awamu ini barep ini gak? Buli ini kok ada arek loro iki, ademu loro iki ketoknya lo ya
4: ketoknya meneng ya Pak
3: ini ada di sini lo gak apa-apa boleh
2: gak boleh melengkapi pantesnya ya Mbak Edisek no
3: aku masih kepingin bahagia no ibu
0: saya kira-kira ini Eni gak gitu. Nek Bella Mbak Dina kira-kira ngono.
2: Bella iku koyo e, Pak.
3: Tapi kok saling ketok Dina, Pak. Pakal Dina iku gobot dhewe, Pak. Sampeyan tingali lek ngene iku, Pak, mboten nate tilem.
0: Wah, terus yo.
3: Wah,
0: ngene iku jaga warung sampe nyengit-nyengit ngene tangane
3: ngene. Pas kula mantep ya, Pak. Mantep kerja nggih kula semerep nongkrong teng anu teng kafe ngoten. Kali lari jalur.
2: Oh, nggak ada tugas sih kubeh.
3: Tugas, aku gak wani ganggu. Tak pikir ambek koncone dulu nih nang kafe gak apa-apa. Om, mana lek dulu nang liane tak keting bu.
0: Sing penting omah dek iso menjaga diri.
2: Betul.
0: Iso menjaga harga diri. Betul. Ya toh.
2: Nggih.
0: Aja ambek mana eling-elingen. Ya,
4: ambek mana eling-elingen bapak ibu itu yo mek wong koyo ngene. Dadine aja sampai ngisi-ngisini ngono lho ya.
2: Nggih, Pak.
4: Dijaga. Jaga martabat.
0: Iso-iso njunjung derajate wong tuwa nang. Masih gak lewat bodo-bodonya tapi lihat nama yang baik. Iki terus awakmu mesti jaga dene wong tuwa.
3: Makane niku Pak, sampean pun gopo. Ibu lho ket mulai napa rabi kali sampean lho ket gak ada anakku lho. Sampean tau ta Pak numbasaken kalung?
0: Iya gak tahu.
3: Lah makane niku ngono pengen numbasno kalung ibu sing gedhe niku.
0: Sampai mangriyo nak.
3: Amin.
0: Riyo kowe kita kayak kalung gede nak. Iku apa jeneng gandulane roti iku lho nak. Lah ono.
3: Lah iya gandulane roti sing ono rantene iku lho ditido neng gone.
0: Tak kene gulune.
3: Ditido dipunter neng guluku. Lah ngene dipasak ngene. Alah. Makane kula niki sik kula nabung dikiki-kiki ngen bekne enten rezeki lebih. Kula kepengin numbasaken kalung ibu.
0: Alhamdulillah.
4: Ya sepurane lho Pak, mosok ket mau kok ibuke ae. Tapi jok kuatir Pak, iki dhuwit 500 kok sing 300 tak celengi, sing 200 ayo mangan
2: banget
4: ya Pak yo.
2: Heeh. Mangan ya. Jebuk kok kok pesan pisan.
3: Tapi makme sampean ya, tak khususaken Ibu. Sego babat kali Bapak.
4: Aku ta.
3: Nggih.
4: Nek tak jane engko gak rek kolesterol.
0: Bapak gak tedes babat nek kali yo.
3: Bapakmu makem nyokot sego babat untune
0: kan. Ya nek cangkeme pelayan ae nek babat.
3: Terus ya wingi Pak, ibu niku kan anu ngomong iku pengin babat. Lah kula mboten kok berlumba sakit sampe nando anak sampe pacaran pak gak popo timbang kan kula pacaran
4: sampe ngono aku mesti lagi kono pacaran pak yo
0: ya wis iki serata bengi iki
4: ya wis ayo
0: bubuk tutup ayo
4: sesuk ae sesuk masak yo
0: ya
2: nggih nggih.

0: Mimin. Duh. Mas.
1: Sampai aneh.
0: Saman bubuk nang kene ta. Nang kene lho bubuk nang pangkonku.
1: Rasa nek aku angen-angen karo sampean.
0: Ha, jenenge I love you lap lap lap lap ngono lho, Mas. Mas Mimin.
1: Neng indah.
0: Kene nang pangkonku, kene lho Mas. Aduh, kene tak leles ya Mas ya. Mas Mimin.
1: Mboten napa-napa ta, Nek. Ya sungkan nek ngeten iki. Aduh,
0: Mas. Mas Mimin.
1: Neng Linda.
0: Kene. Tanganku, Mas, terlantar tanganku, Mas. Mas Mimin.
1: Ya, teniki kula tambah boten karuan-karuan. Ya, teniki.
0: Aduh, umpomo, Mas.
1: Umpomo ngeteniki, ten. Napa? Disemerepi kali. Bapak terus bunti.
0: Ya, gak apa-apa lho, Mas. Aku kan lap-lap, Mbak Sampean. Aku cinta lho, Mas, Mbak Sampean. Mas, aku tresna. Iya, Mas.
2: Sampean
1: turu.
2: Sampean kok. Turu kok. Tangannya kok model koyo nang rusak.
1: Ya Pak. Kene dedek ngeten nang kula sungkan nang
2: ngeten. Men, ndak. Loh.
3: Lah apa kok niku?
1: Lah ning.
3: Lah kon iki. Lambe. Eh? Kenapa kok turu nang kene iki? Eh? Turu nang kene tanganmu ngerangkul-rangkul apa
1: iki? Niki wau nang pinjah kok dadah sampean. Sampai niki wau. Ngipi nek ngoten kula niki wau.
3: Ngipi apa, Bang? Saya cerita. Ngipi apa?
1: Ngapunten, Pak.
3: Ngipi apa,
1: Kang? Ning Windah pun tresna temen kali kula. Kula dirangkul, kula teng mboten karo-karan.
3: Mboten karo-karan. Bayi wak cocot. Aduh ya apa sih?
1: Pun kula sekonyong sekoder kula.
3: Wis gak.
1: Wis gak das pundi kula
3: kagak usah bayangno sing macem-macem. Jamin ya. Wis nyambut gawe ae sing enak.
1: Waduh.
3: Dadi ngimpi ketemu anakku iki mau.
1: Lho kula dirangkul mboten trimo. Ngimpi ketemu, dirangkul kula dadi.
4: Pak, nggih.
3: Wale mau nyambut gawe apa malah nyambut gawe sih?
4: Nggih kula nyambut. Mat, lho, napa?
3: Keturunan kene ambek ngimpi-ngimpi jarene.
4: Ngimpi kali sinten?
3: Karo Wida.
4: Waduh. Wah, aku kok ngipi mbek Winda.
1: Ngipi mbek Winda. Kok ngipi mbek sapa?
4: Karo ya arek iki. Anu, mboten kula cadang gawe goleki niki.
3: Lha lha iki tepat tekan
4: rene iki lho. Pun mangkane kula ngangkat-ngangkat dhewe resik dhewe.
3: Ambek sikile cengosek-ngosek
4: niku.
1: Gila
4: ni. Lapor
1: pun dijelasake
3: iso
4: nyorot ngoten niku.
3: Iya.
1: Mosok kula kados iwakmu jaher.
4: Mboten. Pun ketok niki
0: sampeyan dalem. Tak video.
4: Tak video
0: kula deloken lho.
3: Bu. Napa video?
1: Kados jakarnya niki ya napa sampe niki kok semerap anek kula ngipi niku wau.
0: Deloken iki lho video niki lho.
4: Cek ngeten iki, cek gilani nih. Mecucung ngeten iki.
1: Nih.
4: Pun jelas ngeten iki. Mendalem kali Mbak Pindah sampean pecat mawon.
1: Lho. Pun. Ini ya apa jek sembrono.
4: Aku sadar.
1: Aku wis kadung kerasan lho nek kene.
4: Lho kerasan. Sing anu jagane gak kerasan.
1: Jagane gak kerasan.
0: Lah pun arek gak sadar-sadar ae sih.
1: Ngapunten Bu, niki wau kula ngipi kali ning Winda, ternyata tambah suwe kok kados ibu ngoten lho. Tatas kula tambah ngrenseng Bu.
3: Aku ngene iki mikirku positif ae. Berarti anakku nek ngono ya akeh wong lanang sing kene.
4: Oh, jelas nggih.
3: Wis jelas nggih ta lah. Ayo to
4: anak. Nggih mayu.
3: Gelan. Saiki awake tubune anak-anakku koyo sapa ae.
4: Seksi.
1: Kados ibu.
4: Nggih.
3: Oh, ibu iki.
1: Nggih.
3: Panjenengan aku tresno karo ibu.
1: Oh.
4: Kaya niku lho kaya artis Mawar Dejong.
3: Nggih. Artis sapa?
4: Mawar Dejong.
3: Arek iki.
4: Lho penyanyi niku Jakarta niku. Mawar Dejong.
3: Aku mau.
4: Nggih napa? Seksi niku ayo.
3: Alah dadi wong biasa kaya
4: ngene. Lho koyoke mboten dadi biasa. Kecantikannya ngoten.
1: Kemiripan.
4: Kecantikane.
3: Anakmu saya kira Ibu.
0: Lha po?
1: Kula tanggep kali jenengan ya, Bu nggih.
0: Takono, takono apa?
3: Pun melase prah iku lho,
0: Cek. Ayo. Mbot.
4: Pak. Wis kon mecuma gak dikarepi. Widon Pak, aku sadar.
2: Kula niki kajenge ngendi kalau Pak, kalau Ibu niki?
0: Wis ngomong, tak rungokno ngomong.
2: Ngeten lho, Bu. Terus terang mawon, cekak cingkrang kula niki.
4: Ya cekak, ya cingkrang ya.
2: Nggih. Kok ning windah niku suwe-suwe ngene mripat kula kok kados sampe mawon Bu. Bayangan kula niki mboten karu-karuan.
4: Mboten gila-gila.
2: Paten ono ae Bu, kula Bu.
3: Aku wis gedeg kok tak. Aku iki kok aku iki kok gandengane kanca biyen iki.
0: Pak, aku susah wedi ndo arek iki, Pak.
3: Men. Kok lapo?
4: Kon parah. Niki dibetoten paranormal mawon. Pun Pak, ning gak ono dibenten polong cek diancuk-ancuk noten mriko.
2: Pun dibetoten Pak Purnomo, Pak.
4: Purnomo napa polong nggih.
0: Ya apa rek, arek-arek iki rek.
3: Bang di kok niku, Pak?
4: Kula lanjutno gawean.
0: Oh ya wis, heeh.
3: Oh ya.
0: Ya wis, ora.
4: Pun neken wong omah niku.
0: Ya wis.
2: Ngoten niku nek mboten dikarepi.
3: Heh. Min.
2: Nggih, Pak.
3: Kaspan sing ngarani awakmu apa? Apa perlu tak gonang dokter kan?
2: Ampun, Pak. Diperiksa. Kula pun sadar kok, Pak.
3: Wah, pokok njaluk patenon aku iki arep opo kan? Heh.
2: Ngapunten, Pak.
3: Ono eling sing biyen-biyen kok, Pak.
2: Eling dirajak.
0: Gonang ngene wolong.
3: Lah iso. Aja ngono, Rek.
2: Nggih, Pak. Ngapunten sadarenge, Pak.
3: Iya, ya aku paham. Sing tak jaluki tulung awakmu ya kudu ngawas-ngawasi.
2: Nggih.
3: Si Mbakmu Winda, ya ta. Nono lapor aja, Pak. Lah ngono, Bu.
0: Nggih, Pak.
2: Nggih, ngapunten Bapak kali Ibu. Pancen kula niki duka kok nglayung mawon kali ning Winda niku. Padahal nggih ngapunten, mboten kinten nek kula niki dipun karepi kali ning Winda.
3: Iya lah, iku ana paribasane, cecek utal klopo.
2: Lah niku.
3: Ya ta, wong cebol gayu lintang.
2: Lah,
3: ngono lho.
2: Tapi timbangan yang ngoten, kula paten ana, Pak.
3: Mbah, sedherek kok diku. Min.
2: Nggih, Pak.
0: Min ya.
3: Ini. Bapak iki kata lho, ha iki.
0: Nggih, enten napa? Kok rumame niku?
3: Kadanan lho,
0: kadanan. Napa?
4: Iki lho, tak dene video iki.
3: Kata bekas Min.
0: Tapi di awakmu. Ya ampun.
3: Lah iki mimpi karo awakmu.
0: Rangkul. Ya ampun, ketemu pirang-pirang karo Bu. Ya ampun.
3: Bu.
2: Pun didodo-dodoaken nyoten kula lagi izin, Bu. Kados noten masalah. Kula mbayangaken umpama niku temen ngoten.
0: Ya ampun, sampean aja nemen-nemen po sampean niku.
4: Ngipi jere mbok rangkul.
0: Lah iya, ketemu pirang perkara Cak Kasmen. Sama niku.
2: Ngapunten pun kula tak nutukaken anu nguras
0: sumur. Sik
3: kok nguras sumur
0: apa Pak?
3: Ana adus. Heh. Nyuri gak kok ora bukan.
2: Keramas. Nek keramas Pak, kula Pak.
0: Gak ngono.
2: Timbangane ngaten lu cecek paten ono.
3: Oh ya Pak.
0: Wah wis.
3: Eh, sira tak apa gawean
2: kula tak siram Pak.
3: Ya. Bin.
0: Nggih,
3: Bu. Bapak bare ibu iki kepengin takon sak jenengan awak.
0: Nggih.
3: Awakmu wis dewasa, dilungkas awakmu. Kan sudah.
0: Nggih.
3: Iya ta?
0: Sampun lulus.
3: Jawaban terang-terangan sing jujur. Nggih.
0: Ya.
3: Wis duwe pacaran. Loh, tuh uyu.
4: Bapak yo takon, jawaban.
0: Niku.
3: Iya, Pak.
0: Nggih.
3: Duit?
0: Nggih, nggak ada. Sama tang lho Pak niku asri.
4: Soalnya ini, awakmu aja sampai salah pilih ya. Awakmu ku anak tunggal. Sing jangine marisi usahane bapak,
3: yo
4: awakmu.
3: Sopo mak?
4: Nggih. Dadi aja sampai lho ya salah langkah.
3: Salah pilih.
0: Kula niku anu Bu, ngapunten. Kula pacaran niku ket awal ketemu ten kampus niku.
3: Pas oh,
0: pendaftaran nggih.
3: Kanca kampus.
0: Setunggal jurusan lho, Pak.
3: Oh iya, ngono.
0: Nggih.
3: Apik kira-kira.
0: Nggih, ganteng nggih, sae nggih, pinter lho, Pak. Kumat lho, Pak, piyambake.
3: Alhamdulillah. Nek ngono ngene. Bapak pesen bare awakmu sak wayahe ngomong karo kancamu sing cedhek iku mau.
0: Nggih.
3: Yo
5: diijini dijak ini.
0: Oh, nggih ta, Pak.
3: Dia kenal apa ya?
0: Iya, Pak. Oh, di Jepangaken. Mboten napa-napa ta, Pak? Oh, nggih, nggih.
5: Temen ya.
0: Suwun, Pak, nggih, Bu.
5: Nggih. Ya wis. Oke.

0: Iya mas, apa?
1: Sampe lo tujuan sampe ngajak nih suasana kafe. Jadi aku memang memilih kafe ini. Aku pengen ngomong sing jelas, sing face to face mbare Eni. Gak keberatan kan?
0: Aku gak keberatan mas, tapi Winda nanti aku kan Winda mas.
1: Cuma
0: nanti.
1: Winda sih tanah. Aku pengen ngomong-ngomongan mbek sampean nang kafe kene ya. Saiki sampean pengen menu apa? Kira-kira sing sampean.
2: Permisi.
1: Oh. Oh ya. Ya
2: Mbak Mas, mau pesen apa nggih?
1: Ya apa?
2: Mau pesen apa?
1: Iki daftar
2: Mas ini apa? Lagi.
1: Daftar iki petugas kafe iki ya serata anyarah
0: inspirasi. Ketoke sampean kenal akrab ngono Mas sambar iki.
1: Soalnya aku sering nang ini.
0: Iya Mbak.
1: Aku ngarep tugas sih biasa nek ya pojokan kene iki. Sampean anu pesen apa?
2: Mau pesan apa?
0: Anu, Mbak.
1: Ono es. Menurut, sampean sebutnya apa ini?
0: Es lemon, jus anu, jus melon nih.
2: Jus melon.
0: Jus melon.
2: Oh iya Mbak, ada.
0: Kadek susu loh Mbak.
2: Oh iya Mbak, siap.
1: Apa sampean pesan apa?
0: Jus melon kadek susu.
1: Yes, aku manut sampean.
0: Duh, selera sampean niku opo kok malah manut sampe aku?
1: Yo gak supaya memadu.
2: Seleranya itu air mineral biasanya Mbak, masnya iku.
1: Ya apa, Dek?
0: Tuh.
2: Seleranya air mineral.
1: Iya, tapi kali ini saya pengen sama menunya yang dipesankan oleh teman saya Eni ini. Tadi jus melon tanpa susu ya?
2: Pakai susu.
1: Oh, pakai susu. Oke.
0: Okay. Kak Adik, Mbak. Oh. Kak Adik, aku garap susu loh, Mbak.
2: Oh, tanpa susu. Ya? Oh,
0: tanpa susu.
2: Iya, iya. Ya, Mbak, siap.
1: Itu porsinya yang jumbo atau yang ano small?
2: Yang small.
0: Oh, ambek iku Mbak lek ono kentang goreng, dimsum, niku gak apa-apa Mbak.
2: Oh iya ada Mbak ada.
0: Lah iki wis aku gak maem.
1: Aku dimsum barek kentang goreng.
2: Oh sama.
1: Ini mali ane iki mau ya.
2: Tumben yo Mas iki. Pesennya akeh. Oh, yo wis. Sopo iki sing bayar?
1: Cek ta lah wong diladene dulu nanti bayare kan di kasir. Aku sih bayar. Gini-gini. Ki tak bayar cek. Nanti jumlahnya berapa sisanya kamu ambil apa?
2: Wah, tumben Mbak Siki. Yowes, makasih ya Mas, Mbak. Ditunggu.
1: Pakai lama lo ya. Ya apa kentang goreng barek dimsum.
0: Dimsum kan biasa pesen opo kok malah melo aku.
1: Enggak, kali ini aku pengen memadu apa memadakan ya, Bu ya. Menyamakan menu barek sampean supaya kita bisa menikmati menu ini secara apa ya? Sesuai dengan kondisi di kafe.
0: Kedoi sama niki secara tiba-tiba deh menyamakan niki.
1: Enggak, Kak.
0: Tapi jare Mbak Ik mas sampean besi seneng apa ya Starbucks iku lho. Lapo sampean gak pesen kopi?
1: Ya kali ini aku memang pengen lain daripada yang lain biar selera kita sama. Aku memaksakan sama biar rasa kita, suasana kita juga sama, Eni.
0: Mer.
1: Yo.
0: Lah aku ket ben gak seneng kopi, Mas. Aku es ae. Lah sampean gak maem ta? Jare sampean mang pengen maem ngomong utengi luwe.
1: Nah. Saya kira sudah cukup apa mau? Kentang goreng barek dimsum.
0: Ya wis.
1: Aku ngikut ya lah, enggak apa-apa.
0: Sik lah, ben arep ngomong iki mah ngomong apa, Mas?
1: Ini. Sakjane wis suwe aku pengen ngomong, tapi rasane kok aku
2: permisi, Mbak Mas. Oh. Iki pesanannya yo.
1: Ya wis taruh gitu loh, Mbak. Taruh situ.
2: Iki matur nuwun.
0: Nggih, Mbak. Suwun.
1: Ya wis suwun ya. Ah, bone. Oh iya sampean susuke sampean.
0: Kayak opo sampean ndelok bone lho kayak opo.
1: Enggak, artinya ini akan tanggung jawab seorang pelayan itu memberikan servis pada pelanggannya kan ya harus ditetai.
0: Kan wis sampean bayar sih Mas, lha opo sampean ndelok bone?
1: Loh, ya iku kan aku ngetes kejujurannya dia bahwa seorang pelayan harus menyatakan bukti pembayaran billing namanya nek nang sing
0: rata. Ya wis gak apa-apa.
1: Sampean an njipi.
0: Lho iki enak iki senenganku iki Mas, aku mangkane juarang maem sego senenganku kentang-kentang ini iki.
1: Iya paham. Apa anu menune perlu ditambahin neh?
0: Kakak wis Mas wis warek. Kuala golek kakean kentang malah aku tambah lemu iki kok.
1: Gak popo lemu sing penting sehat.
0: Sehat ya. Tapi gak apik wong wedok lemu-lemu iku.
1: Ya tergantung kalau aku seneng ya mbek sampean sampean lemu tapi sing penting sehat
0: setelah.
1: Dan sing penting tetap menjaga keceriaan penampilan lho Dik.
0: Sampean ket mangkok dan terseneng aku ae. Kok seleraku sampean senengi. Sampean pengen opo-opo kok sampean senengi. Padahal sampean iki aku lek ngelok sampean senengane ngopi, senengane teh ngono kok malah tiba-tiba sampean kepengin es jus iki ono opo?
1: Ngene lho, ini. Balik mana aku mulai ngomong sih. Kali ini aku pengen menyamakan menu kita, cek podo enak jadi enggak usah pilih-pilih sing macam-macam dan aku salut barek sampean menune sederhana dan juga cukup bervitamin dan bernutrisi. Wis gak usah bahas ya, sing penting iki ono ya di an dan coba. Ini
0: apa Mas?
1: Mari iki utawa meneh ya pola awake ganti suasana. Aku pengen ngajak Eni mlaku-mlaku ning mall, cari suasana baru barangkali Eni berkenan. Aku pengen kayak hadiah barek sampean sebuah gaun atau apa sing sampean senengi ning Depstore ngono lho.
0: Sik ta lah Mas. Jujur ya, aku iki gak patek koyo liyane ngono Mas nang mall-mall ku. Aku iki gak seneng. Aku terus terang, aku lebungin lek ning mall ku lek bener-bener gak ada kepentingan, gak pernah ning mall, gak seneng aku ki Mas ning mall.
1: Iya, gak seneng, tapi kali ini aku pengin bener-bener pengin sampean isok mlaku-mlaku ganti suasana jone kafe kene ae.
0: Paling
1: ya tidak harus blonjo kan gak apa-apa to.
0: Oh, ngono ya sak sik ta lah, tapi sampean ngejak aku terus windah iki opo Mas?
1: Sik, napa? Ya apa ya?
0: Sampean ngejak mlaku aku, windah iki opo?
1: Ada apa dengan windah?
0: Loh, bukannya sampean iki pacari Winda?
1: Ya apa, Dik?
0: Bukannya sampean iki pacari Winda?
1: Anggepane sampean.
0: Loh, ya bukan anggepanku. Pertama kali aku ketemu sampean kan Winda wis ngomong lek iki pacarku sampean kenal lho.
1: Wis matur suwun sampean jeneng apa? Gelem takon iki pertanyaan iku sing tak enteni. Eni, jujur aku tak ngomong apa enak ya. Sakjane aku mbarek Winda itu sekedar berteman, cuma sangke ketok akrabe kadang-kadang penafsiran iku sepihak. Jadi Winda itu saja ini tak anggap konco. Gak ada apa-apa malah Winda aku.
0: Lah kan sampe ini aku mesti lek ning kampus ya wong loro. Apa-apa kan mesti wong loro ya. Ya kan tak pikir kan ya Winda wis memang pacaran ambek sampean. Makanya aku gelepen roh. Aku melok seneng. Soalnya Winda dewe ki mbak aku wis memang bener-bener dulur. Aku lek dulurku seneng, aku melok seneng.
1: Justru karena iku ini sampean mbak Winda kan ya cedak adoy kan cik ono sambungan dulu ya.
0: Ya
1: aku
0: memang
1: pengen ngomong, aku tidak pengen ngomong sing tak tutup-tutupi sing dikelak kemudian hari enggak lah no salah persepsi atau salah paham. Eni, jujur ya, aku mbarin Winda itu gak ono apa-apa, justru aku wis suwe sudah lama aku menginginkan seorang Eni is ngene. Pokoknya aku pengen nembak Eni, aku jujur pengen duwe pacar Eni.
0: Apa Mas? Si. Sampe ngomong koyo ngono ki sadar ta gak sadar sih Mas?
1: Loh, gak sadar ya apa sih?
0: Tuh, yo,
1: lho, aku sebenernya gak ngimpi lho.
0: Iya, tapi sampe delok
3: Mas Roni.
1: Win. Oh, Winda ya.
3: Dengaran ambe anu Mbak Eni nang kene.
0: Iki mang lo Win, aku ki lungguh ndek kene terus kebetulan ono Mas Roni ndek kene yo melok gabung pisan. Tekon ndi Win?
3: Kebetulan.
1: Iya. Winda, aku mau ketemu nang ini. Aku sajane pesen meja nang kono berhubung ono Ani Rene ya aku harus melok Rene wong sawangane kon.
3: Oh, ya kebetulan juga.
1: Iya.
3: Terus dadi siji nang kene ku kebetulan.
1: Ya tak sengaja memang ketok Ani nang meja kene tak parane aku mau sajane meja kono.
3: Oh, mang nang kono terus saiki nang kene. Ngono ta.
1: Ono apa sih? Lah gak apa-apa.
3: Lah gak ngono ne sampean lho. Kok oleh ini ngomong ambek Mbak Eni kok sawangane ya apa ngono?
0: Ya ngomong biasa Win iki Mang Win.
3: Enggak ngono lho, Mbak Eni kok ya apa ngono?
0: Oh iki Mang
3: kok
0: Mas Roni iki mang takon tugas.
3: Oh tugas.
0: Takon tugas njok dudun aku.
3: Sita lah Mbak Eni. Sita. Mas Roni.
1: Iya, iya.
3: Saman tugas wingi kan wis mari, wis dikerjakno mbek awak dhewe.
1: Pas iya.
3: Kok takon tugas mana itu tugas apa mau?
1: Enggak ini biasanya paling lambat itu dikumpulkan. Kita kan walaupun enggak satu jurusan, satu fakultas minimal ini kan roh kebiasaan dosen ini.
3: Satu fakultas, satu jurusan. Padahal sampean mbek aku itu kan sak kelas ya. Terus sampean kan mbak ini kan ya beda jurusan. Memang satu kampus tapi beda jurusan tapi kok sampean kok ya apa ya apa mencurigakan lo mas kok gak enak ngene sawangane.
0: Kebetulan. Kebetulan Win, ngene lo, kapanane kan aku pernah diajari ambek koncoku. Lah kok njelak sing koncone mas.
3: Wis ngene Mbak ini wis terus terang ae.
0: Loh, aku ki terus terang.
3: Mas Roni ngomong apa mbek sampean? Ono apa kok dungaren ngono lho.
1: En, aku sini.
3: Wis wong loro nang kene ki kok dungaren
1: wis gak. Indah sepurane. Selama ini aku jujurnya menganggap seorang Winda itu hanya sebatas teman dan aku saiki tak ngomong bloko suto apa anake ambek ini aku menaruh hati.
3: Loh, sampai segitunya. Mbak ini sampean kok ngono ya mbek aku ya. Aku iki dulur sampean lo ya. Sampean kok ya tega. Tega nyerobot.
0: Aku Roni, aku gak nyerobot Win. Lah apa moro-moro Mas Roni dhewe ngomong ngono
3: nang aku. Enggak, wes aku gak percaya mbek sampean. Sampean ngono ya.
0: Aku ki dulurmu.
3: Sampean ternyata seperti itu. Sampean aja ndelok ngono sampean jare nek ndelok aku dolar sampean mestine ya gak ngarah ketemuan ambek anu mbek Mas Roni ngene iki wes mbok wes pokoke aku mangkel aku mbek sampean.
0: Sita lo Win. Win, aku gak koyo ngono Win. Win.

0: Walah yo yang ini ki ngrasakno. Anakku ki pancen ganteng.
1: Lha apa?
0: Anake dhewe lak ganteng sih. Sing siri ku akeh.
1: Yo iku resikone wong ganteng ya wis ngono iku.
0: Winginane
1: aja kaget nek anakmu iku kenalane akeh, pacare akeh. Koncone arek wedok-wedok akeh ngono
0: emang.
1: Yo gak apa-apa sih, Mak.
0: Yo gak apa-apa. Malah bangga aku.
1: Ambean ngarek ya wis selesai, wis kuliah, wis selesai kan, wis lulus.
0: Ya wayahe umpamane kepengin rabi, ya ya dirabekno.
1: Iya, ya wah, yo
0: gak apa-apa. Tapi jerung tau ngomong.
1: Saiki wong tuwa iku yo nek biyen gudel kudu nusu kebo, saiki yo kebo kudu
0: nusu gudel.
1: Nusu gudel maksudku, yo kudu nuruti kekarepane anak.
0: Iya.
1: Dadi nek anak sing seneng
0: ya awak dhewe nuruti.
1: Calone ya awak dhewe mek tinggal merestui ya.
0: Iya.
1: Ditungakno muga-muga gak keliru pilihane.
0: Pilihane aku ya men.
1: Tapi wong arek saiki kan luwih pinter mah timbangane jaman awak dhewe biyen.
0: Awake dhewe biyen gak digatuk-gatukno wong tuwek padha wong tuwek ya isin ya.
1: Yo iya.
0: Arek saiki
1: enggak. Lah terus aku awake dhewe biyen yo mek bras-bras nang wis ngono ae. Ketemu terus dirabekno ngono ae.
0: Lah iya sampean iki kok iso
1: bras. Iki ambek jaman saiki.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ceria, Mak.
0: Iya.
2: Aku yo ceria.
0: Iya.
2: Pak
1: Roni.
2: Yo.
1: Ya apa nak?
2: Niko jek ngerokok ae sih, Pak.
0: Mbok bapakmu iki.
1: Ya wis, iki mau karene oleh nukokno makmu wingi.
2: Iya, tapi aja ngono, iki gak sehat, Pak. Mosok rokok mari dikok dicecet dirokokne gak sehat, Pak. Niko iku yo opo sih?
1: Iku pengiritan,
0: Le. Sampun mburimu.
2: Oh iya iya lali. Ah, kenal lo? Eni. Koncoku.
0: Eni.
2: Ya apa yo?
0: Calonmu ta? Wis tak ngomong ae terang-terangan. Cocok nek ancene yo.
2: Heh?
0: Cocok aku
2: setuju nek.
0: Yo.
2: Bapak.
0: Bapak ya apa, Pak?
1: Roni, iku kancamu. Kanca apa sing kanca tapi akrab ngono?
2: Ya jujur iki kanca, Pak.
1: Iya.
2: Kanca. Kira cocok ta, Kak?
0: Cocok.
2: Setuju riko?
0: Setuju.
2: Aku gak.
0: Yo, kok iso?
1: Lah aku setuju iki dulu.
0: Oh, sing gak boleh rene awakmu.
2: Gak usah sesuai ayo nanti blas-blas
0: ngono, Pak. Walah ngono ta yo.
2: Salim mau setal. Iki wong tuaku, makku. Iki bener ketok cerita tapi hati nape? Bapakku yang ngono.
3: Iya Pak, kulo ini.
1: Iya.
2: Ya apa ya?
1: Wis suwe ya kenal ambek Mas Roni ya.
0: Wis suwe.
2: Ya wis suwe, coba pendekatan iki kan ya durung suwe.
1: Kanca kuliah biyen.
2: Aku lek ana apa-apa kan mesti matur barek emak karo bapak. Secara bleger wis bleger ngono ya. Sekar banjare perlu ya apa, Pak, Mak?
0: Wis pantes.
2: Pantese ya apa sih?
0: Wis cocok wis tumbuh oleh tutup.
2: Sapa sing tumbune?
0: Tumbune ya awakmu.
2: Tutupe.
0: Kliru wale tumbune iku. Tutup awakmu.
1: Makmu ngomong pating pecotet ngono. Ya masih cocok gak cocok iku tinggal awakmu lho.
2: Sampeyan tumbune ya. Aku.
0: Tutupe.
3: Ibu iku iso iso.
0: Jenggot oleh janggut.
2: Apa iku?
0: Ya jenggot ambek janggut iki kan gathuk ngene.
2: Jenggot oleh tak kira oleh pari animo.
0: Gak temenanan.
2: Aja nyongot yang penting nyaut. Ini Pak, Mak, aku njaluk.
1: Maksudmu ya karepmu ya apa nak?
2: Aku lek ya wis mari menyelesaikan kuliah dan aku ya wis titik akeh wis cekel gawe senajan to durung mapan bener.
0: Iya.
2: Tapi lek apa aku kudu matur barek emakku karo bapakku minangka pepundenku sing meger-meger katon ya.
0: Iya nak.
2: Kira-kira sepisan maneh mak mbek bapak tak jaluki pangestu aku kate rabi mbarek Eni iki ya apa.
1: Lah ngono lho langsung ngono lho Le.
0: Roni. Mari tak rasani mbek bapakmu. Arek iki wayahe nek njaluk rabi ayo nang dirabekno, Pak.
1: Iya, arek wis gedhe cara pitike kan wis wayahe ngabar anakmu iki.
0: Ngabar iku apa?
1: Pitik iku dibelajari ngabar pas dari tarung
2: iku. Kayake wis ana sinyal positif. Antara Eni mbarek Roni wis sidone. Coba sak jaluk, Mak,
0: mbarek.
2: Umpama engko kedaden aku rabi mbarek Eni malam pertama sampean ngekoso dhisik nang ndi ngono ya.
0: Ngono ta. Opo sir awake dhewe
2: ana. Ya, ya.
1: Ngene lho, Ron. Ya bapak ambek emak iku tinggal merestui aja. Ngono pangune-ngune jenenge ketemune jodoh, tekane rejeki, tibane pepesten, tibane pati iku Gusti Allah sing duwe.
2: Aku yo percaya iso. Pak, Mak, tapi iki dudu anak wong sugih lho.
0: Iya.
2: Iki gak anak wong sugih, gak anak wong bromo. Iki mergo aku sering jua dek ketoke nit nyambung bare aku gak perkara bondo donyono tapi sing penting padha-padha di tujuan sing apik menyusun rumah tangga.
1: Ya iku sing tak karepno nah.
0: Engko umpamane awakmu oleh anake wong sugih durung karuan diakoni sing sak temene paling-paling awakmu diperes dipek do, apa ragamu ngono.
2: Tapi yo gak kabeh ngono Mak.
0: Gak kabeh wong ngono sih.
2: Ya, tapi iku aku tak jaga sing perno iku opone bare emak arep bapak. Kok padha besane dianggap koyo gedhe balek kak enak sih.
0: Iya.
1: Ya ngene, kapan-kapan aku ya durung kenal karo wong tuane arek wedok iku.
0: Ya
1: kapan-kapan kok aku tak sowan mrono.
2: Ya opo
1: endi to?
2: Bapak barek Mak.
0: Ya lho ta. Mah mundi nak?
2: Iku metan kali.
0: Walah, wadhe kulon kali ya.
2: Lah kok ora nyabrang.
1: Gano wote.
2: Iya to. Mak, aku balik bapak aku pantan-pantan senangnya parian sana parun lah gak apa-apa.
0: Tapi gak apa-apa, aku seneng wong gelok bapak ibu isaman koi anu wong gak.
2: Saman ambil bapak ya seneng?
0: Ya seneng.
2: Ya rapi balik bapak emang.
0: Hei, ya kantor sana.
1: Ngawur ya.
0: Seneng sampuan.
1: Gini loh dok.
0: Terus gak seneng ambil bapak.
1: Cik, kok bapak ambil emak kapan-kapan tak sowan nanggone wong tuamu. Ya jenenge wong bapak kanggonan anak lanang.
0: Mas.
1: Ya nek panjene.
0: Cik ini.
1: Apa?
0: Kira-kira
1: iki ambek wong tuamu lan ditompo ngelamar wae istilahnya ngelamar.
2: Ya apa? Ya
0: Mas. Kira-kira bapak ibu sampean iki nrimo aku ta, Mas?
2: Ya apa sih mau mulai mang sampai saiki. Emak iki apa anake bapak ya ngono wis terbuka. Wis
0: sadene Pak sepunten nggih kula nggih bapak ibu kula nggih sami mawon. Bapak kula nggih dagang, ibu kula nggih dagang. Keluarga kula nggih sederhana.
1: Ya ngene lho. Wong tresno iku kencana katon wingko, wingko katon kencana paribasané ngono.
2: Ya apa iku Pak?
0: Meno
2: sampean glentreno sik ngerti. Niku gak ngerti paribasan-paribasan.
1: Yo elek kaya apa? Yo, tapi nek wis kadung tresno ya tetep tresno.
0: Tresno.
2: Iki wis
1: masih kecukupan masih ayu kaya putri giok. Lah nek gak seneng ya gak teko.
2: Nah,
1: yo,
2: tapi ngene apa ya? Ngene-ngene, tapi ya sepurane sak durunge. Kadang-kadang teorine pancen ngono, Mak, Pak. Tapi engko seorang mantu, baik itu laki-laki maupun perempuan wis dadi sitok, iku mesti pecah. Mati tukaran iki sih tak jago koyo emak nek bapak kira-kira ngono tagak ngono lho.
0: Wah, lapo sih ngono
2: kan. Wis krungu dhewe sih.
0: Gak, gak
1: pokoke awakmu nek wis ndek bojo iku bapak ambek emak tak kos.
0: Lho, ampun kos Pak, kula malah mboten seneng lek kula ora sepi-sepian ngoten niku. Mending kula rame-rame sok kumpul keluarga iku nomor 1, Mas. Kene iki kamare loro, Nak, engko sing kamar mburi tak nggonane mbek bapakmu.
2: Engko lek ade rame, bapak mbek emak cek rame dhewe ngono.
1: Yo gak ngono. Selama Mas. Bulan madu lah istilahnya emak mbek bapak mak bapak ya wis tuwek. Ya wis tau dadi nom. Ya wis paham lah masalah.
2: Intine ngene, Mak. Pak, meneh pane dadi kira-kira pas temanten kok ora usah di meriahkan terlalu anu gak lah sederhana sing penting akhateku sah. Terus oleh pangestu peno, pangestu besan, iku wis tak sing jaluk ya siku, ngono lho.
1: Oh, gak apa-apa nek sekirane mampu ditanggap nopo itu kan kene.
0: Gak usah nanggap-nanggap. Nyelok kancane dhewe kan tak sindenane dhewe.
2: Mas nyelok kancane padha lutruke iki tetep nyangoni, Mak.
0: Sampeyan iki sinden ta, Bu?
1: Mantan iki sinden.
0: Oh, mantan. Mamula, Bu, aku tak delok-delok sampean kok si ayu ngono,
1: Mas. Ngaco ngono.
0: Masih pun tuwa. Masih bapak sik kecok 6 ganteng.
2: Yo, ketoke tapi ya.
0: Lah nggih. Tapi apa tuweke? Pak, tapi anak sampean mboten patek ganteng nulis sinden.
1: Lho,
0: sapa ngomong gak patek ganteng? Nek Rono niki akeh sing ngesiri.
2: Aja ampun ngono, Mak.
0: Lho, ceriyo. Nggih ta. Iya. Lah terus kula niki mosok yen lek akeh sing ngesir ngono mung kula mungkin nanti
2: iku biyen, Dik. Ya, tapi lek wis kowe wis rumah tangga ya beda maneh.
0: Siji.
2: Apa maneh ambek makku aku lek ngrewati iki mesti dipecah.
1: Iya.
2: Lek bapakne rada ngelos, emak iki lho, kan pediku ambek emak.
1: Sing penting awakmu madhep mantep le. Awakmu seneng arek wedok ya ngimbangi katresnanmu.
2: En,
1: ya muga-muga besok rumah tanggamu iso bahagia, sakinah mawaddah warahmah.
0: Matur sembah nuwun Pak pandungane bapak kali niku penting kang.
2: Saiki Mak wis setuju.
0: Iya.
2: Bapak ya setuju.
1: Iya.
2: Pak, Mak, aku tak ganti melobi, apa melobi?
0: Apa melobi?
2: Aku tak mengadakan pendekatan sing luwih riil ning wong tuane.
1: Ya engko kandhanono kapan bapak emak rono
2: sewu. Wis sepurane iki rasa digekne mangan rasa digekne ngombe aku tak mbablas ning omahen iki meneh. Eh Dik pamit to Mak, Dik.
3: Bu, pun nggih kula pamit riyen.
1: Iya, iya, Nak. Iya, hati-hati.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: lek pancen dina iki wis ana keputusan. Dene keputusane pancen duduk nangone anake awake dhewe. Ayo anake awake dhewe ae dikeki omongan supaya gak kepikiran. Iya ta?
1: Ya dikeki apa sing pengertian.
0: Nah,
1: nek jodoh iku ya masih nduk endi ae iso ketemu.
0: Iya.
1: Masih ya ben dina pacaran sak mesti ngene. Nek duduk jodone ya gak iso dadi.
0: Bener, bener.
1: Kudu legowo.
0: Bener, bener, bener.
1: Awak dhewe iku muga gua aja dhe anak sitok sing kepingin bahagia no anak aku iki.
0: Iya, Bu. Iya, Bu.
1: Tapi tidak harus meneruti nek dia salah melangkah kudu tak turuti.
0: Oh.
1: Kudu ono ya aja. Iku malah njlomprong lho Pak.
0: Jarene ana unen-unen para pinis pubian, Bu. Anak iku kudu iso mikul dhuwur mendem jeruh asmane wong tuwa. Aku yakin kok, Bu. Anake dhewe ya wis dibekali pendidikan sing cukup. Pergaulane ya wis apik prasaku lho ya, prasaku gak macem-macem, pasti iso berpikir sing positif. Ya, aja khawatir. Kareng ngenteni ae. Ngenteni Caca, ayo diomongi gena-gena. Kok terus sapa?
1: Kayak kalau Pak, kayak teko kalau
0: loh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cak,
1: Cak. Ya, kene mlebu kene, Dok. Kene.
2: Iya, sun.
0: Kene. Si, Cak Sudar. Sepurane. Aku ngundang sampean mrene iki ono perlu. Perlu iki sing ono kaitane karo ponakan sampean.
2: Ya iki sing jangan tak omong ya iku. Aku lak enak tak iki dulur tuwa. Aku wong tuwa ya dulur tuwamu ya
0: toh. Iya.
2: Sampe ndelok
0: katene wong tuwa ya sampean.
2: Permasalahane anak ngono iki terus ya opo kok bingung aku.
0: Ngene Cak.
2: Iya.
0: Nek pikne oleh aku njaluk sepuro dhisik sing akeh no. Peno ping pindune aku njaluk tulung Cak.
2: Iya.
0: Njaluk tulung ngene. Ponakan Peno Winda iku lak pirang-pirang dina iki kan nang kamar ae kadang-kadang ditakoni terus berbes mili. Akhire ngomong. Ngomong bloko sito lek jarine pacar ya anakku Winda ya ponakan Peno. Iku direbut karo anak sampean.
2: Nah. Iki
0: sing jenenge Eni.
2: Iki sing perlu digenahno kan iki.
1: Iya, Cak.
2: Nek perkara pacar-pacaran, sisiran ngene kan urusane arek-arek.
1: Iya, Cak.
2: Tapi ya gak urung bali nang tuwa maneh.
1: Nggis.
2: Makane aku krungu-krungune kapan Winda lak sampeyan iki kan ya karo Roni.
0: Bener.
2: Tapi kok ana seneng-seneng jare Roni ku ya karo
1: Eni.
2: Eni
0: ya Peno, Cak.
2: Heeh, mangkane kan terus iki sing bener iku sing ndi ngono.
1: Iya, Cak. Awak dhewe kan ya gak ngerti. Soale Winda iku mulai kuliah iku wis kenal Roni.
2: Wis gandeng renteng karo Roni krungu aku yo terus iku terus limbang-limbang nang gone Eni lah kan.
0: Anak dhewe nang Winda.
1: Win. Win.
0: Nggih, Cak. Win, Nduk.
1: Kene
0: ana Padil.
2: Nggih. Nggih,
3: Padil.
0: Ana Padil.
1: Kene, kene iki lho, iki lho.
0: Ana Padilmu.
2: Aku tak ngomong sih aku kan wong tuwa ya.
0: Iya,
1: Cak amin ngomong.
2: Ya, wong kapan-kapan aku cacake Sarbi ya.
0: Heeh.
2: Dadi kepengin takon genai. Ngene, Nduk, Winda. Ya. Apa bener selama iki awakmu iki gandeng renteng? Wis pacaran bahkan menentukan hari perkawinan karo
0: dorong nek menentukan hari perkawinan dorong
2: ya makane iku ya apa eh
1: napa Pak Dik
2: yo ya toh
1: gak nyambung gak ngomong
0: Win
1: nggih Pak
0: mumpung ana Pak Dik
1: nggih
0: awakmu ngomong bloko suto ae apa sih hubunganmu karo Roni sakjane
2: wis Pakde njaluk ketegasanmu ya apa?
0: Iya apa?
1: Sakjane kula niku nggih kalih Mas Roni serius lho, Pakde. Bapak. Tapi duka kok niku Mbak Eni ngoten niku ten Mas Roni ngoten.
2: Terus lara-lara iki ya apa? Wong Eni ya mbakmu dulur ya.
0: Ya iya.
2: Lah terus mosok gak ngerti nek kapane Roni ku sir-siramu utawa Eni ku kudu senenge Roni ku diseneng Eni, ku teriak apa
1: ngono kaitane. Nggih mboten semerap.
2: Lah mulo takon karo Roni ya apa yo?
1: Lah Mas Roni ini ngoten nggian.
2: Ngene iki yo wong tuwa bingung.
1: Nggih niku. Mbak Eni niku.
0: Lah ya sepurane.
1: Ngoten.
0: Arek sampean saiki.
1: Kula kepanggen niku janjian kali Mas Roni ngoten niku. Pasten

0: Terus
1: kamu gak tahu ketemu karo si Eni?
0: Lah nggih niku kula kan janur gunung lho Pak. Niku Mbak Eni ketemuan kali Mas Roni niku. Roni. Kan biasa kan boten.
2: Ya mungkin apa ya ada tanda-tanda kedekatan ini sehingga Eni sengaja menjauhkan diri karo Linda.
1: Waalaikumsalam. Monggo.
0: Lah kebenaran iki Roni teko.
3: Bapak Sudar kami Bapak Sati.
1: Nggih.
3: Sampeyan kok saderengipun dinapa kula kumawani sowan wonten mriki.
2: Nggih. Tanten-tenten panjenengan.
1: Sampeyan ijenan apa karo?
3: Nggih, kula
1: karo Eni.
3: Ijenan.
2: Lho, Mbak Eni nang.
0: Lho ya apa sih? Sampeyan niku Pak iki lah Eni sing kenal.
1: Lho, lha kok meneng ae.
0: Kok arek teko ket mau bareng kacak kok.
3: Nggih. Ya, terus. Kula sampun mireng permasalahan menika. Mila menika kula wantun badhe sowan mriki sak perlu badhe jeblosakan unek-unek kula ingkang sak temenipun pripun Pak.
1: Meluruskan persoalan.
3: Nggih.
1: Mas Roni?
3: Nggih, Bapak.
1: Kula kalian Cak Sudar
3: iki. Nggih, saya mboten usah basa, Pak. Mrene mboten apa. Mboten wangun menawi Bapak.
1: Ya wis.
2: Biasa.
1: Cak Sudar iki dulurku tuwa. Minangka gantine wong tuwa. Aku nduwe anak pindah. Cak Sudar iki nduwe anak.
2: Eni.
3: Kula sampun mertos nika menemui kula wingi, Pak.
1: Lah ngono.
3: Nggih.
1: Lah, tak tekak nomor ini pancene ayo toh kekeluargaan ini ayo sing api
2: dijelaskan no.
1: Dunungi
3: nggih justru babakan menika kula pengin tanggung jawab sebagai seorang laki-laki ya. Yang tidak dikatakan pengecut Pak
1: ngonten. Ya wis nurut keterangannya anakku Winda
3: nggih
1: sampean punya kedekatan karo Winda
3: leres
1: ya ta
3: tapi nyun sewu kedekatan yang dimaksud pripun Pak menika
1: si anakku sih ngomong dari sampean wis pacaran karo Winda,
3: kalau anakku. Nah, mereka yang kang
0: kita. Pak, masalahnya Mas Roni nggih mbot dereng nate nyata no isi hati nih ngoten. Oh,
2: teruntuk anak bung Tris no ya.
0: Nggih, kali kulo nggih sewai ngoten.
3: Bapak sampun mireng kiambak toh.
2: Ya. Terusnya ya, karena ini ya, boleh karena ini.
3: Nah, mereka jujur, mila mereka kalau dilihat-lihatkan wonten niki, babakan kali Winda menika kedekatan secara emosi pancen nggih tapi ikatan seorang pacar niku nyun sewu dereng Pak.
2: Oh, sing kekancan.
3: Nggih. Lah menika ingkang serbae wah kula mangke. Karena boleh dikatakan Mbak Winda menika nggih sae. Nggih, napa menika secara pribadi kula menilai positif. Aning babakan masalah cinta utawi pacaran ngapunten.
1: Informasi tak apa Winda sadurunge sering bantu awakmu.
3: Enggih mila menika kula serba ibu pakai ibu Pak. Babakan jasa menika ingkang mboten saged kula selaki Pak.
1: Ngono.
3: Padahal menika mboten profesional kangge kula. Jujur Mbak Eni menika kula sampun menyurahkan bahwa saya menyatakan cinta kepada Mbak Eni. Kalian Winda nyun sewu kula mboten banding-bandingaken Pak. Mbak Winda menika sugih nyun sewu Pak Sati nggih.
1: Nggih.
3: Lah Mbak Eni menika kadhenan sangat sederhana ning kula enggak ada hak untuk menentukan siapakah yang bakal saya pungut atau saya lamar kelak menjadi istri saya Pak ngonten.
2: Si Roni. Aku kan wong tuane Eni.
3: Nggih, Bapak.
2: Ketepahan Eni ya nek kene.
3: Nggih.
2: En?
0: Nggih, Pak.
2: Nah, saya iki mumpung ana Winda, ana Roni, ketiga orang ini kan saling berkaitan.
0: Lah, ngene iku, Pak.
2: Apa bener Roni tau menyatakan cinta nang awakmu?
0: Nggih, leres, Pak. Kan ceritane kan memang kula semerepe Mas Roni ini ku ndugi Winda. Lah terus tiba-tiba kok Mas Roni
2: seneng bae
0: wae. Seneng kali kula, lho kula kan mboten enak nggih, tak pikir nggih Winda pacaran kali Mas Roni, tapi Mas Roni sanjang Pak, lek mboten enten hubungan apa-apa kali Winda. Winda
2: lebih condong nang awakmu.
0: Nggih.
2: Sudah menyatakan cinta.
0: Nggih, sampun Pak.
1: Lah awakmu seneng karo Roni?
0: Nggih.
1: Cinta juga?
0: Nggih, Pak.
1: Mengimbangi cinta.
0: Nggih. Lek ngoten mboten apa-apa kok, Pak.
1: Wis ngene. Ngene anu Mas Roni.
2: Tekesana sih.
1: Ya. Hari ini Bapak selaku wong tuane Winda kepingin jelas bahwa memang betul pilihanmu nang ngene Eni.
3: Nggih, Pak.
1: Duduk nang ndi?
3: Nggih, sakderengipun kula nyuwun pangapunten dhateng Bapak, mugi dhateng Dek Winda, mbok pilih sikap kula selama niki kirang meralani utawi tidak berkenan wonten.
1: Oh, ndak.
3: Winda.
0: Enggak
1: masalah.
0: Winda, awakmu ikhlas to, Nek.
2: Roni
0: iki ambek Eni.
3: Aku njaluk sepuro ya, Win ya.
0: Yus, gak apa-apa Mas Roni, wong encene ati, atiku gak kena dipeksa. Wis aku legowo, aku nrimo.
1: Bagus anak.
0: Lah ya wis. Lah kuwin sepurane sing akeh, bukan aku ngrebut lo ya, iki Mas Roni dhewe sing seneng.
1: Iya. Wis nek ngono gini, Cak.
2: Iya.
1: Iya. Nek ngono antara Roni karo anak sampean Eni ya ponakanku. Ojo kesuwen. Nang gagian ditentokno ya apa carane ngono rame-rame ning kok aku melu ngurus.
2: Golekno dene sing apik. Iya. Ayo dirame-ramekno nanggap ludruk RRI Surabaya.

0: Iki jane sampean sik ning serangkaian Tanjung Perak malam, waya jam iki wis jam 11.12 menit. Tapi kira-kira cak ning iki lagi opo to? Lagi leye-leye atau sudah keturun apa sudah bablas angine? Nah. Sajane aku iki penasaran cak ning iki lak bisa dijawab. Wah, gak dibuka ngono ya, tapi lak dibuka temen yo gurung karuan merbu, ya kan? Jadi yang ngono sing pasti aku menyapa Cak Ning dan aku masih belum tidur juga ya. Tak sampean wis turu ya dimaafkan lah. Oke. Jadi tak lanjutno gending-gending liyane Cak Ning yo sing pasti ini gending adanya ini ada wakeh. si ono sing gurung turu ternyata sih tak sopone sih. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Mas Chandra.
0: Sugeng Dalu Cak Lasmono dereng tilem tapean.
1: Dereng ludruk dereng buyar.
0: Lo. Aku yo gorong mole aja tinggal turu rek.
1: Langgi.
0: Nggih lho.
1: Jame si sore ya.
0: Iya. Si sore jarene.
1: Enapa sehat Mas Chandra?
0: Alhamdulillah sehat, Cak Lasmono sehat juga nggih.
1: Sehat ngurungono tak kecuri wong.
0: Alhamdulillah. Nggih. Pokoke aku sih aku iki soalnya ngene lho, maksudnya ngene iki sik penasaran iki pendengarku iki wis turu ta wis tego ninggal aku ta opo, makane matur nuwun Cak Lasmono membuktikan masih setia. Nah, saiki sampean monggo kepengin menyapa.
1: Kepengin sampe buyar.
0: Nggih. Sampean pengin menyapa siapa hari ini? Malam ini sebelum menutup malam ini.
1: Ini nyopo penyiar mau paling buat ending rungokno paling turu kabeh Mas Chandra.
0: Niki Pak RT niki katanya rondol pean niki.
1: Oh nggih ta Pak RT.
0: Iya gitu tutut iki. Nggih matur nuwun Cak Lasmono.
1: Nggih.
0: Matur nuwun nggih.
1: Kali wau ngrungokaken gendinge Mbak Purbandari wau.
0: Siap matur nuwun nggih.
1: Lah enten sampean puter malih Mas.
0: Duh ojo rek kok suarane entek wong engkong ya.
1: Nggih.
0: Matur nuwun Cak Lasmono.
1: Nggih. Semangat gedrate sates.
0: Nggih matur nuwun.
1: Rayu-rayu matur nuwun.
0: Rayu nggih matur nuwun nggih. Lanjut yo Cak Ning yo, ada siapa kak ini? Halo Sugeng Dalu.
2: Wilujeng Dalu. Cak Chandra.
0: Nggih Pak RT Nerlonda sampai yang mini
2: terus. Nggih wayahe ronda wis jam 11 lebih.
0: Iya,
2: ini iki karo mangan sego goreng ngoten enak.
0: Oh, enak jane koyo iki. Enak temen. Nek
2: bengi-bengi ngene iki sing cocok tahu tek utawa sego goreng.
0: Oh, enak. Aduh, gini iki sampean aku mencoba untuk tidak makan malam sampean kok ngomong ngono paleno kudu arep ngene iki apa ngene iki.
2: Lah apa mboten atik makan malam iku lho wong kula biyen niku nek mulih bulu tangkis jam 11 jam 12 ngoten mampir tuku tahu tek.
0: Aduh,
2: utawa sego goreng.
0: Mekar aku iki kok jenenge weteng iki.
2: Enak apa nek mekar.
0: Cukup. Jangan kau nodai diriku ini ya. Ya monggo salam kagem sinten.
2: Sing disediakne napa niki gendinge?
0: Niki ke atas ya jane wonten kuwung-kuwung, wonten pucang galiman, sapu jagat, lambang sari, wonten dudo bingung, gunung sari. Ladrang undi-undi.
2: Dudo bingung e wis.
0: Dudo bingung. Iya.
2: Oh, tak jae ronda tim mboten bingung dudone wong bengi-bengi kok.
0: Lah iya bengi-bengi kok bingung. Iya.
2: Ya wis gak usah bingung salame kagem sing mirengaken wonten pundi papan lenggahipun Cak Chandra. Muga-muga tetep sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Nopo sing dados cita-citanipun dikabul nih kare Allah.
0: Amin. Matur nuwun sanget.
2: Nggih mangke nek wasul atus-atus nggih.
0: Matur nuwun.
2: Nggih nek kepengin empuk-empuk sampean mriki nggih.
0: Empuk-empuk jare nggih wis bengi wis buyar.
2: Lah atas-atas ya aku duwe nek gandengane sing empuk-empuk.
0: Nggih sih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak RT sampun keronda. Memastikan warganya sejahtera, sentosa, aman, terkendali ngoten nggih. Alhamdulillah jane nggih dadose memang masih terbukti masih setio tuhu ngancani Chandra sampai mangke tidur sendiri di rumah. Heh, maksudnya Mbak Bujone sih, maksudnya budal mulai dewe ngono lho maksudnya ya. Jadi Caning yang sudah tidur selamat menikmati tidurnya ambek riyep-riyep gak popo. Iki tak puterno gendingi panyuwune Pak RT wau nggih. Gending duda bingung kalajengaken tengul slintru song.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kicane niku gending dudu bingung sampun kula puteraken gending panyuwune Pak RT wau nggih jare dicee gak bingung-bingung wis bengi-bengi ngene makane diputerno gending dudu bingung. Tapi sing bingung ora dudu tok atau ya rondo yo sing Joko sembarang kalir bingung. Padahal tanggal 6 lho yo tapi wis padha bingung ya. Tanggal iki oh sudah mendekati tengah yo, tapi yo hitungane senom lah jane yo. Tenang ya kan, tenang dijalani ae, dijalani pokoke, dijalani disyukuri. Oke, iku mau dudu bingung, saiki tak lanjutno

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Niatkanlah setiap pekerjaanmu sebagai ibadah, dan jalankanlah pekerjaan tersebut sebagai ibadah yang terbaik.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki dinterbu tanggal 7 Oktober tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kula Chandra ngaturaken donga rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepang imali minjing. Perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun negoro.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tengpundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program apapat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2016 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolombolo Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kula aneriangga saged kepanggih malih dinten iki Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangen tangan cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwa sepat dawa sungute, siaran propapat sing dadi hiburane.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Caning ketemu maneh karo aku Anerianga. Nah, saniki wayahe Caning adewe mlebet teng acara Cahaya Pagi, nggih. Nah, teng Cahaya Pagi saniki kita bakalan terhubung barek Ustadz Solihan. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking Kecamatan KUA Kecamatan Benowo Kemenak Kota Surabaya Caning. Nah, kangge temanipun enjang niki yuk niku ekologi Islam dan kelestarian lingkungan Caning. Langsung mawon kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz dinten niki.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Inje Ustaz, sesuai dengan tema ekologi Islam dan kelestarian lingkungan, monggo panjenengan saged maringi mukadimahnya terlebih dahulu Ustaz.
1: Iya, sebelumnya inje kami pribadi ini menyampaikan tentang ekologi Islam ya. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, la nabiyya ba'da, wa la rabbi surahli sadri wa yasir li amri wa hlul qata min lisani yafqahu qawli, wa qala aidan inna kulli syai'in khalaqnahu fi qadar, wa qala aidan wa la tufsitu fil ardi ba'da islahiha, wadhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Cak Ning yang berbahagia, membeli kopi di pinggir jalan Cak Ning, rasanya enak bikin ketagihan. Selamat pagi para pendengar setia Cak Ning, semoga harimu penuh kebahagiaan. Oke, Cak Ning yang berbahagia, iki loh, masalah ekologi Islam yang tentunya kita sudah tahu bahwasanya ekologi Islam itu merupakan timbang balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang berdasarkan nilai-nilai tauhid. Kita harus bisa menjaganya sebagaimana karena kita itu posisi kita ini adalah hamba Allah yang mana sebagai khalifah yang tentunya harus bisa menjaga yang sebaik-baiknya karena lingkungan itu harus benar-benar kita jaga kelestariannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan lingkungan itu menjadikan ciptaannya yang sebaik-baiknya dan sudah ada ukurannya masing-masing. Nah, di situ dengan konsep-konsep yang sudah ada bahwasanya manusia itu diberi amanah. Manusia itu tentunya benar-benar memegang amanah. Dan manusia itu dengan konsep ekologinya itu ada keseimbangan. Dalam hidup ini ada keseimbangan, juga ada juga tentunya manusia harus bisa memberikan pengertian kepada masyarakat luas bahwasanya lingkungan itu jangan dirusak. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang sudah saya baca tadi. Bahwasanya tentunya kelestarian lingkungan di dalam Islam itu ada tiga pokok poin yang harus kita benar-benar kita jaga. Sumber dayanya, sumber daya alamnya kita harus menjaganya. Penghijauannya, juga kebersihan yang sekarang ini kita menggaung-gaungkan tentang menjaga kelingkungan dan kelestariannya. Nah, Cak Ning, yang saya banggakan, bahwasanya dalam lingkungan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini kan untuk manusia yang tentunya harus benar-benar dengan ciptaannya sebaik-baiknya itu kita jaga. Yang terutama adalah menjaga lingkungan, menjaga kelestarian alamnya. Jangan sampai dirusak, karena kalau kita jalan-jalan, apa misalnya kita berwisata ke daerah Malang, ke pegunungan, dan rasanya kita itu enak sekali melihat pepohonan, tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. rasanya menghirup udara dengan sejuk dan seterusnya. Dan itulah harus kita jaga. Karena kalau kita merusaknya, kalau kita merusak lingkungan, berarti sama dengan kita merusak daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita berdosa. Bahwasanya alam itu diciptakan oleh Allah setandar dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Juga Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, di sinilah para kaning yang berbahagia. Nah, ini jadi pelestarian lingkungan ini benar-benar kita awali dengan diri kita sendiri supaya kita rusak lingkungan kita supaya tetap bagus. Apa termasuk apa flora faunanya, termasuk apa lautan, semua lautan alam ini kita harus benar-benar menjaga, karena kerusakan-kerusakan itu adalah tergantung pada manusianya itu sendiri. Jadi tidak mit yang membuat kerusakan-kerusakan itu adalah manusianya itu sendiri. Maka kita harus menjaga keseimbangan alam. Jadi kita harus benar-benar rasa memilikinya itu, memiliki untuk menjaganya harus sangat tinggi. Korelasi kita antara alam dengan manusia sangat dekat sekali. Maka apa Cak Ning yang saya banggakan, tumbuh-tumbuhan itu adalah makhluk Allah yang tentunya dia bertasbih. Bisabihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini langit dan bumi ini juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk mereka mengikutinya perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ngawali dari lingkungan kita tangani dengan pohon-pohonan yang apa yang bisa rendang, yang bisa memanfaatkan dari kemaslahatan umat. Jadi ini bisa juga membahagiakan saudara satu dengan membahagiakan manusia sama makhluk-makhluk yang lain. Ya, kita harus benar-benar ekologi itu harus kita jaga lingkungan kita supaya tidak rusak. Banjir kenapa? Ya karena manusianya itu sendiri. Ini banyak sekali sekarang ini apa alam ini tidak bersahabat dengan kita, apa kita yang tidak bersahabat dengan alam. Nah, Janik, yo ayo dijogo lingkungan kita yang sebaik-baiknya. Kita tanami pohon-pohon yang kecil-kecil. Kalau di daerah-daerah di pegunungan itu kita jaga, insya Allah yang di bawah, yang di kaki gunung itu juga bisa enak, bisa terjaga, bisa aman. Tidak kekhawatiran ada longsor, ada macam-macam bahaya yang dari atas itu. Jadi laut juga gitu, kita harus benar-benar mampu untuk menjaganya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menciptakan alam semesta ini adalah untuk manusia. Apakah manusia mampu menjaganya atau mungkin malah merusaknya. Nah, terus bagaimana kalau rusak? Apakah solusi yang harus kita lakukan? Kalau rusak, maka harus benar-benar kita kembalikan, berusaha semaksimal mungkin untuk reboisasi, untuk penanaman kembali, untuk kebersamaan menanam pohon baik itu di sekitar kita supaya udara kita sejuk, tanaman-tanaman atau pertanian juga bisa makmur. Ini reboisasinya. Kita juga harus benar-benar menjaga semuanya itu. Nah, Cak Ning, jadi pelestarian lingkungan itu sangat penting karena ini sumber daya alamnya ini yang mengenai tentang air, dan pemanfaatannya juga tentunya jangan sampai dieksploitasi, jangan sampai dirusak yang berlebih-lebihan. Karena kalau sumber airnya, kalau pohon-pohonnya itu ditebangi, pohon-pohonnya itu diambil semuanya, bisa jadi kalau hutannya gundul, kalau hujannya deras tidak mampu untuk menerima, yo gak iso nahan banyu sing akeh koyo ngene iku, yo mestine ini terjadi kerusakan dan kelongsoran ekologi, kerusakan geologi atau tanah itu akan mengikuti air kemana jalan air itu. Nah, yang kedua, tentunya yang kira kita harus lestarikan adalah di penghijauannya. Ketika pohon-pohonnya sudah tidak ada, pohon-pohonnya ini sudah mengering atau dan seterusnya. Yang kalau sekarang ini kan ada di Kalimantan, ada di Bromo itu kan juga ada pembakaran hutan dan seterusnya. Ini ya, tentunya kita harus waspada dengan, ya memang kalau musimnya musim kemarau ya bisa terjadi seperti itu. Nah, tapi kita mampu untuk menjaganya, kita tanami, kita kembalikan apa penghijauannya, kita tanami pohon jati atau pohon-pohon yang lain yang bermanfaat bagi umat manusia. Sebab begini, Cak Ning, menurut apa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana yang diriwayatkan oleh Rawahul Al-Bazzar itu begini, ada beberapa atau 7 macam tanaman amal-amaliah yang dilakukan oleh seorang hamba nanti itu amaliah-amaliah itu mengikuti tambahnya di dalam kubur. Artinya amaliah itu selalu mengalir di dalam kuburnya, itu amaliahnya. Di antaranya 7 itu adalah yang mengalirkan sungai untuk pertanian, untuk menyiram tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lainnya. Sehingga tanaman-tanaman subur dan bermanfaat untuk umat manusia. Maka yang menanam, orang yang menanamnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengalir irigasi membuat jalannya air tadi itu adalah merupakan amalia bagi. Ketika orang itu meninggal, maka amalianya selalu mengalir di dalam kubur. Yang kedua di antaranya 7 hal itu, yang kedua itu adalah orang yang menanam pohon. Wong sing nandur wit-witan iku lho, Cak Ning. Wit-witan sing iso uwoh. Sing iso uwoh kayak kurma. Mungkin kan kurma, mungkin sudah banyak kurma sih ya. Kurma atau buah-buahan yang itu bermanfaat bagi umat manusia. Ya ini yang pemanfaatnya sangat besar sekali. Ya ada buah-buah air, nanas dan seterusnya banyak sekali. Atau kelengkeng. Lah ini adalah pahalanya ini nanti orang yang menanam. Orang menanam ketika meninggal di alam kuburnya selalu mendapatkan pahala. Saning, mari kita selalu dan selalu mengawali dari diri kita sendiri untuk penanaman atau penghijauan supaya alam ini tetap terjaga. Terjaga dan selalu kita melestarikan. Di depan kita tanam-tanami apa yang tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Yo sing iso manfaat tanaman-tanaman sing iso manfaat no sesama menungso. Jadi tanduri paci ae rek. Ah isi tanduri ae apa rambutan ditanduri wis pokoke jadi tanduri rawi-rawi kadal kabeh ya. Nah, ini penghijauannya ini sangat penting sekali. Ya, untuk pemanfaatan umat manusia, karena ini rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Nah, Caning, bahwasanya ini jangan sampai penghijauan itu ditinggalkan. Nanti ini kalau ditinggalkan bahkan banyak kerusakan, tidak mau menanam sudah gundul, ini bahaya, ini alam ini akan marah dengan umat manusia. manusia ini kan yang menjaganya sebagai khalifah, yang tentunya manusia selalu menjaganya dengan yang sebaik-baiknya. Karena itu, Caning, bahwasanya di bumi ini, nah, bumi yang sudah bagus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebaik-baiknya untuk manusia itu adalah merupakan kenikmatan bagi umat manusia, maka jangan dirusak. Wala tafsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala wad'u khaufan wa tama'a, bungo dengan rasa wedi, terus penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa. Orang yang melakukan suatu kebaikan, kebaikan, kebaikan untuk manusia, untuk alam semesta, kata Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sak temene rahmat Allah iku ide karo sapa? Rahmat Allah iku ide karo wong-wong sing gelem nglakoni keapian. Contohnya, ini tadi untuk pelestarian alam, dimulai dari diri kita sendiri. Ketika ada lahan kosong, kita tanami buah-buahan, kita tanami bunga-bunga, kita tanami yang bermanfaat atau obat-obatan dan seterusnya, pepinahung atau yang lainnya. Ini adalah bermanfaat, maka itu kita jaga lingkungan itu, kita jaga penghijauannya supaya Surabaya tetap hijau, ruyu-ruyu. Itu penghijauan sangat, jangan sampai gersang di rumah kita, gersang apa tanah-tanah yang kosong itu kita berdosa. Kita, Allah sudah menyiapkan lahan, kita harus benar-benar berpikir apalah kata Pak Karun, dengan tanah yang luas ya kita manfaatkan, yang mana dengan pemanfaatan itu kita gali, kita tanami apa yang untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, tentunya adalah kebersihan. Jadi pelestarian lingkungan dalam Islam itu tentang kebersihan harus kita utamakan. Kebersihan lingkungan tentunya disetarakan sebagaimana tentang al-fatul minal iman. Jadi kita bersih. Bersih dalam hal apa? Ya tadi kita menanam apapun, dimanapun, ya kita harus juga kebersihan-kebersihan di rumah kita, kebersihan di halaman kita. Ya, jangan sampai kotor, jangan sampai serakan. Ya, ini. Jadi, antara sumber daya alam ini, tentunya kita harus mampu menghemat, menghemat sumber airnya, menghemat apa, jangan sampai berlebihan untuk melakukan kerusakan eksploitasi yang berlebihan. Nah, ini, Caning, itu harus kita perhatikan. Ya. Jadi kembali lagi bahwasanya ekologi Islam ini bukan pada umat manusia sebagai khalifah, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan milik pribadi manusia, tapi milik Allah Subhanahu wa taala, harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan, kita mampu menjaganya, maka kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melakukan perusakan dan perusakan juga, kita akan mendapatkan apa yang nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita menjaga keseimbangannya, dan kita jangan sampai merusak atau fasad. Di dalam Al-Quran kan sudah jelas bahwasanya cara tegas melarang melakukan perusakan di muka bumi ini setelah Allah mengatur dengan baik. Maka daratan, lautan itu rusak disebabkan karena tangan-tangan manusia, maka janganlah berbuat seperti itu. Harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sahabat Cak Neng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ini kita mampu untuk berbuat, walaupun sedikit ya, berbuat baik untuk kepentingan umat manusia, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia. Jadi mari kita sekali lagi kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi Allah lah yang memiliki, Allah lah yang punya alam semesta ini yang dititipkan kepada umat manusia sebagai khalifah, dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena ini amanah, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi iku wis titik ae sing tak sampaikno nanti kurang jelas ya, kita bersama-sama kita diskusi, kita benar-benar kita selesaikan kalau kurang paham. Nanti bahwasanya ekologi Islam, pelestarian lingkungan sangat penting bagi umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje Ustaz, monggo panjenengan istirahat dulu sebentar, nanti saya putarkan lagu untuk sekalian mengundang Cak Ning bergabung di line interaktif nggih Ustaz. Jangan ditutup dulu Ustaz. Inje, Cak Ning saniki wayahe sampean yang pengin bertanya gitu ya. Langsung aja bisa telepon nang nomor 5446061 utawa 0896021111 ini ping 3968 Cak Ning. Monggo sing badhe tanglet Cak Ning silakan langsung aja terkait dengan tema kita pagi hari ini ya, ekologi Islam dan kelestarian lingkungan. Dengarkan lagu dulu yuk, kita dengarkan lagu yang satu ini Cak Ning, Solawat dari Qur'aniyah.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Inje tasik teng cahaya pagi, Cak Ning, monggo buat sampean yang mau tanya-tanya atau berinteraksi bersama kami di sini di Cahaya Pagi. Silahkan langsung aja bisa telepon ya di nomor 0896 021 3 x 968, Cak Ning. 0806 02 11 11 11 068, Cak Ning. Tasik mbare Ustadz Solihan, penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Benowo, Kemenak Kota Surabaya. Kita sapa kembali beliau. Sugeng enjang, Ustaz.
2: Sugeng.
1: Inje. Ustaz, ngomong-ngomong soal ekologi nih, Ustaz. Ternyata di apa namanya di agama Islam pun dibahas ya tentang ekologi dan kelestarian lingkungan ini, Ustaz. Mungkin panjenengan bisa sedikit jelaskan kembali singkat mawon Ustaz tentang hal tersebut, Ustaz, mungkin buat Cak Ning yang baru aja

0: Stay tune, baru saja mendengarkan Pro 4 Ustadz.
1: Oh, ya, masih.
0: Gih.
1: Singkat, bahwasanya dalam Islam, ekologi Islam itu sangat penting sekali yang memang hubungannya dengan imbal balik antara lingkungan manusia dengan lingkungan, artinya seluruh makhluk hidup, hewan itu tumbuh-tumbuhan atau mikroorganismenya, atau dengan abiotiknya benda-benda yang hidup di lingkungan kita, air dan seterusnya, matahari, ini benar-benar itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, jangan sampai kita merusaknya, gitu aja ya. Dengan tujuannya utama ekologi itu adalah bagaimana makhluk kita itu bisa berinteraksi satu sama lain, saling bisa apa jalan bareng, yo bro, yo podo suburi ngono lho caning, maksudte ojo sampe nek wis subur, nek wis lingkungane api ojo dirusak, ayo dijogo terus, nek iso nek rusak situ yo ditatami maneh, nek kekerepen yo diketok ora cek iso apa sini, iso subur maneh, iso witik gede-gede maneh, nek diketok maneh kok akeh yo ditanduri maneh, artine pasti bisa menjaga lingkungan itu. Nah, itu jadi ekologi Islam itu, Islam ini sangat menjaga benar lingkungan itu. Jadi ada akhlaknya, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, kita ini kan apa yang sering kali tadabur alam, kita wisata di pegunungan menikmati alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya dengan di pegunungan itu banyak tumbuh-tumbuhan, banyak burung-burung, hewan-hewan yang berkicau itu ya, burung-burung yang beraneka ragam bunyinya itu ya, artinya kita tuh senang banget gitu ya, kayak utang wis kau nonek wis seneng nih ya caning ya, jadi iya bener-bener wis pokoknya seneng banget kalau kita itu jalan-jalan tadabur alam di pegunungan dengan melihat kanan kiri. Ya, dari banyak pohon-pohon, bukan cemara saja, banyak pohon-pohon ya.
0: Ya, boleh iling lagu, Ustaz. Pohon kanan kiri, kulihat saja banyak pohon cemara.
1: Tapi itu tidak pohon cemara saja, ternyata di situ pohon jati. Bahkan di situ ada buah-buahan, ada semacam apa ya kan, itu ada jeruk dan seterusnya. Apalagi itu yang pohonnya yang banyak duriannya itu, apa itu yang nikmat banget itu. itu duri-durian tuh masya Allah ya, kalau kita nikmat. Itu jalan-jalan ke sana nikmat banget, koyok-koyokin lewat seperti itu tanaman-tanaman itu, wah kita itu senang banget, koyok gak gelem mulih gitu ya. Ini caning, jadi ekologi kita ini, ekologi di dalam ilmu biologinya itu kan ya sudah jelas biotik dan abiotik yang tentunya dalam Islam itu harus kita jaga. Jadi seluruh makhluk hidup ini, hewani ini, tumbuh-tumbuhan ini harus dijaga. Ini adalah ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah yang harus benar-benar manusia sama satu sama lain saling menghargai, jangan sampai satu sama lain menjatuhkan podo menungso ne opo se digoleki kan itu ya. Mestinya itu. Nah, terus yang lainnya harus lingkungannya harus baik. Wah, nanti kita lingkungannya enggak baik ya kita susah. Ya, misalnya ada aliran sungai, aliran apa bisa dikatakan gampangannya PDAM lah, terus diganggu dengan lain kan kita marah. Terus enak-enak udaranya api, meneng-meneng gawe diangan, gawe obong-obong, pembakar-bakaran di depan rumah itu kan juga nggak bagus, apa pencemaran udara, dari ada tempatnya masing-masing kan itu ya. Jadi kita atau memanfaatkan yang sebaik-baiknya itu, ada tanah yang tidak berfungsi kita fungsikan, kadang-kadang malah di air ya itu. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah ini adalah menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ojo sampe nureken jua. Piye ning ngene dijarno ae kan itu ya. Ini kan nih. Jadi intine ngene lho, intine sing ngene ae. Pelestarian jaga lingkungan itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Ojo sampai dirusak dong nuai intinya. Nah, iya. Jadi penanaman ulang, penanaman kembali, ayo diawali diawali dengan dirinya sendiri. Ngeten. Ya, matur suwun ya, Kang. Mungkin mungkin iki jenenge galang penggalangan atau bisa dikatakan gerakan. Gerakan-gerakan itu macam-macam. Kalau dulu itu ketika di apa di hutan itu longsor, banyak longsor, organisasi saya mengatakan pondok pesantren dan seterusnya, ayo gerakan menanam 1000 pohon. Nah, ide. Ya ini tujuannya. Tujuannya apa? Supaya alam ini bisa terjaga dengan baik. Lingkungan alam is to win. Is to win ya gati joko lah. Yo, is dead. No. Is dead ya kabe. Is dead terus. Ya. Masih.
0: Nje.
1: Ya, taneng ya.
0: Nggih, Ustaz, Indonesia niki kan belakangan ini banyak terjadi karhutlah. Nek Kalimantan iki bahkan sampai saiki koyo gak mari-mari Ustaz kebakaran hutan
1: iyo.
0: Dan lahan
1: nek, ya kan. Koyo koyo kobongan ini ku nek menurut sampean iku sebabnya apa iku?
0: Kalau sebabnya banyak, ada yang memang apa namanya human error, ada yang karena panas, karena kan kemarau ini panasnya luar biasa Ustadz, bahkan suhunya kan sampai 40 derajat lebih.
1: Iya.
0: Jadi yang kapan hari yang waktu itu sampai banjir Ustadz di daerah Sumatera kalau gak salah, ya lupa saya. Yang sampai hutannya, pohon-pohonnya podo rumah warga bareng sampai sampai binatang-binatangnya ini. Masih ingat gak Ustadz yang beberapa waktu lalu itu ya kan? Nah kalau kayak gitu tuh gimana Ustadz? Maksud saya kan
1: ya guru mana? Ya guru mana kok yang Jawa Barat itu disik gue ya gunungnya sampai longsor oma piron tek ngene piye ngene ku.
0: Nah ya. Makanya dari itu tahun
1: itu ya apa ngene lainnya pendek kayak menurut sampean ya apa ning ngene ku neneng iso api kok iso asale api dadi meneng-meneng kun faya kun iso rusak kabeh ngene ku iku sebabnya apa oleh sapa ngene ku iso kan enggak mungkin ya. Nggak mungkin ujuk-ujuk ya, jari wong Surabaya ujuk-ujuk terus rusak kan nggak mungkin nek ono kano sebab bisa.
0: Iya,
1: iya nih ya. Nah, menurut sampean, itu ya apa yang ini? Menurut sampean ya apa?
0: Menurut aku, ya itu, apa namanya, secara manusianya sendiri, gak iso njogo, ake wong sing serakah, sehingga nih memanfaatkan lahan hutan itu, ditebangi kayak ngono ya kan, padahal kita butuh hutan gitu kan, tapi ditebangi sembarangan ya kan. Terus ya itu aku bilang tadi human error. Tapi masalah yang ini loh Ustaz, kan kalau secara pandangan Islam sendiri gitu tuh gimana Ustaz? Maksudnya kita yang makhluk makhluk lagi manusia yang maksudnya enggak punya kuasa sih, enggak iso apa ya, enggak punya wewenang lebih gitu loh gawe anu iku ngono lho. Kan soalnya orang-orang yang kayak gitu kan orang-orang yang berkuasa, Ustaz. Rata angel ngomongin.
1: Ini menungsa itu kurang bersyukur nih. Menungsa itu kurang bersyukur. Karena kurangnya bersyukur dikei siji, njaluk loro, dikei tanah sak hektar, njaluk 2 hektar. Dikei 2 hektar, njaluk 3 hektar kan danga.
0: Iya, kaya padi.
1: Iya. Kan gak kaya padi. Nek padi iku kan selalu merunduk nek tuwek. Nek jenom kan duang, ae kan itu ya. Lah ini yang menyebabkan manusia apa alam ini rusak itu ya karena keserakahan manusia itu sendiri, kurang bersyukur. Kata Allah, qali lamma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Wah, dikei nikmat koyo ngono kae kok cek kurang ae. Nah, ini jading dalam Islam itu kita itu kan diperintahkan untuk menjaganya. Dan kalau menjaganya, melestarikannya ya tidak seperti itu saja. Allah itu murah, maha pemurah kok. Apa yang dilakukan oleh manusia itu pasti Allah memberinya. Pasti Allah itu ganjar atau ngekei hadiah gitu ya. Ngekei hadiah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya Allah itu dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu kok Allah Subhanahu wa taala ngekei pahala. Kayak mang nek nandure wawuan wit-witan, nanti nek meni nek mati ya, nek mati iku wow, kak kita mati ya, ya mati kan masih urusan mana? ikuci oleh pahala yang alam kubur dalam kitab, yaitu irsyadul ibad ila sabili rasad. Itu bahwasanya sab'un tajril 'abdi wa huwa fi qabri, ya. Jadi di situ selalu mendapatkan amal di dalam tubuh mengalir terus selama itu masih dimanfaatkan oleh orang lain. Ngene lho, caning. Jadi intine ngene, ayo nek duit-duit titik utawa rezeki titik nek gerakan menanam pohon selama itu hidup ya, itu barokah kalau itu bener-bener kita menjaganya sampai buah, sampai orang itu alhamdulillah. Nah, ini kalau buah-buahan, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan itu sampai hidup, tanaman-tanaman itu kan selalu berdoa, selalu bertasbih, ya, bertasbih. Bahkan juga mendoakan umat manusia ada di muka bumi ini supaya dosanya itu dikurangi terus, diampuni dosa-dosanya, gitu ya. Burung-burung juga sama ya, kita jaga. Wah, kalau seperti ini pagi-pagi ini kan enaknya. Seandainya kita kalau tahu dengan kenikmatan yang begitu besar ya, itu masya Allah ya, nikmat Allah itu luar biasa, rahmat Allah situ diturunno neng bumi sak milikai opo mane kabeh. Rahmat Allah itu kan 100 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu jumlahnya 100, yang 99 itu masih disebut Allah subhanahu wa ta'ala nanti kasihkan pada. Nanti kita kembali pada subhanahu wa ta'ala. Satu di muka bumi ini aja berjuta-juta tahun sini nanti ya. Oke, itu jangan. Intinya apa? Ayo pandai-pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini sehat. Alhamdulillah masih bisa menanam. Alhamdulillah masih bisa menjaga lingkungan. Ya, wabil khusus menjaga lingkungan dirinya sendiri, lingkungannya dewi-dewi gitu loh. Lingkungan dewi-dewi ben gak rusak. Lingkungan apa? Bermasyarakat juga bisa kita jaga, etika, akhlak, cara berbicara. Atau kita itu manusia harus menjaga apa? Kita harus menjaga lingkungan alam ini, harus kita jaga, harus berinteraksi benar gitu. Bahasanya apa, bahasa pohon-pohonan dengan kita kan enggak tahu, tapi kita jaga terus.
0: Oke.
1: Itu caning ya.
0: Nggih. Ustaz, enggak kerasa waktunya sudah kelar, Ustaz. Terima kasih banyak udah memberikan apa ya, pencerahan ngoten nggih, wawasan buat kita semuanya di pagi hari ini. Sehat selalu, Ustaz. Saya akhiri, matur nuwun, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini saya tutup ya teleponnya.
1: Terima kasih. Sami. Bila ada salah kata yang enggak bagus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pantun, Jani.
0: Ya,
1: pergi ke pasar membeli kurma.
0: Cakep.
1: Kurma dibeli manis rasanya.
0: Cakep.
1: Tausiah pagi sampai di sini saja. Semoga untuk kita semua.
0: Cakep. Ije, matur nuwun Ustaz. Saya tutup teleponnya nggih Ustaz. Matur nuwun. Siap,
1: matur
0: nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ije, Ustaz lagi caning. Nggih, saniki wayahe adewe bakalan lanjut ke acara selanjutnya. Ojo nang dindi, cahaya paginya kelar nggih caning nggih. Tetap di sini caning di Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

Janing Bank Indonesia BI nyiapno 6 inisiatif strategis kanggo memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Cek potensi pasar sing gede iso dioptimalno gawe sumber pertumbuhan ekonomi anyar nang Indonesia. Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Jawa Timur Yono Haryono nyampekno, Indonesia iki duwe modal sing kuat gawe ngembangno ekonomi syariah, masih yo sejumlah sektor cek perlu diperkuat gawe ningkatno daya saing nang tingkat global.

Gelandang Madura United Iran Junior jelasno time berambisi gawe memperpanjang rekor positif kontra Persik Kediri pas pekan keempat BRI Super League nang Stadion Brawijaya dino Jumat tanggal 9 Oktober. Dikutip teko laman resmi Ilik Selasa, Iran jelasno lek hal iki perlu mereka jadikan motivasi cani kanggo jogo rekor pertemuan Madura United ngedepi Persik Kediri terus berlangsung positif. Nang telu pertemuan terakhir keluru tim Madura United iso menyapu resik dengan kemenangan, dan terakhir kali mereka menelan kekalahan teko Persik Kediri terjadi 2 tahun lalu. Janing iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki, aku Ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

6,8 Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Nah, caning saiki wis wayahe adewe ngrungokno siaran Bangun Desa nggih caning. Lek isu koyo ngene iki wis wayahe Bangun Desa caning. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dinyana, tidak bisa dipungkiri nggih. Ya wis, tanggal 8 Oktober tahun 2016 iki siaran Bangun Desa bakalan mengangkat tema tentang manfaat Laos. Wow, lek ibu-ibu iki wis pasti ngerti Laos cek masakane tambah enak iku manfaate yo. Yo wis karo jane langsung ayo kita mirengaken sarang-sarang siaran Bangun Desa manfaat Laos.

0: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik
1: manfaat Laos.
0: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Mbak, Mbak. Apa? Masak apa sih?
1: Lho iki aku masak iki ayam kae engkok mangan.
0: Ambu wis sampe teko kamarku iku lho, Mbak.
1: Lho yo yo lek gak ambung kok lak tambah gak enak.
0: Masak apa? Ayam ta?
1: Iya, masak ayam iki.
0: Oh, enak iku ayo dibumboni apa ayam kecap kayak biasanya lho, Mbak.
1: Lho, aku apa gak ngaya iku?
0: Apa? Masak apa?
1: Kayak ayam iku lho, serundeng iku.
0: Ayam serundeng?
1: Sing dikain bebek ku pokoknya aku lali, tapi aku iso kok.
0: Apa? Bumbu apa?
1: Iki, pokoknya
0: boleh ayam, bebek, Mbak. Ono mana?
1: Iya, pokoknya ayam iku ono serundengi.
0: Ayam ono serundeng, ayam serundeng ono ta?
1: Haa. Nah, iki ku bahannya ya. Paling penting iki gak oleh kelewatan iki laos.
0: Laos?
1: Iya.
0: Gak salah ta sama masak ayam ngai laos iku.
1: Loh, ya enggak kan? Ya justru iku sing enak. Iki kok laos iki kok diparut terus didekek nak serundeng ngono.
0: Oh ala, laos iku seolah-olah serundeng ngono ta.
1: Iya, heeh. Engko lek awakmu mangan masakanku engko lek wis dadi engko lek enak awakmu.
0: Gak enak koyo masak ibu biasane lho, Mbak, aneh-aneh. Serundeng kok tekok laos.
1: Loh, Dek, iki ku anu, sing gak ada enak iku ya iki laos iki.
0: Masak sih.
1: Mbak iku bendino masak iki. Tak kayak bekal, iku enak. Oh, ya emang kata. Mbak gak tahu bagi-bagi. Tapi lek Mbak mangan ku enak kok.
0: Enak temenan.
1: Lek awak
0: masakane ibu biasa nih.
1: Loh yo lah, ibu lu biasanya yo gawe kok aku
0: gak tahu roh aku.
1: Yo kon mangan aja nak kamar terus.
0: Aku lagi terus ta. Laos iku lah tanaman sing apa jenenge ditanam dek tanah iku kan?
1: Iya.
0: Dimasak dari serundeng.
1: Loh iya diparut iku.
0: Oh iya diparut dikena serundeng ngono.
1: Iya,
0: heeh. Sik sampean ngrungokne iki diajari ibu dhewe ta apa? Kak yakin aku temen gak yakin, Mbak.
1: Dek, kan aku biasanya nonton ibu kan, nonton ibu lek masak kaya mesti atik laos ngono. Ya Mbak iki niteni ibu masak, carane masak atik laos iku apa. Nah, Mbak iki inisiatif nonton tak HP, gawe ayam serundeng teko laos iku.
0: Walah.
1: Iki baru tak Mbak gawe.
0: Tapi mulai seneng tak coba kak enak, awas lho Mbak, temen Mbak yo. Tak seneng tak kan.
1: Laos iku gak pernah kak enak lek masakane kan ono laos iku justru gak enak.
0: Masuk
1: gak mantep iku tambahan.
0: Masuk sih.
1: Lho iya kan Dani.
0: Ibu lek sekali masak mesti enak terus, tapi yo masuk ibu lek masak gak laos.
1: Hei, ibu iku nek masak gak laos. Awak mulu nak kamar terus sapean terus. Mangkane ta, sesekali kon masak ngewangi ibu.
0: Aduh, masak-masak kosong mbok seneni. Ya wis lanjutno ya aku tak nang ibu ae lek ngono. Awas lek sale gak enak tak omongno ibu jane.
1: Iya, ndang.

0: rasanya aku ya awakmu ikut dek gara-gara aku mau masak aku mau rasani
1: isok-isok kan gak jelas sama niki
0: iya kan mau irungku gatel soalnya
1: ngaruh tangan iku
2: terus hubungannya apa nih irungmu gatel
0: dek adik rasani aku bu soalnya dek emang ngengkel ya nak dapur ku aku
2: di rasani mau gak meripati sing anu itepi sing gatel olah apa tuh irung iku.
0: Ya, biasanya ngono lek aku ambek adik.
1: Kak iya wakmu ae. Lah ini iku mu.
0: Iku lho,
1: iki ta.
2: Lho, wis mari ya masake.
0: Wis. Iki, Mbak. Iki sing tak gawe iki.
2: Kari nyambele iki berarti.
0: Kari nyambele biasanya kan sambele ibu kan enak. Ya apa ibu ae sing gawe sambele. Iki pono ta?
2: Mbak iki di tempat-tempat no. Timun iku kupasen pisan.
0: Oh, iya iki lho adek iki lho kupasen teh.
2: Aku tak nyambel.
0: Adek iki gak lepo-lepo kan biasane, Bu.
1: Iya, wis ndin-ndin
2: iki timune. Kayo cepo kerjane.
1: Di timune ya di timune.
2: Cek ana kono.
1: Ana kemangi ta?
0: Ambek ta kan aku koyo penasaran iki diincipi siti ae sing.
1: Oh, ngono ta.
0: Incip ana coba.
1: Rasane gak enak temen lho awas yo.
2: Enak.
1: Enak sih.
0: Ya kan. Karena nih bu, adik iki gak tau percaya mbak aku.
1: Iya. Ya apa, aku trauma biyen tau kok masak rotok-rotok masakan
0: iku, ini. Iku kan aku gak nonton masakan ibu, ya apa carane.
1: Tapi enak sih, iya persis kayak seminggu sama masak bu, temen bu.
2: Iya.
1: Enak.
2: Iki mbak tak sambel lo, pedes apa enggak iki sambelnya?
1: Pedes.
0: Enak iki lah dicampur kan mbak masakanku iki.
2: Nah iki, ada jeruk iki, jeruk iki. Coba ini, kupain aja sedap jeruk iki kayak iki.
1: Oh, dikit nanti kurang ada?
2: Iya. Dah.
1: Terus coba iki. Tak cacau nih, cacau
2: titik.
1: Kurang pedes tambah iku titik pak.
2: Kurang pedes.
1: Coba tambah, coba nambah.
0: Iya sih, kurang sitik sih bu, kurang sitik.
2: Kok masih pedas? Kok masih pedas? Kok masih pedas?
1: Gak popo, lambok si angke.
0: Ben mantep bu, ambil ayam serundeni. Iya,
2: tak
0: pedesih,
2: lo tak tambahin maneng. Tak tambahin lambok maneng pitu.
0: Mas mantep ini.
1: Enak ternyata yo, lang kuas digawe iku kok yo pinter sampean mbak.
0: Yo yo kan, mbak kan emang ngecen pinter.
1: Nah yo aku mau iku lo.
2: Ragu.
1: Sak jane ragu, lang kuas. Dari seru.
0: Lah ya bu, aku tak dapur iya. Aku kaya adik ini mesti kaya ngomel nak aku kaya mbak sampe ini kaya ngomong sampe ini gak enak
2: tidak dati
0: aku, ya Allah padahal aku sing masak loh bu
2: iya terus ngerasa no enak yo.
1: Ya wes iya sepurani menilai sejane masak aku
2: kok ngarep lho kalau itu kemangi aku putek ada pisan itu kemangi
0: iya adik itu adik sing
1: ngetek mau sebuah ayah kok ayah aku tak ngetek lagi sik ngetek no kok mbak
0: loh. Bagian nyentek no dadak
1: iyo, no. Iya, aku lagi eling mbak bu. Iya, aku mau kan cerita nih ibu. Saya aku tahu diajari karo guruku tentang apa laos-laos terus tanaman-tanaman nuniku. Aku tuh lagi eling yo. Lek ternyata laos iki sok gawe pencernaan pisan.
0: Iya.
1: Terus sampean gak tau ngomong nang aku, tiwas aku.
0: Soalnya kamu gak takut.
1: Aku mesti ngembani obat-obat to ae nuniku. Ngono iku sampean gak tau ngomong aku. Terus yo jare
0: kan sibuk, Dek.
1: Sibuk. Ibu mau lho yo meneng aku. Jare laos iku ben iso apa jenenge kuat ngono lho awake iki gak.
0: Iya
1: ben
0: gak
1: sehat, Kak. Gak kapan-kapan. Lah sampean gak tau ngandani aku, Mbak. Sampean ngono dadi mbakku. Males aku.
0: Ya sepurane, kan Mbak kan gak nang omah bendino. Mbak kan biasanya ono kerja kelompok.
2: Kira rek wis. Sambele wis tepak iki lho, Sak. Layah iki lho.
0: Nah, ayo. Nang dicopok segone iku, nang dilekek piring ayo.
1: Nang Mbak kok mek 5 tok kurang gawe aku dhewe, Mbak.
0: Lho ya wis aja keke, jos rokok dadi arek wis iku dipangan.
1: 5 tok ayam, Mbak, kurang, Mbak. Masak meneh.
2: Dok kul kasih iki. Nek kon entek-entek nang kok karek goreng kok.
0: Iya, awakmu iso masak kok tak ajari.
1: Ngono ta.
0: Ben awakmu kok lek aku misal kuliah ngekos ngono. Awakmu sing masak.
2: Iya.
0: Ngancani ibu.
1: Sik lah.
2: Ya harus.
1: Enak.
2: Enak. Enak kan mau kantor enak ae. Ya,
0: nang dipangan ayo. Ndang
1: enggak sekoko gak ono.
0: Iya dicukuk dhewe, Dik.
1: Ora kira kok cukuk no pisan wae kok sampe dicukuk dhewe.
0: Aku njokno ibu.
1: Iki tak cukuke iki ngene sampean ya.
0: Ya Allah ya wis, ayo nang dimangan.
2: Ayo, ayo.
1: Kemangi ndi, Mbak? Jadi sampean apa njukuk kemangi? Duh, gak budal, Mbak. Kan wis aku sebutan yo kemangi sik enteni.
3: Cak Ning, C cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Soto Madura. Soto Madura nyamanong kutaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. Soto, soto, soto Madura. Tadak tongkel taya. Epro 4 RRI Serbeja.

0: Cak Ning akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngunu, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental. Cak Ning, ayo awak dhewe mulai maksimalno gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayangno yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.
1: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ana beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.